0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina berlawan ngau Austria pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup I, France ngelaban Iraq. Live bak TV OK. Pukul 5 pagi. Siti agi main dalam grup I. Norway bersatu ngau Senegal. Pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan ngelaban Algeria. Boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, tentu ya. Lagi menang diatur di Kayaknya tadi main antara France ngau Iraq bak grup I delay tadi ketinggal hujan. Oh, cuma hujan kalau tengah main dia.
5: Lawan dari Kudet yang skor dekat kedatonya tadi France 1 Iraq 0.
4: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer dalam minit ia ke-14 sebenarnya sudah yang itu. Lalu dia tu sudah ia dah masuk ke minit 49.
5: Ya, okey, lalu Siti lagi main tu tuan, ia kebenar dia tu baru je berangkat tuan.
4: Ya.
5: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
4: Dia tu baru masuk minit ia ke-5 baru aja berengkah bermain. Lalu main tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France menung bersatup ngau Iraq. Dua channel boleh non berak tadi mendak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama kisteri channel.
5: Ya, sama grup I tu.
4: Sama grup I itu nih menung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dagi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
5: Austria tuan.
4: Austria. Oh. Austria. Ini kami teriak.
5: Okey, denyak tadi ia ke skor itu tuan. Tu ia ke nariati tuan. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
4: Ya, kalau ya Lionel Messi udah muka sejarah baru ba World Cup kalau nakak kira tu ia udah mecah rekod di pegawai pemain Jerman sebelah tu Miroslav Klose hanya 16 gol kalau dia tu ia udah skor 18 itu gol. Gol ia ke pemadu main ba siku-siku main dia ke kalah main ba dalam World Cup tu. Tang saja pihak ya berantau oleh nyamai galaban dia tu nyokat semak dagi ngau ia hingga tadi mape. Udah skor si tiga tu dah tadi.
5: Ya, Mbappe dia tu udah skor 15 gol. Lionel Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tuan.
4: Ya.
5: Baru 20 biar 24 pihak kini 25 pihak.
4: Ya,
5: lagi
4: ya,
5: banyak peluang Mbappe tu tadi nambah ke
4: koleksi gol ya.
5: Koleksi gol ya ba World Cup.
4: Lepas ya renang ya lagi panjai awak main lah dulu kita nemu nak ke dia tu Messi tu kira dah ba penghujung kira ya ba World Cup lalu kelimpah rinya mega ba ke tahun tu Messi mega mengkak City sejarahnya orang ya keterubah ya nah dari skor peniti World Cup tahun tu.
5: Ya, mak main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke diberi peluang mah.
4: Ya.
5: Nyipai penalti teng ngai masuk ke penalti ya.
4: Yang kain dari no kalau pas skor gini lawan kita nemu sebedau tu main di sebelah tu dia ya dah skor hat-trick. Lalu dini hari tadi udah skor 2-3 gol 5 gol nak kata tu.
5: Ya.
4: Top scorer dalam tahun 2026 nakak ke dia tu. Lawan main lagi ya. Panjai.
5: Lagi panjai lagi bisi peluang yang nambah ke koleksi gol ya tuan. Main round of 32 kita sama dan mome Argentina tu tadi sudah kemenang lawan Austria tentu ya sudah yang masuk ke round of 32 atau ke knockout stage
4: ya lawan sepiak kaki sudah nyingkang ke itu round of 32. Lalu City lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi. Mm-hmm. Ini tadi Jordan bersatu dengan Algeria. Mm-hmm. Okay, jadi berarti ke grup ya ke dah tap tangan sebut tadi deh. Mm-hmm. Aku dah masuk gay 32 yang tadi bab grup A confirm dia tu Mexico dah masuk dua kali menang. Mm-hmm. Grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kenyingkang. Lalu pihak mega grup yang main yang kebuka grup C pun agit pula terbuka megang grup D USA confirm udah nyingkang lalu kalah ya dua kali udah menang pihak mega Germany confirm udah nyingkang dua kali udah menang grup F agit terbuka megang agit semua empat itu tim kalah ya ke dia tu. Dia telah dengan pihak mega Jepun tiba kunci ya penuduk 1-2 tu dia tu 9 menang sekali seri sekali. Lalu pihak mega grup G agi terbuka grup H agi ya, terbuka France nanti cuma ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepiak kaki. Mm-hmm. Lalu Argentina City dah nempah slot lagi group of 32.
5: Berita ke pemandu baru, France skor kedua. Yeah. Ke Datuknya tadi, minit ke-53, France 2, Iraq 0. Ah. Lalu buat grup K dengan grup L tu, dini hari pergila pukul 1 dini hari, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, pengaruh Asia. Lalu buat grup L, England dekat ngelaban pengeri Afrika ini Ghana.
4: Awak pihak mega Panama dekat bertemu ngau Croatia. Jadi England ngau Ghana tu seduaya nang kening betul. Nanti City Aritium tu tadi menang. Jadi seduaya tu nang kap mengerebut ke slot 32. Ia ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 automatik layak dengan 8 ya ke mana-mana bertiap itu nombor 3 bergrup dari dekat nyingkang okay? Round of 32.
5: Artinya bahan nombor 3 kartin ada peluang lagi dan mesti peluang nak ke poin yang tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebuka dalam grup
4: ya kelimpah harinya yang pun defisit gol bulus ngonya mega dekat dikira nomilia 8 ya ke madonya. Okay, jadi tadi info berkawal dengan World Cup ke benuang diatur jam ke dia tu duit grup stage tinggal lebih down Neil. Banyak tentang kita lagi mesti city lagi round bah grup stage tu ya ke amat ya. Okay, jadi tentu ya RTM yang tadi punya rasmi ya, Piala Dunia 2026 bah Malaysia itu lengkap kerja dulu Neil. Sepagi tu lepas tu lagi berkait dengan World Cup gak utai ke dekat disebut tu atau lepas kita nemu World Cup tu berengkah diatur hari tengah malam. Pemadu tumu pukul 12 lalu kadang-kadang dalam pukul 1 dini hari. Jadi maya jam bekanya bisi orang ya ke bisi habit atau ke rindu kat makai salau. Kalau lagi berkaku tanya apa dia tu kat main tu dia ke penerang hari yang kita nyebut dutur ya pengarang dah ke kampanye kita mesti atau penghabis mana ya ini tadi nak tu makai sebedau 4 jam kita tidur. Ngambil ke ketinya betul pencernaan enjin dalam gelombang perut kita yang tadi mana lagi melawan kita tidur kita nemu semua otot tetap tubuh kita nak ada berfungsi ya ke berfungsi sebenarnya jantung engkau kita yang pulang buang aja.
5: Ya, dan kebut bagian tubuhnya. Jadi tadi dempak kita yang tadi dalam tempoh kurang hari 4 jamnya tu. Ambil contoh dah kita makan ini tadi lalu tinduk dalam lebih kurang setengah jam atau sejam danya. Ya nak ambis di tuno.
4: Nak ambil di injian
5: ya. Ambil di injian ya dalam tubuh kita yang tadi.
4: Ya, tanya apa bakanya ni. Bisi enggak orang, bakal aku kalau bagi, bisi setiap langgu kalau bagi lebuh maya malam tu tadi pama perut lapar mata nggak tinua
5: apa nih
4: ngaku jago kita tu tadi 4 jamnya mesti puang perut deh keluar habis ke nginjen teh ke dalam pak tadi entang aku kadang-kadang dah ngului sejam nggak tinua sagi-agi ya nak makai ya lu nggak tinua makan
5: rundiang apa nih berundiang ke nama ada dempak tu apa mi lagi bisa itu ni lalu lawak kasam tu lagi bisa
4: kadang-kadang mau yang masih tadi saya awal kadang lu petekan tiang mau tadi akhirnya bertertua tengah malam yang masih yuri yang jadi ya nanti maka bak kita empu deh lebih lagi mau yang benda movie dan kira movie tahu kena kita tadi tahu benda membual Kanada mesti kau bisik kat kunyap-kunyap enggak bab mua TV. Ada si habit kerja nak?
5: Aku bisik habit kerja tuan. Tang kuka nguji ngorang kia tuan. Cara aku ngorang kia aku makai kuaci. Asal memulu aku dia kunya.
4: Apa memulu aku juga jadi itu dia bukan dari TV sih kuacinya si tiari utai ke pebret dimpak mayanya nak.
5: Iya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tuan makanya kau tak ke berat-berat dah tak ke heavy-heavy nya tang nanti oleh aku kurang kira lah ke namanya kan jaga pengerai lah aku jaga
4: aman tapi pengerai tu patut dijaga bagi tak lebih lagi nyawa aku dah full series tu
5: aman tuan
4: TBM lalu full series tu saya main maintenance ya
5: apa saya tuan salah-salah hari ni masa dua lagi
4: ya aman speed part pun pernah buka buli ya tanya utai tu tadi nak untuk boleh di selia kita kalai kita demu ba selera makai kita siku-siku tu nah ya enggak cukup nyantang bisa ke cara alternatif no kita nyelia hari makai utai kebara jadi makai salau kita nemu utai ke cukup selalu dipilih tak nampak kita lebih maya no enggak TV jam ya kita orang nak 2 pagi tang sebelah macam aku mari peninga Daniel tu dulu mai apa ninga berperenang lagu hari kini di lampa gitu di ketiak aja 2 pagi
5: why.

Mengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Jadinya tadi pengrami yang kemudian dekat diatur ujung minggu tu ila ni ni.
3: Pengrami ngelentikai nama dah bulan tujuh ila nyo. Nada lagi anak tuan.
2: Oh, anak kemudian ke pegawai lagi. Okey, jadi pulai ke gaya cerita kita ya pagi tu. Dua pagi yang ngenang ke Pak Perwet ia ti lapan lebih banyak muda tibi. Nama mau tay ti adi ambil atau kadi kena kita ngisi lundung Pak Perwet ku yaku tuai menyata dina. Jadi sama pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu. Nanti bakal

0: sungai tau kengut segi otomatik na meda TV make salau meh. Ya otonya sih oto kayak ke manual kan. Sih ngaso tengok sagi na makanya saginya matang tinu.
1: Ya. Laban berundi yang kenyap lama ni tuan.
0: Ya mat.
1: Jenis tu lah tu tuan sama pagi ku ya. Ayam musim membol tu anti bisik ngagak steamboat. Ngamat ku ya. Malam-malam ngagak steamboat ya.
0: Anjing. Steamboat tengah pukul 12 tengah malam ngagak steamboat nak bergaul ramai.
1: Kena namanya tadi kena makai steamboatnya Aitin. Aitin biasanya deh. Kena ngangat kisi ko ya. Sampai mendak tim ke bermain. Yang ada ke yang ada ke tuan Argentina baru champion World Cup ko ya.
0: Hanya ya tim ke di sokong ya deh.
1: Tim ke di sokong ya.
0: Tang bertemu bunyi ke bayu wang. Bersebut kawalnya selalu yang nanti ngaga program Merah TV alu ngaga steamboat punya ya. Ujung-ujung nah daya Merah TV TV muda kita ya selalu ya.
1: Ya selalu ya nanti bekerja tuan segi nantum Merah TV nar ya.
0: Betul lah. Iban tu nanti yang muda live ya nato kena pengawal ya kebekerja selalu ya. Laban ujung-ujung ya lu kali yang ngaga YouTube. Sekali kita ujung yang kedekat itu ngah.
1: Udah ngaga YouTube tadi alu ba Bluetooth.
0: Ah, lu bawa Bluetooth, yo Bluetooth is already connected, ya. Yeah. Oh. Speaker is ready pair.
1: Yeah. Oh, nanda gigi TV dan ya.
0: Betul. Tengah kenal ke bah sekedar gentu orang nak pergi bah orang ya ke buka kedai pemakai tu tadi ni lah. Kadang-kadang mayam musim main bol tu meh nurus dia yang mula extra income. Tu ngasai ke aku nak kagak tu bedau pasal di rumah lepas kerja pagi tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke maya Euro ni lah. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat medak main bol. Lepas tu siti ya ke buah ya. Kita itu tadi nak kira nyumai, nak kira berapi.
1: Oh, nah.
0: Kelimpah hari makai mi guriang, kutia guriang, ketidak bisik membija. Mbal ke ngau kopi, oh, tengah malam. Mendagi main bol. Puh, ramai ya.
1: Awalnya kebuah orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood medak main bolnya begulai ngau orang mayu tadi. Kelebih lagi maya tau perhati kira tu maya final ilah.
0: Aman. Laban siti kelebih lagi dia ke bisik kedai ke bisik projektor sayanya. Laban mood di medak balar mayu tu punya mai lagi. Dia setiap rindu bersaiko pangan diri. Laban otomatik nanti kita itu tadi nanti bakal buat World Cup tentu si tim terimpu mainnya main beranu-anu berperak-perak pangan diri tanya positif pun kalau pun pelik layak sebenarnya itu psycho itu ngerami kagi nanti bakal cup buat Malaysia tu nggak jadi semua nanti bakal contoh buka ya green screen bakal itu kucung City menutup semua nyukucuk nyukung kucing City siapa kena anu di dia
1: sama juga kucing tentu bisinya rindu ke Brazil bisinya rindu ke France tim ke Rizukonya tadi nak sama
0: aman mendingan kita sekolah lagi Jonikel Joan ke pagi tu nanti bakal ya malam-malam meda TV sikit nanti bukan main perut lapar ya milih dua gigi telur manu rebus udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya
1: pesi
0: ngau kitchen
1: pes.
0: Oh, sumpah pada formnya kira asal kok aku punya tadi. Udahnya irup ke kopi. Oh, kira nadai gula. Pekau amatnya maya malam hari. Matapan masuk muda TV. Ya, kok. Apa ni ngak kita Jonikel Juan pagi tu.
1: Okey, tu bisnis itu lagi hari anak Peter tu. Selamat pagi kau ya. Tajak anak minat main bol kau ya. Ya tu tadi semampai makai selalau ke? Makai selalau kau ya. Maya perut lapar. Mata apa lalu ngai nyadi tindu nanti perut lapar. Bakat deh tu tuan. Ngai nyadi tindu maya lapar.
0: Entah kira tu tadi okey masalah TV ingat tu tadi.
1: Masalah perut lapar.
0: Pala masalah ngai tadi unduang ngai badung kuda. Semalam kang kuda.
1: Kan diberi kang-kane dulu lundungnya. Baru undang kuda lagi.
0: Ya, orang kan jenuh. Okey, datu lagi. Tuang datai atau macam komen peningat kita. Ya, buka ba Facebook, Daniel.
1: Terus kena datai ke komen kita. Datu lagi nampak baru macam ya.
0: Okey, datu lah. Bajak ke pagi tu. Baru ngenang.

0: Ya, berita pemaduk baru grup I pagi tu ni. France leading 3-0 gol di pasuk ke mape minit ia ke 54.
1: Jadi tu Siti hari Siti lagi koleksi gol Mbappe mentu tuan.
0: Hanya punya ketua tadi tadi anang gue kalau gagal misi. Ngai ke ku jaku ke muka sejarah apa ni mu tahun tu nang nanti lama Mbappe.
1: Ya.
0: Tong ngagai dulu.
1: Ya ke pemain bukainya tadi Nadai Wuliah ni agak tu lah lagi jauh agak koleksi gol pemain bukainya tadi.
0: Amai-amai tidak banding ke ngau di koto. Lalu aku tu kan nama nyebutnya Niel. Mata aku tu nyo bagi dua kejap nyengok TV bahu tua tu. Laban dia tu Norway ya, ngau Senegal pada tua. Jadi iba TV sudah WFM bidaya sepihaknya yang beda ke aku France katanya Irak benar laban.
1: Ini bakal juli yang mata
0: ya aku beda. Uji kata kita nak uleng-uleng palak ngagak palak bakal tunggu ini. Uleng bagi dua atau kau matang ke ruangnya. Sepiak mai kita sepiak balik.
1: Dan berapa mata makin nyata.
0: Ya pengelebihan ya bisa. Tentang pengurang orang beda katanya takut dia matang. Okey, jadi mulai baru ngagai 2 pagi wai kita pagi tu. Makai salam semua pagi ngagai amana mosaik anti ya manua gulai upak pisang tuan pu malam ini enggak
1: ya. Manua upak pisang nah. Semadi menyala luah pagi pagi enggak de malam
0: nah. Malam kita makan malam baiki kan. Dapat tiap kali nyo ka makan salau nyo upak pisang dulu aku nak sanggup ku malam-malam upak pisang.
1: Ya selalu makan salau tu dun selalu lah nanti kita nya tadi pandok ke bakal mie instan tadi ya, mie instan kari campur telurnya selalu ya lah.
0: Selalu yang tang nanti bakal utai mie instannya nadai bubur Siti ari alternatif deh lebang buburnya mai te ambeng kah hasai nya beri mama mayo hai dan mayo leman asa bisi kicap garam
1: cukup bubur nah
0: bubur ya ke add on nya telo jarang kita tinggal punya bubur tu barang banyak kita lu gagal asal si berau aja jarang kita tinggal rumah kita iban dan dari berau mana dia merau aman senak mai
1: tahu ke yang tadi bangsa orang ke western western food
0: nah tu makai berau tang aku teringat ke pesan jakur tu wae wakil ku kelebih ke Daniel nama ke buah aku tu tadi nan tu kak nyumai malam laban kalak dembar di subah rindu subah nyumai malam deh kadang-kadang pertua-tua me bunyi lesuang nu ngaga asi gurian tutuk tusuk semua sekali ingat ku akik kalau ngara anang nyumai malam kita tu ngan tu rangka datang tu rangka lagi menyentuk itu aku kadang tanya aku nemu tanya mitos laban tu rangka ya kaman tadi ukai antu rangka tahu ras pia rumah ke kan join kita makan sekali
1: nya kan tu rangka
0: ya kan tu rangka kaman nyentan kadang asa kan munyer gua lu munyer kan nyumai malam.
1: Okey, tu bisa hari melintang imai tuan. Tu kapan kita hari cangkul tu. Lubang tu.
0: Ya.
1: Maya menda live World Cup Korea. Snack tau ke kuaci ke ya. Snack tu kira ke bakal keropok meh pelabak kena.
0: Ya. Lepas nanti bisa buat ke keropok atau sebab meh pedih hingga lepas. Dadai jarang kedai buka tengah malam deh. Tang dia tu nyam meh ke pemaduknya main di giga lepas. Dini menua. Asal aku dia tu. Bisi aja convenience store 24 jam dibuka. Kedai 24 jam eh nak beli ke kerupuk, atau instan, ngau beli aigis, bisi aja pemenua dia tu.
1: Ya, nanti nyemak tertengok malamnya tadi. Tapi kalau bapak aku orang kerindu makan keropok tuan, sikit bisa aja bekal ya, bapak tanyanya. Ya, macam mari bapak kabinet TV, kabinet dapur.
0: Oh, nama dah ke bekal ya. Bekal anak pakai ada produk ya. Nggak jumpa orang aku kena selalu
1: aku lebih kurang itu tu yang main dah ikut tak doh
0: yang tempat yang berkena pagi bak di roti ku bak entah taban tikus kini ni siapa ya jadi tikus malam tadi. Okey, nampung baru Arana Ugitai udah tu entah sebenarnya agak ngergas ke mata pagi hari ke sekali tu Tresita Clara anda perasaan
1: 2 pagi wai fans.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Berjual kami sobat koya. Kelia buah mudah harga buah sobat koya buat nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawa yang nama pemisi ujian tahun sobat ne.
4: Nama
3: ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngau aki ini ya bermalam balang ko kebun.
4: Oh.
3: Oh nyamai man.
4: Very good ini bilam.
3: Di kalau bermalam balang ko kebun buat. Kalau ngau ini di malam ngau ke kebun.
4: Okay, bermalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
3: Baik okay ke malam.
4: Oh, aku tu okay ro pasar tu ke sem.
3: Matuat dengan pulai ri langkau kebun ni buat.
4: Ke taban langkau kebun rumah.
3: Taban ni rino.
4: Tapi rumah siang hari ya ke sem. Tapi ngawa. Nya tengah malam benung beribun ke buah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Aku nanya deh nama langkau udah di rumah.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Gyatu Menu-Mendi Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Kena nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula nyamayah kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Hei, mai main gula empat, Ilan.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayahnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari tahun ini.
7: Gol dipasuk ke minit ke-43 tadi, Ton.
6: Iya, kalah dari gol dipasuk ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender. Sini gol tadi ilap. Kau jakuk ke mui keluar, nemu diberi lagi kaki orang.
7: Iya, lalu tu kemenaya dah penghujung first half, Ton. Ya. Nyukan itu sidak yang itu 15 minit, dan yang nampun baru second half.
6: Iya, dia tu extra time yang 4 minit diberi, lalu masuk minit ia ke dua extra time. Lalu mudah TV Respiak tentu Daniel. Game antara Scotland France enggak utanya apa sudah ada tanya pengunjung Ira pun ada tanya Pak pengunjung ke lainnya dia tahu extra time bisa 2 minit dah lalu pernah aku France tu lagi benar ngesak kubu tahu kenyataan di tiang gol Irak. Jam ya kata awal sudah habis ya.
7: Ya, sudah habis.
6: Sudah habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Irak tu sidak ya atau kedua grup dalam grup I. Gol France dipasuk ke Mbappe 2 gol. Ngau Usman Dembele City goal.
6: Jauh. Lalu ngujuang ke kira dah tap tangan sepiak kaki sidak France tu tadi sudah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi. Ya, Haaland. Kena Abah. Tiang.
7: Norway enggak Senegal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguyang ke TV kita itu pada aku. Lalu kena tiang. Haaland baru enggak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Amat payah main ke uban sekoto.
7: Amat tu, lebih tinggi tu.
6: Ya, amat. Setinggi. Nanti mesti sekedar tu tadi. Tanya apa tinggi. Belanda nyua-nyua. Nanti bakalan tu di penglaju ya.
7: Benar. Tuk skor tu
6: gitu. Tuk tanya tadi replay tadi yang mimpin lagi nyukas skor.
7: Kena tiang tadi.
6: Penglaju ya.
7: Dua peluang Haaland dalam tempoh dalam lebih kurang 2 minit tu, Tuan.
6: Baik extra time ke sekali tu. Tang tanya pihak Senegal pan nanti dia ke statistik. Sidak ya mayu lagi ke defense jam ke dia tu. Tanya pihak sidak pun counter attack cukup bahaya. Sidak tu kena main strategi dia tu ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway itu.
7: Okey, nyadinya ke pemadu baru bekal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0. Ngau megak City agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Irak.
6: Okey. Jadi pulai baru ngai randau 2 pagi kita ke pagi tu ngenang bekaul ngau makai salau. Jadi City Ari tren kemaya hari tai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang dia tu pun rindu berpakai ke utai ke ketika dia nyawa fast food ni lo. Burger semua tu pizza lama dia tu utainya ni boh perlu dengalu kita mayu apps kita mesti apai panda mesti ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke utai ke mesti apps tu mesti yang disedia ke jam ke dia tu
7: aman tu lawan utai tu ini baka trend tu orang kengagak pemakai pun nya di trend dia tu nya meh ke nya nguntung ke sedak ya dia tu sedak yang nak ngira pemakainya mayah kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untung tadi masuk
6: ya man
7: utai ke trend tadi ianya utai ke cheese
6: amai
7: pistachio
6: amai
7: utai ke mayo sauce
6: macam-macam dunia ke dia tu lepas aku alit hati deh nya me ketika ke nama ke nyelai-nyelai kata sebut tadi saya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal dimakai utainya mamai nanti harga utainya
7: andai kena
6: kadang-kadang bakal utai tanya tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese Nama Yanci. Sekali pernah namanya Jabang.
7: Kata namanya Kasabal leaf with cheese.
6: Okey. Cangkua macam-macam. Tak bunyinya tadi. Bukan kerja kita ulang agak terimpu. Tadunya dia tahu bunyi ko aku bunyi buat tadi. Dunia utai makai ke melita. Melita mereka kempat nombi itu jarang deh. Pada ada yang sudah makai fries dan friesnya. Nanti kita coba empat-empat kenyamil kalau suas
7: ya, saja tabur ke garam.
6: Tabur garam. Udah. Jadi yang biak kemakai utai dia tu. Nyo nak pada lagi fries ni tadi. Nyo temanya lagi temelita-melita namu kejapnya putih ya. Celuang macam kalem.
7: Mayonis semuanya dia. Siti kita ke viral sampai lama. Dan ko mendak tu kelalu mat lah pada aku. Kelik pistachio ni. Nyo gadong kalau gemak kelik ni. Kini kekapakai kelik pistachio.
6: Aku okey pula. Nanti nak kena nombor buat orang lah. Aku rasa aku nak utai je tenyau gadong periau. Dua tiga aku kemakai. Lepas ya penemu kita pama gadong tu nanti bukai mati kena racun.
7: Kene
6: aku sih nak lalu sekali aku nanti kemakai je jadi.
7: Ni yang mudah ke viral itu tu, macam macam festasi orang kau tu, perisa macamnya lah.
6: Ya. Tengah kerja begini, okay, bawa pemakai aja. Ba air rupan bekerja meh. Kita berarti ke selalu ya utai tu simple aja. Dia bukan semua kita main bahasa kopi. Tang semuanya disebut kopi megang. Bakal itu nyaw bisi kopi mocha menya, kopi arabica menya, macam-macam jenis kopi.
7: Latte
6: minta nanti badilah. Kuna nombor bukai. Sepi aku mata kopi kau megang saya tanya tadi.
7: Aku kalau mendak cerita mendak reality TV baka game show baka bak Korea dan sidak ya selalu ngede americano. Nama kini masai americano. Kau sekali itu ngede ku americano tadi. Terkelat asai itu.
6: Kopi pahit.
7: Nah, nama lah teh ke kopi ke betul.
6: Kita ni sarau dengan asai ni
7: nah. Nama yang mana mah tuan?
6: Iya mah. Tak kena. Anak kita itu tadi nyau terpejuah rindu ke stesen tanya ketinggalan ke nama. Kadang-kadang nama tu marketing aja. Jadi kali kalau jaga jaga kita ni nanti ya. Bukan contoh Amerika nong sebulan tadi. Nama yang tadi saya tadi kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibar buku kopi kelat. Kadang orang kamera kaya.
7: Nada mereka.
6: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
7: Ya.
6: Nya kubah kita tertarik hati. Tanya namanya kopi kelat.
7: Nah, dah itu kopi kusung ni sepeko.
6: Kena dah saya nama. Hati kopi kusung, kopi ohnya.
7: Udah gemal, mak kedai. Nemu dia bukan kedai di sejalan lainnya tu. Nanti kedai orang ke namanya
6: hipster jaku ni tu leh.
7: Ah, hipster, kedai hipsternya.
6: Kedai hipster. Nemu kunya kadang-kadang. Kedai hipster tu, ya marah ukai ketinggal ke asainya selalu ya. Ya ketinggal apa yang mayar ekon kena yang ipas pekerja ngau ke share yang pun.
7: Mak tuan ngau take dia soalan dia tadi mana ya.
6: Ya.
7: Kita maya emar, laban tanya mah.
6: Nah, ketinggal kengannya mata muda bungai. Yang kopi ya. Okey, jadi ya, nyata di dekat kita mulai unggah ke pagi tu, laban, okey, nama lagi, nak boleh fokus, nanti aku tu ni. Okey, nak boleh fokus sama. Umat tu, jadi ke mata tu, kemudian main bol, 45 minit lagi belum temu Senegal ngau piak mega Norway.
7: Tajap ya, terima kasih yang agak kita ke mendiang ke YFM pengerap pagi Sarito.
6: Ya, temu baru kita bawa ya ke buka yang punya kamu dia Daniel nyurut ke diri dulu.
7: Bye bye.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambeh,
3: 98.0 FM di Bandar Lembing.

0: Yasminan, 22 minit pagi ketika ini. Hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Fas dan juga LY menemani anda. Sempat suara Elio masuk tadi. Oh kan. Sekali lagi Leo, macam mana Leo?
1: Statue.
0: Geng pagi tadi.
2: Oh. Menemankan Fas dan
1: LY. Ya, okay, betul. Untuk bagi tu kita ada suara sebenar.
0: Betul.
1: Ya, nasib menyamar-nyamar tu. Saya dah nyamar.
0: Okay, apa khabar LY pagi tu?
1: Alhamdulillah.
0: DJ Leo, apa khabar Leonard Nandok Anak Melepung?
2: Okay saja.
0: Okay. Walaupun cuaca pagi tu hujan sejuk, LY lebat.
2: Jangan di tengah mata tu, sebab mata tu kurang wadah, kurang tidur. Sebabnya bersukan.
0: Tengok belakang tu, tengok. Tu live secara langsung tu.
1: Walaupunnya fast.
0: Norway 3, Senegal 1.
1: Walaupunnya demam bola, tapi yang ada info nak dikongsikan pada kita pada pagi tu.
0: Ya, betul.
1: Info akan dikongsikan pada setiap hari kan, Leo?
2: Setiap hari antara pukul

0: penting, keputusan penting semalam di mana Argentina menewaskan Austria 2-0 dalam asti kumpulan J dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan seterusnya. Dan Perancis mencatat kemenangan 3-0 ke atas Iraq dalam perlawanan yang tertangguh hampir 2 jam akibat ribut peti, dan kemenangan itu mengukuhkan kedudukan Perancis dalam kumpulan I. Untuk penjaring terbanyak Piala Dunia setakat hari itu, Lionel Messi 3 gol, Mbappe 4 gol, Jonathan David dari Kanada 3 gol dan Dennis Undaf dari Jerman 3 gol. Dan fakta menarik hari itu, Messi kini mendahului perlembaan kasur emas dalam dengan 5 gol selepas menjaringkan 2 gol ketika Argentina menewaskan Austria. Dan Kylian Mbappe terus memberi saingan sengit selepas menjaringkan gol dalam kemenangan Perancis ke atas Iraq dan juga Jepun, muncul dalam pasukan paling menyelah selepas memerasah Tunisia 4-0. Dan Spanyol turut mempamerkan prestasi cemerlang dengan kemenangan 4-0 ke atas Arab Saudi, dan Jerman terus mengekalkan rekod baik selepas menewaskan Ivory Coast 2-1. Dan itu antara info Piala Dunia untuk hari ini, dan dia akan kongsikan info Piala Dunia setiap hari untuk anda. Dan ikuti RTM Klik 146 di RTM Klik. Download sekarang, semuanya percuma untuk anda.
1: Ya, betul-betul percuma kan Leo?
2: Semuanya di hujung jari anda.
1: Ya, sekarang pun tengah berlangsung di TV saluran Sukan Plus, saluran langsung Piala Dunia FIFA 2026, Norway bertemu dengan Senegal.
0: Di mana Norway akan kalau menang, dia akan bersaing, mungkin akan menempah tiket ke pusingan 32 kalah mati.
1: Wow, okay. Boleh dikatakan pecah rekod kali Tok Leo. 104 perlawanan, agak banyak tu.
0: 104 perlawanan di mana kita dapat Dangga, Abang Do, Abang Ronaldo, Abang Isha, Abang Si.
2: Abang Si.
1: Leo rasa lah tim ni menang, negara ni menang.
0: Kami dengar kita dulu.
1: Kami mesti Argentina.
0: Argentina.
2: Don't cry for me, Argentina.
0: Okay, hebat.
2: Kami tek apa tek?
1: Brazil.
2: Kita kami ikut Leo. Kami mau ikut Leo sebab Leo selalu menang.
1: German.
0: Tapi pilihan Eloise sebenarnya Jepun.
2: Jepun, ya betul.
0: Jepun. Tapi Jepun pun dia masih mengekalkan momentum, corak permainan dia agak laju dan hampir-hampir kalau dia seri saja peringkat kumpulan, dia akan masuk ke peringkat kalah mati.
2: Ya, sebenarnya Fas kena LY pilih Jepun tak? Leo pada kita tak mata, kita ada macam mata Jepun katanya. Okey, kami semua Korea. mungkin kami sebab Korea, tapi berapa Jepunnya kan? Tapi siapalah. Ya, sebenarnya tim pilihan kita sebenarnya kan? Tim pilihan kita macam Fas tak? Pilihannya tak apa tak? Argentina.
1: Walaupun baju Brazil, baju yalah kami nangka, tapi kami nangka kami pergi ke mall-mall pun kacak baju Jepun tu, ada ada satu family pakai baju Jepun ya. Mak bapaknya, anaknya 3 orang, cantik baju biru Jepun.
2: Biru kan,
1: biru Jepun. Saya suka saya pun mau cari baju Jepun.
0: Macam dia minat Germany.
2: Germany.
1: Dah agak dah sebab Jerman kempunan nah, hampir-hampir je 4 tahun lepas tu kan Leo kan? Aduh sayangnya.
0: Tapi tak mengapa. Tapi tontok kebarangkalian mungkin pasukan yang tak disadang, tak disangka akan memenangi Piala World Cup kata orang.
2: Kata orang sama-sama. Kita tunggu pada setiap hari untuk ulasan berita sukan ataupun info sukan yang akan dibawakan oleh LEO live di Konti Mira FM di Geng Pagi kan.
1: Okey, lepas ini info solat.
2: Info solat. Sama dengan siapa? Mun Sik Mul ataupun Syaz.
1: Syaz. Info apa?
2: Info sukan tadi kan? Tu info sukan lepas info cuaca.
1: Info cuaca.
2: Okey. Mesti kita akan sebut info solat kan?
1: Okey, lepas ni info cuaca akan menyusul. Jangan ke mana-mana terus ke kami. Dengarkan kami hanya di Geng Pagi.
2: Miri

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Ya, 9.34 minit pagi ketika ini dikongsikan info cuaca untuk hari ini. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk hari ini 23 Jun 2026. Untuk sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang juga ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam pun hujan di beberapa tempat juga. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan Laut China Selatan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari selatan selaju 10 hingga 20 km sejam dan juga tiada amaran angin kencang dan juga laut bergelora dan juga suhu minimum untuk pagi ini 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dia info cuaca dikongsikan kepada anda semua. Jom kita lain dulu lagu ni, Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain. Tentanglah hujan hari kan, jom.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian, anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.
2: Teruskan bersama kami di Mir FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama Fas dan Erwa.
2: Ya, menghampiri 9.40 minit pagi ketika ini Fas ya. Dan juga LY menemani anda. Kan LY?
3: Ya, betul.
2: Cuaca di luar sejuk, dia hujan, ya kan LY?
3: Nang sejuk Fas, bukannya sik lagi. Tadi dengan angin ribut, ada ribut di RTM tu lah.
2: Oh, waktu Fas turun tak nasib, cuaca sporting hujan dah berhenti. Sampai-sampai ya Fas di office tu, di RTM tu, lalu berbus balik tu jalan. Oh, Fas.
3: Macam mana bunyi Fas? Berbus.
2: Macam bunyi air disimbah atas sebumbung
3: lah. Okay. Macam kena simbah air lah.
2: Macam kena simbah air sebumbung lah. Ya Rabbi, alhamdulillah nasib lah. Muntan hujan nanti. Macam lah kereta sik dah bumbung.
3: Ayah kita sempat ke motosikal hari tu.
2: Macam ni nak bakir.
3: Ni tahu kita suka nak bakir kan.
2: Ingin nak bakir tu. Tapi takut kena tempias.
3: Takut kena tempias. Kena percikkan air. Yang bertakong lah kan di jalan raya. Okay, Fas, malam tadi pun dah hujan juga. Untuk pagi tu pun nyambung balitnya. Fas pun dah baca info cuaca tadi kan.
2: Hujan
3: juga. Terima kasih lah untuk rakan kita di Met Malaysia yang telah pun menghantarkan ataupun berkongsikan bersama sebenarnya info untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi tu kan, Fas?
2: Ya, betul. Okay, jadi pagi ni LY, kita sebenarnya nak memotivasikan diri dulu. Memotivasikan diri dahulu. Okey. Tajuk untuk pagi ni, kita diuji ikut kemampuan kita.
3: Ya, semua betul. Kan? Semua kita tak diuji mengikut kemampuan kita sebab kita selalu dengar Allah si akan menguji kita
2: tanpa kemampuan kita.
3: Si akan melebihi kemampuan kitanya, tahu kita mampu.
2: Ya, tahu kita mampu. Jangan kita orang anggap kenalah saya macam tot sampai kadang-kadang sampai putus asa.
3: Betul.
2: Sampai rasa yalah kena sebenarnya dia tahu belum kita kuat sebenarnya kan.
3: Tapi kami nak berkongsi lah Tok Fas kata-kata Tok berkenaan dengan apa kita madah tadi. Kita diuji. Betul. Mengikut kemampuan kena.
2: Saya nanya-nanya Fas asyik live lagi kah? Ada on ada. Live tadi ada. Saya tahu siapa masuk tadi.
3: Okay, tu
2: dari
3: akan
2: negara ni tadi.
3: Oh ya. Sebenarnya takut. Serem takut, katanya serem. Okay, kita diuji mengikut kemampuan tu. Kata-kata daripada DJ LEO. Sebenarnya nya share untuk semua, tapi nyemadah istimewa untuk kami katanya kan. Okay. Betul lah, kita diuji mengikut kemampuan. Bukan mudah melepaskan kenangan pahit sebenarnya Fas. Tetapi daripada kepahitan itulah lahirnya pengajaran yang membawa kita menikmati kemanisan hidup pada masa depan. Walaupun kita tu diuji dengan pelbagai ujian, kadang-kadang kita rasa terduduk ke tomadah tekno.
2: Betul.
3: Terduduk, si dapat nak angkat lagi, nang lemah rasa kita tekno. Tapi kita harus ingat bahawa Allah tetap ada bersama kita.
2: Ya, betul itu. Setuju sangat. Dia tahu kita kuat, dia tahu kita kita nak berdoa dengannya kan.
3: Yalah lagi segi walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian, tapi kita ingat sebab kita ada Allah, kita ada Tuhan.
2: Betul.
3: Lepas ya selamanya kita akan pahitnya.
2: Mesti ada manis kemudian harinya.
3: Pasti ada manisnya.
2: Sila air di pola kita hari-hari pahit. Kan mesti ada manisnya.
3: Tapi ada juga orang nak minum pahit Fas. Yang mau minum pahit macam kawan kami tu lah, nyamadah. Kami sepandai minum manis tu katanya. Kami mau minum pahit ya katanya.
2: Minumlah kopi si bergula.
3: Betul. Nyenang selalu minum kopi pahit katanya. Tapi semua cita rasa masing-masing dan semua kita akan diuji mengikut kemampuan.
2: Okey, itu adalah tajuk positif kita. Lepas kita dengar dulu lagu ini, dia Kasih Berubah Fredo. Hanya di Geng Pagi
3: Miri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Kita Diuji Ikut Kemampuan Kita Sendiri. Tuan-puan, semua orang akan diuji. Maknanya semua orang yang mempunyai ujian masing-masing yang tersendiri. Cuma bezanya, kita tidak tahu apakah ujian yang menimpa seseorang itu. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang mempunyai masalah kewangan serius, ada yang keluarganya bermasalah, ada yang kehilangan orang yang tersayang. Semua ini membuktikan bahawa setiap manusia ada ujian yang tersendiri. Tuan-puan, sebenarnya apabila Tuhan memberikan kita ujian, oleh kerana Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan tahu apa yang mampu kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat ujian untuk kita itu sangat berat, manakala ujian orang lain nampak mudah dan sedikit berbanding ujian yang kita hadapi. Adakah kita sedar bahawa apabila Tuhan memberikan kita ujian, maka ujian itu adalah mengikut kemampuan kita sendiri? Bahkan setiap orang yang diuji, mereka itu diuji ikut kemampuan mereka sendiri. Cuma kita nampak berat dan sukar kerana kita sudah meletakkan kesimpulan sendiri kepada diri kita sendiri. Kita tidak mampu, kita lemah, kita tak berupaya dan sebagainya. Cuba kita lihat satu cawan kosong, tuan-tuan. Apabila kita letakkan air di dalamnya, kita pasti akan isi ikut aras yang tidak sampai ianya melimpah. Jadi, ujian apabila diisi dalam diri kita, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita sendiri. Memang tidak dinafikan bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sangat lemah dan tidak kuat menghadapi ujian, seperti masalah psikologi, faktor keturunan dan sebagainya. Tapi yakinlah yang sebenarnya kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Dapatkanlah sokongan dan nasihat daripada orang lain, kerana apabila kita meluahkan apa yang kita rasa, sebenarnya separuh masalah kita sudah semakin lega. Sentiasalah pandang kehidupan ini dari sudut yang berbeza. Pandanglah positif, walaupun yang nampak depan mata adalah negatif. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: Tahukah anda, pokok getah berasal dari Brazil tetapi Malaysia pernah jadi pengeluar getah terbesar di dunia? Fakta menarik untuk hari ini.
1: Pagi Mina FM, pertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, kembali lagi Fasa dan juga LY menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa hari ini. Dan juga ketika ini 90 minit. Tambah lagi extra 9 minit masa Norway bertemu dengan Senegal. Norway 3 dan juga Senegal 2. Wow, boleh
3: yang tahan. Boleh kita saksikan secara langsung untuk siaran langsung Piala Betul. Dunia FIFA 2026 kan Fas? Di sini.
2: Saluran Sukan Plus. Saluran Sukan Plus. Hui, berdebar-debar rasanya. Dapatkah si Senegal dalam masa 4 minit menyamai Norway 3 sama.
3: Penuh debaran lah Tok Faso.
2: Yalah kan.
3: Macam kita jual debaran untuk kita menunggu 10 pagi Tok. Betul. 10 pagi. Sebelumnya pun kita ada debaran Tok Faso.
2: Oh, tapi banyak kontroversi lah tangga. Ujung-ujung masa Tok habis macam-macam semua.
3: Biasalah ya. Adat permainan kan.
2: Kita Tok macam-macam lah. Itu.
3: Okey lah, kita tinggalkan bola dulu. Okey. Kita nak berkongsi berkenaan dengan pertandingan. Uji bakat.
2: Betul. Uji bakat dalam talian bintang kecil Zon Sarawak yang bermula 22 Jun hingga 20 Julai. Sertailah bakat anda. Jangan lepaskan peluang. Imbas kod QR untuk maklumat lanjut. Ayuh selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program bintang kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang. Siapa tahu anda bintang kecil ataupun anak-anak. Okeylah, anak-anak masih sekolah time tu kan. Dia tahu anak kita orang berbakat ke dalam bidang nyanyian. Bolehlah suruh sidak berlagu, rakam sidak berlagu. Lepas ya, kita hantarkan ke
3: muat naik video.
2: Macam tu lah. Jangan lepas ke peluang. Syarat-syaratnya adalah kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Dan juga anak-anak anda mestilah merakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session RT, Session TV RTM Kuching, selain tag FB Session TV RTM. Dan juga rakaman nyanyian juga perlulah dihantar ke email rasmi penerbitan, iaitu Session TV Kuching @gmail.com bersama butiran seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat.
3: Tadi Fas, jangan lepaskan peluang Tok kalau ada bakat. Okey, siapa tahulah sidaknya Tok adalah bintang yang kita cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
2: Jom adik-adik semua, jangan lupa cuba uji bakat ini. Ni tahu, mana tahu anda mendapat.
3: Fas pernah mengikuti uji bakat bintang kecil?
2: Pernah.
3: Tahun bila?
2: Tahun 1990 lebih lah.
3: Hai, 1990 lebih. Kalau 1990 lebih, kita sama umur lah.
2: Okay, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi.
3: Betul.
2: Jom kita lihat dulu lagu ini untuk anda semua. Tembedang Mimi Fly. Hanya di Geng Pagi
3: Mira FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Strait Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu Lebanon, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz, ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England Thomas Tuchel.
1: Katanya, pun kita bercerita hal makan tu, ada sikit perkara yang kita mesti fahami.
2: Apa?
1: Sepatutnya kita dua tak bersyukur sebab kita tu berada di Malaysia. Masih dapat makan. Makan apa nak dimau kita? Cuba kita dua lihat orang luar nun. Negara luar nun. Ada nak makan tanah, mutit sampah. Mau kita dua?
2: Si semua.
1: Kotan tak nak? Si ada makanan, si ada barang nak dimakan. Apa lagi dimau kita dua tu? Kelahi. Selagi dapat makan, bersyukur. Ada makanan lebih, berbagi diri sama diri. Faham. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sewajarnya bagi menangani isu tersebut supaya bertindak membendung lemak toksik itu. Pakar-pakar juga berkata lemak trans boleh meningkatkan kolesterol dalam darah dan risiko penyakit jantung. Lemak trans adalah sejenis lemak yang mempunyai sifat kimia tertentu. Ia biasanya ditemui dalam makanan diproses seperti makanan panggang, makanan ringan dan juga makanan bergoreng. Dan lemak trans bertanggungjawab terhadap sekitar 500 ribu kematian pramatang akibat penyakit jantung koronari pada setiap tahun di seluruh dunia. Menurut WHO juga, 43 negara dengan gabungan populasi 2.8 bilion orang telah melaksanakan dasar amalan terbaik untuk menangani lemak trans dalam makanan. Bagaimanapun, lebih banyak yang perlu dilakukan kerana lebih 5 bilion penduduk di seluruh dunia masih berisiko terhadap kesan buruk lemak trans. Laporan sama juga menyebut bahawa matlamat global untuk penyingkiran lemak trans pada tahun 2023 masih tidak dapat dicapai pada masa ini. Berdasarkan data WHO, 9 daripada 16 negara pada masa ini dengan anggaran kadar tertinggi kematian penyakit jantung koronari yang disebabkan oleh pengambilan lemak trans didapati tidak mempunyai dasar amalan terbaik. Nak tahu apa negaranya? Negara-negara tersebut ialah yang pertama Australia, kedua Azerbaijan, ketiga Bhutan, keempat Ecuador, Mesir, Iran, Nepal, Pakistan dan Korea Selatan. Jadi, nak tak anda, negara kita Malaysia masuk dalam kategori negara-negara ini? Kalau tak nak, kita kena mulakan gaya hidup sihat dan pemakanan sihat bermula hari ini. Ini kan?

0: Ya, anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM dan juga di Bandaraya Miri 98.0 FM dan juga Bukit Lambis 95.7 FM di Miri FM.
1: Kadang ya, lai. Kita juga boleh diikuti melalui RTM Klik dan juga di live TikTok dan juga di
0: FB kita.
1: Ha, Muka buku
0: kita. Dan juga okay kepada lah. Anda punya tengah memandu juga untuk pagi ini, berhati-hati di jalan raya, hujan lebat pagi.
1: Hujan lebat. Hati-hatilah di dalam pemanduan anda. Ada orang call tak fast.
0: Ya, nanda lompat air ya. Baik-baik
1: lah. Slow-slow lah.
0: Kita orang slow-slow lah. Jom kita lain dulu pemanggil di talian. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
0: Pak Tam dari Bukit Bom.
1: Berkenung.
2: Bukan, di Suai Iran.
1: Suai Iran.
0: Okey, hujan kah di Iran ya, Pak Tam?
2: Tadi dari malam tadi lebat hujan.
0: Sampai kini tu
1: dah. Tadi fas.
2: Sampai kini tu hujan lebat.
0: Pak Tam, rupanya yalah. Malam tadi hujan kah malam tadi kita di Miri?
1: Hujan, kita kan jiran. Mesti kita tidur lena. Okey, Pak Tam.
0: Pak Tam, minta maaf. Awal Fas minta maaf Pak Tam sebab malam tadi Fas berlagu. Fas berlagu. Yalah hujan ya.
2: Orang gila-gila main bola tu.
1: Bukan apa, Fas berlagu malam tadi. Yalah hujan lebat.
0: Yalah hujan lebat malam tadi Pak Tam.
2: Patutlah hujan lebat tu. Rahsianya ada sebelimat tu.
1: Ya lah, Teh Pak Tam.
2: Tapi kami sokong lah Fas yang bertanding lagu Piramdi itu bagus.
1: Kacau suara kita Fas katanya nah. Ada pujian. Kita tepuk tangan lah.
0: Saya dapat kami Pak Tam. Pak Tam boleh ke Pak Tam? Pak Tam ikut ke Pak Tam?
1: Ikut uji bakat.
2: Apa tu?
0: Uji bakat Bintang Piramdi. Bawa lagu tu Pak Tam.
2: Takut lagi kami kena banjir sini kalau saya berlagu Piramdi.
1: Lagi kena banjir. Lagi besar daripada Fas.
2: Yang siwa perahu tu hanyut nanti susah
1: lah. Belum cuba, belum tahu Pak Tam.
0: Ni tahu Pak Tam. Ada lagu yang boleh kita masuk Pak Tam.
1: Boleh sikit-sikit kita dengar Pak Tam.
0: Sana
1: boleh
0: kan? Ada pokok atas macam mana lagu?
1: Apa ya lagu apa? Tanya sama hati.
0: Apa sebab goyang?
1: Hati goyang. Pak Tam, antara lagu-lagu Piramli nak kita suka Pak Tam.
0: Kita suka Pak Tam.
2: Banyak yang saya suka. Saya tengok film malam tadi pun Bujang Lapok.
0: Bujang Lapok.

0: Oh,
1: lagu. Itu yang saya suka tuh, film-film dalam Malaysia tuh. Lagi tersaut dalam film Piramli itu.
2: Dalam film Piramli lah.
0: Kami tahu Pak Tam mesti suka dengan cerita ya kan. Yang paling suka Pak Tam mesti apa mate?
2: Tiga Abdul.
0: Bukan apa mate?
2: Bujang Lapok.
0: Nya kawin tiga ya bah.
2: Madu tiga.
0: Madu tiga.
1: Bagus bagus. yang kedua yang ada kucing terjun dari apa tu? Wesati kah yang takut?
0: Yang dari pokok. Hai.
2: Dari hidup jendela.
0: Hidup pun susah, mati pun susah.
2: Udahlah lepas buat sketsa masuk bagi itu.
0: Terjun dekat jalan.
2: Nyengit dia dah mati. Ya. Tapi kesian, belum mati.
0: Aduh. Hai.
2: Okay. Sebenarnya Pak Tam Fasoknya nya lebih gula. Buat lawaknya bagi tu.
0: Saya suka patu lah Pak Tam. Lucu apik ya Pak Tam. Haiya. Hidup pun hidup pun susah, mati pun susah.
2: Memanglah.
0: Rupanya terguguk atas kereta orang. Atas kereta Ramli. Aduh.
2: Okeylah Abang Jamil. Okey Pak Tam. Pak Tam nak sampaikan salam untuk siapa?
1: Salah saya tujukan kepada yang mengenali Pak Tam di Beraya ataupun di Lawas. Kalau berjumpa dan dengar radio Pak Tam tu, teleponlah kami selalu.
0: Betul, radio Pak Tam. Telepon Pak Tam.
1: Iyalah, sebab kami dulu seperti adik-beradik masa kami 4 tahun di Lawas. Sejarah saya angkut buah durian ukak di Kampung Punang Lawas.
2: Kampung Punang.
1: Di Balangsat. Itu sejarah kami itu.
2: Okay.
0: Terima kasih Pak Tam.
1: Minta lagu boleh kah?
0: Lagu apa tu Pak Tam?
1: Taubat dan Masyiat kumpulan Wali.
0: Wali Band. Wow, best lagu ya. Okay. Mula ada jumpa Pak Tam ah.
2: Okay, kalau ada kelak kita putarkan. Terima kasih Pak Tam.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Tam dari Iran.
2: Fas betul lah. Tadinya madah. Nya sampainya tetap juak. Ketawa juaknya. Terhibur juak Pak Tam dengan sketsa Fas.
0: Si, bapin lucu. Kami suka. Kami paling suka lah nangga apik yang nak terjun dari pokok ya. Hidup pun susah. Mati pun susah. Aduh.
2: Udah lagi Fas. Kita nak pergi. Nak pergi ke
0: Zonita.
2: Kita nak pergi Zonita berkenaan dengan wanita lah tu.
0: Betul. Okey, 4 organisasi NGO wanita di Malaysia. Jom kita
2: layan. Yang juga diterbitkan oleh DJ Shaz.
3: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.
4: Hai, apa khabar semua? Kita kembali lagi bersama dalam segmen Zonita di Miri FM. Jadi pada minggu ini, saya kembali berkongsi info wanita untuk anda. Okey, apa khabar anda semua? Moga

atau apakah dia? Sekejap lagi, saya akan kongsikan untuk anda. Kita kembali lagi dan seperti yang telah pun saya janjikan pada minggu ini, saya nak berkongsi satu info yang sangat berguna dan saya nak menyentuh berkenaan dengan empat organisasi NGO wanita Malaysia yang perlu anda

dipindah semula bagi memastikan akta ini lebih menyeluruh dari segi definisi keganasan yang turut melibatkan mental, emosi dan juga psikologi. Antara pencapaian lain WAO adalah kerja

didapati melalui penyelidikan menggunakan informasi dikongsikan oleh individu-individu yang dibantu oleh mereka. WAO berupaya untuk menyelaraskan piawaian bagi setiap rumah perlindungan di Malaysia. Ya, itu yang pertama. Dan seterusnya, yang kedua, Sisters in Islam ataupun singkatannya SIS. Menggunakan ajaran Islam dan hak asasi manusia sebagai paksi perjuangan mereka, Sisters in Islam, SIS ini ingin memastikan wanita Islam di Malaysia mengetahui hak mereka di dalam negara ini dan juga Islam. Kumpulan yang terdiri daripada peguam, ahli akademik, wartawan, penganalisis dan aktivis ini berusaha mencabar undang-undang serta polisi yang mendiskriminasi wanita Islam. Antara isu yang menjadi perjuangan mereka adalah poligami, perkahwinan kanak-kanak, pengawasan moral, soal hijab, keganasan terhadap wanita dan juga hudud. Ini juga diseimbangkan dengan perjuangan memastikan keadilan dari segi demokrasi, hak asasi manusia dan juga konstitusi. Seterusnya, yang ketiga, All Women's Action Society ataupun singkatannya AWAM, ditubuhkan pada tahun 1985 selepas menghadiri sesi bengkel bersama Joint Action Group yang memberi penerangan tentang keganasan terhadap wanita. All Women's Action Society ataupun AWAM ini berusaha mengubah polisi sosial wanita dan memperkasakan hak wanita di Malaysia. Selain mempertahankan dan memperkasakan

Kepustakaan Wanita, Kepimpinan Wanita dan Penyertaan Politik. Seterusnya, yang terakhir sekali iaitu Women Center for Change ataupun singkatannya WCC. Bermula 31 tahun yang lalu,

0: Let's see it.
1: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Sonita.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama Fasta dan Elwa.
0: Ya, Fasta dan Elway kembali lagi menemani anda di Geng Pagi 10, menghampiri 10.44 minit pagi ketika ini.
2: Ya.
0: Cuaca masih lagi hujan sejuk di sekitar Bandaraya Miri pagi tu. Oh.
2: Terasa juga di dalam konti tu, kan? Fasta. Terasa.
0: Macam rasa sejuknya terasa, kan?
2: Betul.
0: Dari luar, ya. Nyamannya makan mie sup, cuaca hujan sejuk-sejuk macam
2: yalah,
0: tu.
2: Kan? Betul. Untuk menghangatkan suasana tu, Madate.
0: Betul. Tulang lah, yang mana? Sop daging ke?
2: Kita yang nyolio. Kita ada sejam gitu, Fas.
0: Okey lah. Oh, terus lapar. Fas, sejam lah. Kita nak baca
2: terus
0: lah.
2: Terus lapar pencinta makanan tu. Okey, kita nak singgah untuk menyapa rakan-rakan kita di face, di muka
0: FB,
2: buku.
0: FB okay. Kita. Datangnya daripada Ramlili. Salam Fas dan juga Eloy. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia FM. Mantap pagi tu. Katanya.
2: Ya. Okey, Ramlili. Selepas kita nak kesini lagi. Dari Induk Kenawit menonton katanya.
0: Oh, terima kasih.
2: Menyaksikan kita lah tu. Okey, kita ada Rashida Edia. Assalamualaikum DJ Faz dan juga DJ LY. Selamat pagi dan selamat tugas. Cuaca mendung pagi tu. Selamat pagi. Selamat mendengarkan. Dan juga beribu di Miri FM. Ucapan bersama Miri FM. Tiada aku jemu kata. Wow. Terima kasih. Nak dengarkan lagu Sambutlah Kasih Love Hunters. Terima kasih.
0: Wow. Itu
2: terima kasih.
0: Lepas tu Induk Kenawit. Tadinya Mada menonton nak. Salam lah. Hai geng Media FM, selamat bertugas dan DJ Fasa dan juga LY serta semua pendengar. Jap buka dulu lah. Cerita selalu mendung, cuaca kami di Kenawit pagi tu kan mahu dimiri hujan. Dan juga dari Kenawit nak request sebarang lagu dimain DJ sahabat Rosalina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis dan juga ramai lagi lah.
2: Wow. Ucapannya Fas,
0: buat semua DJ yang bertugas pagi tu, terima kasih bagi love dan bunga Rose.
2: Ambil Fas love-nya.
0: Ya, terima kasih. Jom kita cuba lain panggil dulu.
2: Okay.
0: Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Absah kita dari Marudi. Apa khabar orang Marudi?
3: Khabar kami bagus. Tapi hari nangis.
0: Hari nangis. Si Miri pun bukannya nangis. Nang bak-bak serabaknya nangis. Si Miri.
3: Tapi Merudi tu rumah kami tu banjir.
0: Ada banjir?
3: Sejak hari raya haji raya. Surut sekejap. Banjir lagi tu.
2: Oh, pasang lah tu.
3: Kira pasang juga. Tapi
2: memang kena hujan lah.
0: Air sungai kah? Air sungai naik kah?
3: Air sungai.
0: Bukan banjir kilat kah?
3: Saya juga tahan je pak ayatnya. Kira sampai orang tu lama ada banjir lah.
0: Banjir kilat kan maksud kita? Hujan lebat banjir kilat je kah? Air bertakung?
3: Air ulu ada bas sikit. Memangnya senak lah kami berbumpu.
0: Oh, bestnya. Pasang kita pukat. Pasang kita jala kat debah ya. Ada tak boleh ikan kat besar?
3: Ikan puyuh ada. Jalan.
0: Ikan puyuh pun okey juga. Ikan temakau pun okey. Nyaman juga ikan.
3: Nyaman ke puyuh digoreng pas.
0: Oh, nyalah ya ikan puyuh ya.
3: Tak, masak kunyit kah.
0: Goreng je nyaman ikan puyuh.
3: Ketua yang goreng ikan puyuh, jangan buang sisit kalau digoreng.
0: Okey, cuma. Macam ya kan. Okey, gak besar. Mun ikan puyuh digoreng kita rasa paling lebih nyaman lagi lah. Mun dimasak berkuah-kuah tu apa?
3: Masak kunyit.
0: Masak kunyit lah.
3: Masam pedas sikit. Kan daun kunyit ataupun daun yam mengkudu. Sedap lagi. Buat apa?
0: Okey, macam ya.
3: Yang namanya gila air lah kalau masak kunyit. Kalau apa, kering lah.
0: Nyalah ya kan. Macam ada minyak sikit, ada bawang-bawang sikit lah macam ya lah.
3: Kalau ada upeh pinang pakai, nyaman lagi.
0: Upeh pinang.
3: Kamu nak apa?
0: Aduh, kapsah tu nyuruh kami dua lapar je. Dah jauh hujan tu.
2: Alamak.
0: Kita makan.
3: Kita makan kampung lah. Kita nyaman pun lah.
2: Kak Absah. Kak Absah. Kita lah nunggahnya Kak Absah. Kami nunggahnya. Absah lah ha. Absah.
0: Masa regata jadi Ria. Kami orang nunggu kita jumpa kita Ria. Kami orang makan kulit ayam goreng.
2: Ya betul. Harap ada lagi ayam kulit ayam goreng.
3: Ya untuk lah insyaAllah. Kami akan jumpa DJ.
0: Jalah ya kan. InsyaAllah.
2: Nanti kita ada masakan istimewa. Mau dikongsikan dengan DJ kelak. InsyaAllah. Kan?
3: Tahun tu merasa dapat lah. Egata insyaAllah.
0: Okey insyaAllah.
3: Kami kaya orang yang kita tanya tadi lah. Kami eretnya. Kami kenal orangnya.
0: Siapa? Siapa babah itu?
3: Kami kenal.
0: Siapa ya lah? Siapa namanya?
3: Babah namanya.
0: Sejauh dari rumah kita kah?
3: Serumah dengan kami.
2: Serumah?
0: Oh, husbandnya.
2: Apa tuainya?
3: Katanya. Kalau bahasa babah, tawa.
0: Oh, baru tahu. Okey.
3: Bolehlah. Tawa kalau mana umada.
0: Okey. Kim salam dengan babah dek.
3: Babah,
0: wong salam. Babah. Fas dengan LY Kim salam tu.
3: Ya, nama je benar dah.
2: Adalah memang okay, namanya. Okay, tapi okay. Gelarannya Babah lah.
3: Kalau dia namanya benar, walaupun dia kahwin, dia tetap namanya Bujang.
0: Patutlah ditukar.
2: Walaupun
0: WhatsApp dia dah kahwin, tukarlah nama Babah kan. Jangan dia siapa tengok Bujang lagi.
3: Tapi Babah tahu bahawa tuknya pergi dalam radio. Dulu belum.
0: Benar. Sebab dah kahwin.
3: Ingat cik DJ Liza Putera Salju dulu.
2: Ingat nama ya Putera Salju.
3: Dia meninggal dah. Emang itu main hell lastnya namanya.
2: Okay.
0: Tahu.
2: Azrino pun masih ada.
0: Azrino pun masih kan?
2: Azrino masih ada.
3: Ya. Heman Ismail Hel dulu. Ataupun Putera Saju. Babah ayah kepada Muhammad Ani.
2: Betul. Kita pun suami kan? Betul.
3: Itu Liza anak kami pun macam muka ayah dulu.
2: Sebabnya pun arwah suami kita dulu kan? Dia memang aktif di radio kan? Sahabat-sahabat Mir FM. Betul.
0: Oh, pandai.
3: Cuma anak yang belum digiat lagi.
2: Anaknya belum oh?
3: Belum. Kami digiat lagi radio sampai berjumpa dengan arwah dulu.
0: Kenapa kami si tahu Absah Hall?
2: Ya, namanya anak kita cinta di radio sejak dua tu.
3: Cinta di radio. Dengan Putera Saju.
2: Dengan sahabat Mir FM kan? LY je saya ada jodoh.
3: Nya berasal orang Kuala Sebuti.
2: Betul.
3: Nya pun nenek awak dulu pas. Ya. Apa mak Arab? Arab ya baik. Arab cucuk si Kasim.
0: Awak hajalah.
2: Ni kita tahu ni tu kita kenal.
3: Untuk orang yang arwah Fatihah langsungnya.
0: Fatihah.
3: Yang ada tetap ada, yang pergi tetap pergi.
2: Betul.
3: Tetap
2: kita ngenang je.
0: Tapi
3: tira-tira hidup kita tu, cuba dapat lupa benda-benda macam ni.
0: Betul.
2: Okey, Absah.
3: Yang awal mak kami, 2 tahun, 2 tahun tu pula. Bawa bapak, 18 tahun. Kenangan yang silam kita siapa lupa benda
0: betul,
3: yang baik
0: betul benda yang baik kan
2: apa-apa pun kelak kita jumpa insyaallah bulan Julai. Lagunya
0: apa tu?
3: Berkikis bulu betis.
2: Dah mau habis bunyi kalau berkikis bulu betis ya. Okeylah.
3: Terima kasih kita. DJ. Kalau sampai lupa sama DJ.
2: Kita bawanya ke Konti.
3: Liza. Ya kami mau lupa. Siapa yang kami dalam Dion.
2: Betul. Agak je singgah je ke Konti ke?
0: Singgah je.
3: Okey, kelak mak babah.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hanya akan mak babah katanya Fas.
0: Okey, bestnya nyembak mak babah sekali.
2: Memperkenalkan.
0: Mak anaknya anak sekali.
2: Anaknya, betul.
0: Okey, 11 pagi saya ada berita kan?
2: Saya ada berita. Kita akan ke jam yang ketiga.
0: Okey, jom kita dengar lagu ini permintaan siapa tadi? Lagu cinta terbaik tadi.
2: Rakan-rakan kita di TikTok lah.
0: Sehingga tak ada banyak. Jom, lepas itu kita berehat sebentar. Kembali lagi di jam yang ketiga bersama dengan Fas dan Elwa.

0: Ya, Faf dan Eloy kembali lagi menemani anda di jam yang ketiga.
1: Aduh, pipiku dicium Mas Joko.
0: Ya,
1: Ada ya,
0: Okay,
1: sekadar hiburan ya. Sebenarnya kita apa kata Umar dah tadi, menghangatkan suasana kan.
0: Betul, alhamdulillah cuaca di luar pun sejuk dia kan, boleh menyirami pokok-pokok bunga dan
1: betul.
0: Juga pokok-pokok
1: macam
0: kita
1: ni
0: kan,
1: keadaan cuaca di tempat kita orang ada yang ada tadi mas, cuaca kami kita dekat situ ada yang masih hujan, ada yang lepas hujan, ada yang belum hujan, masih berangin-angin,
0: masih berangin
1: betul.
0: Mohon hujan ya, kira yelah kan, cuci kereta, cuci jalan, cuci kawasan rumah kita kan, kira okey lah kan.
1: Kami belum cuci kereta sebenarnya Fas,
0: nyalah ya kan, kira okey lah. Mesti hujan panasnya.
1: Ada juga bang debu-debunya kan,
0: Okey
1: Fas,
0: kita nak kongsikan program. Mohon kita orang pergi lalu, nak pergi dari Miri nak pergi ke Pemain lah. Ada langkah kemah besar dekat parking, parking apa ya,
1: Pasaraya lah,
0: parking boleh baca Pasaraya enak, dekat flyover ya kan, dekat bulatan ya kan, sebekas ya kan. Ada apa program di siap? Program di siap lah akan berlangsung 1 Julai hingga 12 Julai.
1: 12
0: iaitu
1: hari?
0: Test of Borneo Cultural Carnival 4.0. Maksudnya macam-macam lah yang akan ada di siap. Ada makanan, jualan makanan.
1: Oh, yang keempat dah tak pasal? Seberasa.
0: Yang keempat, betul. Jadi, setiap malam tu ada YB. Ada yang berhormat akan datang untuk merasmikan program kan.
1: Okay.
0: Untuk malam yang pertama, 1 Julai tu kelak, iaitu Street Parrot. Maksudnya, jalan peranakan beramai-ramai. Dengan
1: street,
0: baju kebudayaan.
1: Dari traditional lah.
0: Traditional. Dari perkadangan Bolivar tu sampailah ke bulatan tu. Bulatan apa tu? Taman Bulatan.
1: Oh, dekat Taman Bulatan. Bulatan sebekas ya?
0: Bulatan sebekas dengan pelbagai baju dan etnik-etnik
1: yang ada di Malaysia tu kah? Ataupun yang di Sarawak aja?
0: Yang ada di Malaysia.
1: Di Malaysia semua.
0: Pakaian Cina, pakaian Iban, pakaian Bidayu, pakaian
1: yang seluruh
0: lah.
1: Malaysia,
0: Malaysia lah. Semua ada di siap. Itu untuk 1 Julai. Dan juga untuk 2 Julai, ada Work With Love, Sarawak Chinese Charity Music and Dance Night 4.0. Maksudnya, yalah, lebih kepada nantilah kita
1: tarian
0: tengok
1: lah, sendiri. Tarian lah.
0: Untuk 3 hari bulan, Seni Budaya Tarian Borneo yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah. Dan juga 4 Julai, iaitu hari perasmian yang dirasmikan oleh Premier Sarawak kita, Abang Joe kita, pada 4 Julai kelak, 6.30 petang hingga 10.30 malam. Macam-macam lah sebenarnya program. Setiap malam boleh dikatakan ada program yang akan berlangsung dari 1 sampai 12 Julai. 5 hari bulan Orang Ulu Showcase. Lepas 6 hari bulan Nyarum.
1: Pembukaannya 1 hari bulan lah Faso.
0: Betul, 1 hari bulan.
1: Tok kita pun selalu juga dengar Madah Toknya melibatkan persatuan yang besar sebenarnya Tok Fas.
0: Memang
1: persatuan etnik yang besar.
0: Munia dah masuk The Malaysia Book of Record.
1: Betul-betul. Jadi sebenarnya untuk info juga yang melibatkan seramai 32 kan Fas.
0: Betul.
1: Persatuan etnik, pelajar sekolah, ada juga delegasi antarabangsa Fas.
0: Wow,
1: dari
0: banyaknya.
1: China.
0: Betul.
1: Yang mewakili 6 kumpulan etniknya, setidaknya nak menari kali.
0: Nak menari kali ataupun perarakan juga kan.
1: Betul-betul. Dan jangan lupa lah kalau kita orang ada masa, ada nak singgah, Mbak family
0: kesialah.
1: Dari 1 sampai 12.
0: 12 hari bulan. Maklum lah, dah lepas gaji ke.
1: Boleh lah. Bawa lah anak-anak jalan-jalan.
0: Rasalah kepelbagaian makanan Test of Borneo Cultural Carnival. Dan juga persembahan-persembahan malam tu lah yang akan menghiburkan pengunjung.
1: Kita dapat rasa makanan, kita dapat berhibur juga kan.
0: Ya,
1: Fas, InsyaAllah kalau ada kesempatan, LY pun mau pergi siap lama dah siap pergi jalan-jalan bah Fas.
0: Wih, bestnya Simba kami.
1: Nak nampak kita, kita akan kerja.
0: Biarlah siap dapat lah kita ambak kami. Okey lah, siap lah, benar juga kan?
1: Kan kita akan kerja di siap. Kita menari nak.
0: Lepas tu lah kita ada info kesihatan. Tajuk untuk hari ni adalah berkenaan dengan alkohol, bahaya dan juga pencegahan.
1: Ya.
0: Yang disampaikan oleh Ahmad Tamizi bin Azman dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri.
1: Betul.
0: Sebelumnya kita nak dengar dulu lah cuaca di luar, hujan dah berhenti di Bandaraya Miri. Oh. Apapun kena sedia aku sebelum hujan.
1: Oh, lagu yang kita minat kan?
0: Ah, betul. Sedia lagunya?
1: Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau perlu ku
0: berikan? Okay, jom hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Info Kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Saya Ahmad Tamizi bin Azman, penolong pegawai perubatan dari unit One Stop Center of Addiction Klinik Kesihatan Bandaraya Miri. Jadi, pada hari ini saya akan mengulas topik bertajuk alkohol, bahaya alkohol dan pencegahannya. Apakah bahaya alkohol? Pertama, alkohol adalah bahan toksik, yakni ia boleh memudaratkan kesihatan fizikal kita. Ia adalah penyebab kanser. Kanser, contoh kanser seperti kanser kolorektal, kanser pankreas, kanser payudara dan sebagainya. Alkohol adalah penyebab kepada penyakit kronik seperti sirosis hati yang boleh menyebabkan kepada kegagalan fungsi hati. Alkohol juga penyebab kepada masalah jantung, masalah ginjal dan lain-lain lagi. Di dalam alkohol terdapat bahan psikoaktif dan bahan ini memudaratkan kesihatan mental kita. Ianya menyebabkan gangguan tahap kesedaran seseorang. Alkohol juga boleh mengganggu pemikiran seseorang, mengganggu perasaan dan menyebabkan tingkah laku di luar jangkaan dan kawalan kita. Alkohol adalah salah satu penyumbang kepada keganasan individu, keganasan rumah tangga dan alkohol juga adalah penyebab kepada kemalangan jalan raya. Penyalahgunaan alkohol menyebabkan seseorang itu ketagihan ataupun gian. Ketagihan menyebabkan seseorang itu gagal untuk berhenti dari minum. Seseorang itu juga mempunyai gejala fizikal seperti tangan atau badan bergetar, badan berpeluh, loya ataupun muntah. Seseorang yang mengalami ketagihan akan meneruskan tabiat minum walaupun telah melakukan banyak masalah. Contoh masalah adalah seperti masalah rumah tangga, masalah sosial atau masalah di tempat kerja yang diakibatkan oleh ketagihan alkohol. Jadi, apakah cara mengurangkan atau mencegah bahaya alkohol? Pertama sekali, jangan minum alkohol. Katakan tidak kepada ajakan atau pelawaan untuk minum minuman alkohol. Jika berasa tertekan, stres atau rasa bosan, pilih cara yang lebih sesuai selain alkohol. Pergilah berehat, beriadah, bersukan atau berjalan-jalan bersama keluarga untuk menenangkan fikiran anda. Jika makan di luar rumah, pesanlah minuman yang tidak beralkohol. Tetapi, jika masih mampu untuk mengelak dari pengambilan alkohol, ambil alkohol dalam kadar ringan, sederhana dan bukan sekaligus. Hindarilah mabuk. Minum selang-seli dengan makanan untuk melambatkan kadar penyerapan alkohol ke dalam darah. Pastikan anda tidak memandu selepas minum alkohol atau larang rakan-rakan anda memandu dalam keadaan mabuk. Jika anda seorang yang ketagihan alkohol, dapatkan bantuan di klinik-klinik kesihatan berhampiran anda. Di bahagian Miri, kita menyediakan perkhidmatan One Stop Center of Addiction ataupun OSCA bagi individu yang mengalami masalah ketagihan alkohol, ketagihan dadah dan ketagihan nikotin, rokok atau vape. Antara klinik-klinik tersebut adalah Klinik Kesihatan Bandaraya Miri, Klinik Kesihatan Tudan dan Klinik Kesihatan Batu Niah. Bagi individu yang merasakan diri mereka mempunyai masalah ketagihan alkohol, anda boleh mendapatkan perkhidmatan rawatan ketagihan tersebut di klinik-klinik seperti yang telah saya nyatakan. Akhir sekali, tiada istilah sukatan selamat dalam pengambilan alkohol. Lebih sedikit pengambilan alkohol adalah lebih selamat untuk kesihatan anda. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Info Kesihatan.

0: Ya, geng pagi bertemankan Fasa dan juga LY kembali lagi menemani anda, kan LY?
1: Betul, kalau bertemankan DJ Fas dan LY, pastinya kita selalu nak hadiahkan lagu-lagu kan untuk pendengar kita, Fas, kan?
0: Ya, betul.
1: Kan?
0: Itu untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan kami dari dalam kenderaan ataupun di rumah. Kepada akak-akak makcik-makcik yang bertungkus lumus di dapur pada masa tu dengar bunyi blender, bunyi lesongnya pagi tu.
1: Nang harum sampai ke situ. Kok baunya? Apa, Omar Datik? Tengah menumis, kata Omar Datik.
0: Tengah menumis, benar. Ya. Apa ditutupnya sambal kamu? Almaklumlah rata-rata pokok rata-rata pokok musim mangga tu kan?
1: Oh, ya, ya, betul.
0: Pula sambal semua.
1: Semua tempat banyak mangga, banyak asamnya. Tapi betul. Kuih ni belum ada, Fas.
0: Ada
1: belum, belum keluar gila lah.
0: Mangga apple ada. Mangga-mangga ada.
1: Ya.
0: Mangga apa lagi?
1: Ya. Betul lah. Betul lah, Fas. Okay. Kenapa kita tetap?
0: Main-main, Fas.
1: Betul, Fas. Munsi si ada rakan kita tek namanya Noriza. Tapi bukan Noriza. Okay. Noriza yang ada ada buah free untuk dinikmati, katanya. Alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan yang baik.

0: sebenarnya ya. Macam Fas juga pernah juga Fas bawa seplastik kan
1: buah mangga. Hi DJ Mel, Classic Radio Classic menggambit kenangan
0: ya, DJ Mel kita. Hi DJ Mel,
1: terima kasih
0: DJ Mel nak dengan kita ya,
1: betul-betul
0: dari klasiknya
1: betul.
0: Okay. Yalah tek bercerita pasal mangga tek nak pasal kita semua merasai buah musimnya lah kan,
1: undi pula kabu mangga sedapnya kan.
0: Pasal telio kita
1: cincang muka kabu mangga letak cabai, aduh sedapnya.
0: Tapi yang benar Fas, si payah dipolah kerabu pun kalau ulam, kita buka kan? Buka ayalah
1: makan dengan sambal belacan
0: atau makan begitu saja pun okey juga.
1: Yalah kan geram nangga depan rumah kita orang yang pokok mangga. Ada pokok mangga banyak-banyak ya.
0: Tapi kalau kita orang ada lebih hanya si mau makan tak nak boleh tak gitu.
1: Daripada buah yang tergugur.
0: Rasanya pada ikan dan dengan LY dengan DJ Fas lah boleh. Saya ada masalah.
1: Dah standby dah belacan dengan pusuk di situ kicap di situ. Benar.
0: Kita tak ba. Kelak ambil keluar suara DJ Mul kelak.
1: Kan Abang Sidi Mahdin katanya saya ada lain lagu nak dimintanya. Tahu kami lagu dimintanya.
0: Apa? Oh. Tapi ada dengar juga sikit. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita di live TikTok kita untuk pagi Tok Kak Fas.
1: Ya,
0: ada Erla Karlina, kita ada Lisa, kita ada siapa lagi? Kita ada Mami Tiara. Selamat pagi katanya kita ada Zalika Hamidi.
1: Anis Cuyan Elton.
0: Kita ada Jamal
1: Muhammad Rohaizat. Siapa lagi ni eh? Ayani Bungan.
0: Kita ada Free Palestine ada juga.
1: Masa apa kita di rumah TK ini? DJ ini kita sampai dengarkan kita pagi tu.
0: Kelanya bertugas kita lagi dengannya. Setiap hari.
1: Ya pemung kejai kata.
0: Betul. Pemung kejai lahnya Tok Fas.
1: Pemung kejai bicam-bicam tiga tawai.
0: Dia selalu buat program letoh. Program wanita kan.
1: Pandai cakap
0: apa?
1: Bahasa
0: kenyah.
1: Betul kenyah.
0: Betul lah kenyah.
1: Okey, tiga tawai kemong kejai.
0: Pemong kejai ya, betul lah. Okey. Erna Kalina tu katanya assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Baru nangga gi kami semenjak berpindah tu. Berpindah di sini.
1: Ya kak, ya kami CD-nya mada kami baru habis berulam buah pelam tu. Aduh nyamannya. Kembang hai Leo kita.
0: Tapi nak bernafas kalau kami kan kalau makcik-makcik kami akan buka kupas-kupas buah apa tu? Buah mangga tak nak.
1: Okay.
0: Awal-awal pagi bendaya ya dulu kami makan. Kami makan sebabnya sejuk-sejuk. Kan di dalam peti ais tak nak. Alhamdulillah ada juga orang sudi buka untuk kita Fas. Jadi kita makan je lah. Kita kan anak manja.
1: Untunglah kita. Untunglah kita.
0: Kita kan anak manja.
1: Yalah, jom kita nak lagu dangdut. Sebelum kita menjadi itu. Sebelum kita menjadi anak si dada lagi.
0: Gila. Awak ni apa nasi darah? bukan. Kan kami selalu kami selalu ditunggah orang nak darah kan.
1: Anak darah.
0: Orang selalu madah ikit salam dengan anak darah sebelah ya. Kata orang madah teh.
1: Kan ada orang nama darah ataupun nama bujang kan.
0: Macam lelaki ya husband ya teh.
1: Husband
0: Hafsah. Bujang
1: ya, walaupun dah kahwin tetap orang panggilnya bujang.
0: Kami pun darah juga.
1: Walaupun dah kahwin tetap orang panggilnya darah.
0: Kami tak nama darah, tak nak. Tetap je darah kan.
1: Okeylah
0: tak lagu yang sangat diminati oleh DJ Fas.
1: Bukan DJ S1 suka lagu tu.
0: S1 kah?
1: Anak darah tu. DJ S1 lebih suka lagu tu. Betul.
0: Si salah kah?
1: Dia punya dengar lagu tu memangnya akan bergelik.
0: Okey.
1: Dalam kereta pun memang akan bergelik.
0: Kelak kita nangga DJ Mul ngambil videonya ke?
1: Betul. Tunggu hari Jumaat kelak kan gilirannya kan bertugas tau.
0: Okey, dengarkan sebuah lagu daripada Melina dengan lagunya Anak Darah Tok Fas.
1: Ya betul. Ada yang tanya ni apa nombor siaran 95.7 untuk frekuensi Media FM 95.7
0: Okey, semoga terhibur.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 23 Jun 2026 Masih bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.29 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.55 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.38 minit petang, solat Fardu Isyak 7.54 minit malam dan solat Subuh keesokan harinya 5.02 minit pagi 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat Fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian

0: Ya, Fast and yeah. AY kembali menemani anda. 11.51 minit pagi. Terima kasih mendengarkan kami 98.0 FM. Anda yang berada di tengah Bandar Raya Miri, Bukit Lambis 95.7 FM. Okey, LY. Pejam celik, pejam celik. Eh, dah nak habis. Kita kuantikan. Selasa hari tu. Oh.
1: Memang seberasa Fast. Kita pejam celik, pejam celik. Kita dilayan juga oleh apa pendengar-pendengar kita. Lepas yang sidaknya di TikTok tu. Alhamdulillah. Si terasa masa berlalu begitu pantas kata Umar Dah tengok.
0: Andre Toknya Madah kami dari Bintulu FM tadi katanya dengar. Katanya, oh terima kasih Andre.
1: Terima kasih Andre.
0: Liao pun sama juga mendengarkan kita dalam van pada masa tu. Nak pergi sini? Liao pergi sini Liao.
1: Terima kasih dengarkan kami di radio apa? Di radio ni di kenderaannya lah.
0: Kata-kata nak pergi anak-anak pulang sekolah. Pukul 12.15, 12.30 anak-anak dah pulang sekolah.
1: Benar.
0: Dah habis masak. Ambil anak sekolah. Mana yang lagi bertungkus lumus di dapur masak ke? Ambil senang aja, goreng je ikan, goreng je ayam, goreng je telur kan.
1: Makan habis cerita.
0: Ia pun anak kita suka juga kan.
1: Betul.
0: Termasuk lafaz sekali.
1: Baby Medina.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fasa dan juga LY menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa 23 Jun 2026. Esok bertemankan DJ LY. LY, LEO. Leonard Nandung anak melepong, DJ Leo kita dan juga DJ Syaz untuk siaran hari Rabu. Pukul 12 lah kita akan ikuti berita YFM dan juga hari Selasa hari ni giliran kita pas konti ke YFM Bintulu.
1: Dan kita akan kembali lagi pada hari Selasa depan Fas, di siaran yang sama juga di Geng Pagi
0: dan juga kepada DJ LY kita selamat semoga dipermudahkan urusan.
1: Amin.
0: Hari Jumaat nanti.
1: Okey, insyaAllah
0: berseri-seri lah nanti. Okey,
1: terima kasih Fas, terima kasih atas doanya.
0: Alright, habis masa.
1: Tapi kita akan jumpa lagi lah pada hari Selasa kan.
0: Betul. Dan juga ada sempat lagu terakhir untuk pendengar-pendengar kita dan juga untuk DJ LY lah.
1: Terima kasih.
0: Rindu serindu-rindunya.
1: Rindu dengan siapa ya?
0: Kita lah.
1: Tapi kita masih lagi bersama.
0: Okey. Terima kasih. Jumpa lagi semuanya.
1: Bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 23 bulan 6 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundang ke pengawak popular besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayu macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Ya mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ya ke berjadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti tip bungkus RM9 juta ke digagak ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh ti dekat ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak dia tu udah nyadi nyata pengudah palan main asal Bidayuh BCC ke tembuk gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinab madah ketuk undang Asia Ari Perambu Strategik tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua Raban. Tundang setipak bendar ngau julu ati ke dirintai ke dalam blueprint pelilihan menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Ya maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi palan main asal bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih dari 1,000 ikut mensia, ruai pemandang, palan endur baum ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa Bidayuh. BCC temega sama dekat nyadi palan dur ngatur mayu macam program korang mayu, nyeng kaum pengrami berjalai bebala mayu, berserimai ngau ari gawai bau, program nembia ngau program pelajar. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Director Institute Ecoscience Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus, madah ketuk ngayan ke perintah nak membendar dekat mantai kesemangat sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutuk ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu mega ngayan kedua-dua pihak endang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawo ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi Jemahila. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila mega sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tika nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus RM1.8 bilion. Polis Semarahan diatuk benung ngiga 3 ekor orang kengerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asajaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semarah Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bumur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ekor orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketamak ari pintu belakang. Mangsa tidak report ke diau kediri ajak serta enda ulih ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua ti lalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inye rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak bisik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngena sawup ari ukui K9. Kes tu dipansir ngena Seksyen 395, 397 Penekot, Laban Kengrumpak ngena senyata. Berbangganya di Roban, polis ratu kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ti dipelabak ke Ngamang Sikuk Mekanik ngena Senapang. Kepala Polis Pilihan Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebumur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarkan pengudah mangsa tu ngagak report polis kena arinam laban ti irau ke penglikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek nang bisik niat adakah nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis mega udah ngerampas siti senapang patah, siti senapang guli gagak ke diri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketegak penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita datuk dekat terus gulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.
1: Bintulu FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat, aki gagal mai berita.
2: Lagu-lagu yang dimainkan semua best.
1: Disi mega info berita dikunci ke bala DJ.

Ya, Peningah, bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari hari itu. Peningah, 23 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pengelola program Syara Ludan. Datai baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih ngagai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM itu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi ya, untuk tusun program kita sehari untuk Peningah, nadai berubah pukul 12.30 tu lagi, dia aku maca pesan berat. Dia kebisik di kenatai ke bala Peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program, nama kita boleh ngau pengelola program Ruth. Udahnya pukul 1, kita boleh ngau pengelola program Flora Libat ngau temua yang ke minggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku mai kita rawun buat program Kini Kita Saritu serta setengah jam ke penudi. Ianya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita. Baiknya tadi dengar live Facebook RTM Bintulu atau ke live TikTok Bintulu FM. Ya, tadi tusun program kita Saritu Peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu hari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

jam kita itu pukul 12.26 minit tengah hari. Jadi munyukah aku pukul 12 tengah tu lagi aku berengkam baca pesan ke bisik di kenata ke kita nangiranya hari WhatsApp atau ke email. Angkanya kita tu tadi ke ngirum pesan atau kirum ke dia tu barang maya lagi aku baca pesannya. Okey, lagi terus berperinan kita sudah tu lagi aku terus baca pesan ke diterima kami. Lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

Ya, nyat tadi lagu, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatu datai hari Christopher Leo Bangau, ngojeni Janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ianya Bangau Matuh, tau ke Pelio, Bangau Matuh tau ke Pelio, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, bak Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari dua, ianya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari tiga 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba rumah Andan, Sungai Asap, rumah Tuan, rumah Jampung, rumah Banyau. Kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakuk, kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah, serta semua kaban belayan kenalah dirindai dituk kengelala niang Bangau Batuh, niang Langau Batuh, tau ke Apelio, kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi sebarang tanya, kita tau bertanya bak Janah, bak Lumur Kusung 1-1-25-15-16-25 atau ke ngagai Leo bak Lumur Kusung 1-9-8-9-1-6-0-39. Ya, tadi pesan pemati madah ke Bangau Batuh, Bangau Batuh atau ke Pelio, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 bak Spital Kapit. Lalu ni yang dekat dintu Balam Mayuh bak satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6, ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datai hari Bintang Anak Jemariang, Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, Banun Anak Buyo tak ko inik Jimbau. Banun Anak Buyo tak ko inik Jimbau tu dekat Diwan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal ngetah sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah membuas ke Subak tak ke termasangan kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan. Ba Tuan Rumah Sangan, Tuan Rumah Alin, Tuan Rumah Cabok, Tuan Rumah Anthony, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy Salim Kibak, Tuan Rumah Christina Bak Salim Kibak Sibu Jaya. Kaban belayan di Tuan Rumah Birai Sungai Salim, Tuan Rumah Philip Sungai Salim. Kaban belayan di Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring Pulau Dudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Belengian, Rumah Libak, Nanga Buah, Julau. Jadi penerang kesiliak kita tak buka telefon ngagai Indai Jimbau bak Lumur Kusung 1-9-5-5-5-2-1-6-1 tak ke ngagai Nanai bak Lumur Kusung 1-3-5-6-2-1-0-6-4. Ya, tadi pesan kertas sulit madah ke ngawak Anguan Uliat kena lemai 27 hari bulan 6. Anguan Uliat Banun Anak Buyo tak ke Inik Jimbau. Lalu pengawak Ngetas Uliat kena tumu pagi 28 hari bulan 6 tahun 2026 bak Tuai Rumah Membuas Kelamak tak ke Tuai Rumah Sangan Kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ke sitik tu pesan pemati datai hari Tuai Rumah Nyanggau tak ke Janggau Anak Ngelambai hari Nanga Batang Ulu Krian Seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya, ianya Ivan Anak Asui. Ivan Anak Asui tok ke laki Cikgu Devi Nyanggau dan nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Niang disenggai Balam Mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak rumah Yampu bak lot 29 1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang Ivan Anak Asui tu tadi dekat dikubur
kena pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026, Bak Pendam Seratuk Memorial Hill. Lalu pesan pemati itu dituju ngagai semua kabar melayan, kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupa, Batang Rimbas, Batang Pakuk, di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah nyanggau atau ke janggau anak ngelambai nanga Batang Krian Seratuk. Nya tadi pesan pemati madah ke Niang Ivan anak asui, Niang Ivan anak asui ke Udan Adai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 serta Niang di Sengai Bala Mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah empu lot 29 nomor 1877 Taman Lili 100 serta dekat dikubur ke kena hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Seratuk Memorial Hill. Jadi ke situ tu pesan datai dari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadik ya, yang nyang Tuan Mahendri anak jaga. Tuan Mahendri anak jaga tau ke dikelalang apa yang rawan udah nadai kena 21 hari bulan 6 pukul 11.10 pagi Pak Hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu Bala Mayuh Bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026 serta dikubur kena hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi getah sulit yang dekat diatur kena 25 hari bulan 7 tahun 2026 Bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong, Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, kabar melayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, kabar melayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala niang tuai rumah Henry anak jaga tau ke apa yang rawun. Lalu penerang ke silik kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur 019-010-9027 tau ke Roland bak lumur 011-8622-422. Ya tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengulau program Ruat Ampung. Pak program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Ari Fazil, Lelengau.

Okay, jadi peningkat jam kita dia tu 12.45 minit tengah hari. Nyalai aku masuk dalam mak laban maya tu jam. Kita buku lain aku buat program nemu kita. Dikeluar ke bawah ngelah tengah hari. YFM Bintulu. Ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku. Buku lain kita peningkat buat program nemu kita ke tengah hari tu. Ianya berkawal ngau ulah jelu, ya, ulah jelu. Lo pengawak sih dah ya ke bisik kawal ngau siku orang, ya. Jadi nyalai ya tau nyalai di dinga laban kebuah lepia peninga jelu tu pan tau ya mega kena hukum, ya. Ukai kitai mensiaja kena hukum tang jelu mega tau kena hukum. Jadi nyelai di dinga tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat tu ke di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke pedak ke cerita di tu suai tanpa menampung tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenak di tu suai cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik de sikuk kambin tau ia nya tadi di tetap ke salah ngerja penyalah nya bukan kita mesti aja oleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya laban tentang segi siti-siti menua bisi undang-undang bisi adat nyalain ti kita yang tadi orang gitu kita mesti yang tadi bisi ngerja penyalah ya lalu ditetap kesalah ya dekat kena hukum nyalai jelupan bansanya meka bak menua Sudan Selatan sikuk kambin ya dah udah ditetap kesalah laban dia tadi ngemedias ke siko induk ngucuang ke induknya tadi parai toka mati bekeni ke kambin tu tau ngasuh induk tu parai ya ngau caraan tadi engkau nyabai ya ringat kini ngeransi kini anak ngomai kita mesti aja jelu penemu ringat tu peninga nyadi kambin tu di pedak bisik saksi mata madah ke kambin tu tadi nanua kai bisik tandua nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya jadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din jadi court tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebiliak ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak medias kian tadi nyalai hukum ngagai tak jauh kambian ke ngerja penyalah tadi tame hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta meri lima ikut kambian ngagai orang ke sebiliak ke di tengah pengusah bala ke nadai induk ke nadainya tadi ya. Jadi induk ke nadainya tadi berumur 45 tahun. Lalu nang awak peningan ya sikit patut gapi ya. Ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah pengusah sedak sebiliak ke kena tengah pengusah induk ke nadainya tadi. Tang, ia kenyalai tu peninga. Kod tu ke mahkamah tadi, hakim tadi, megak ngasuh kambin, ia ke nandua induk ke ngujung ke induknya tadi parai, kambinnya pan dipasuk ke ngagai rumah jil. Artinya dihukum jil pengelama 3 tahun, ukainya jil sengapok-sengapok peninga deh, nur kambinnya tak, jil ianya tadi dihukum jil dipasuk ke bak, kiam zadu kiam askar ba mesti kiam askar ba menua Sudan Selatan kambiannya dihukum jail pengelama 3 tahun nya 3 tahun bai mako kala de
nadai bokitai nadai ma nanti kita ke medak jelon tadi nak genyang awak di hukum mak nak saya kita ke nak bakal orang kita nak bakal mensia tentu ya bisik perasai rundiang ya bisik te, namanya bisik penanggul rundiang tusuk rundiang kini nanti kita dipasuk bak dukum cil semua tu kambian nak kita nemu rundiang ya bekeni pihak gagal makini ya dalam jailnya nak patut kena beri makai pihak ya ya nyalai nya mai pengujung tu dah cerita kambian tu tadi kambian tu nadai ke pada habisi nama nadai tamia tadi ya pan na uleh nyeliah na uleh lari ari kena hukum hukum jail mega laban dah mujuang ke siku induk tadi parai ya ya nandua induk tadi mau kaita ka sekali nandua suah na tanah dai pada bab sentang ni tu buah induknya ke kena tandua kambian tu peninga ya nya kisah kambian ya lalu ke siti tu tunga ke bak menua India peninga tu nyadi dalam tahun 2015 siko burung acang ya burung acang ditangkap ke Tegal ke Tegal kian tadi bisi kate kur nyebutnya deh nyubua ngintai ya jadi pengintip jadi spy ya jadi tu nyadi dalam tahun 2015 ikalai burung acang tu tadi siko okay berabaraban siko burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisi ingap atau ke ya bisi ngelawak siti menua siti siti genturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung acang tu ditangkap dia dia sidak ya medak nan ada kepada ke siapa kenangkap ba tubuh burungnya bisi dilekatkan siti pesan message ya bisi di nak berkenai ke surat miat kini tang bisi ditemu ba tubuh burungnya burung acang tu sikuk burung acang tu nadai dipadah ba tentang ni tang kita medak ni antik kita medak ba cerita ba TV orang kelia-kelian tadi ngena burung tadi guluang sedak ya surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang kebak kaki burung acang ke bekenyak kini semina ditu madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu batu buah siku burung acang tu nya munyi kaku tadi nak nadai pada bantan ni nyangka nya di lekat ke di ditancang ke bak kaki ya kini bak tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nadai nadai nadai nyentuk di pada nyadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sida ayam dalam nak jaku ba nama jaku Urdu siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nya ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belaya belaya berebut ke menua menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belaya belaya belaya lalu ngujuang ke perang ngujuang ke perang antara nyak nyadi nyalai udahnya ke Tegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nya ni buat dijil ke aku burungnya nanti kita dengar aja kujilnya besar nari jil uliah uliah nur nga ngejil mensia nep ya tang munyi kok ku burungnya ni bo dingkah debat jil tak dalam sangkar pen de jil me burungnya ya peningan nanti kita berarti kena nyalain ada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu de jil tang mia ditangkap lalu lalu de jil ke Tegal ti mai pesan nah nyalain nyak ba India siko burung acang lalu ke siti tu peninga kita mai kita perhatikan namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke siti tu tang tu burung katanya nyebutnya ne burung kakak tua
ya burung kakak tua kati kenyata kakak tua apa aku tak nemu ke peningan kini kok yakuk kita tamnya tadi burung kakak tua sama mega nyadi ba India sama mega dalam tahun 2015 semina nur tadi ndak sama nyadi itu semina daripada ke India aja nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu peningan ke amat berjakuk nanti ya terkena kakak berjakuk nyata mata nak nemu ke pengerah berjakuk man tang pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjakuk kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jakuk ya tapi neka ini burung luar ke jakuk jakuk kamah jakuk jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kat tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke kelalu mulut laser tidak padah dia tu dia mulut laser artinya kelak tak ada berlapi-lapi sama jakuk tadi tak ya nganu siku ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganu nanu nada ger padah jakuk kenita sama jakuk jahit jakuk kamah pedes hati itu dah hinduknya tu kaya sekali aku yang tak asal aku medak berpansak ya yang medak aku tak habis aku tu di pejahit ya nanu pejahit nakak ni berdi petenah kini nyalai report polis mengagak report polis matudah hindunya ini tuain tadi peningang hujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu dipansiak udah dipansiak nang segi amat sidak ya main namanya tadi burung tadi baik agai namanya upis polis balai polis kayak upis balai polis udah nyak sidak ya mai inai tuainya dah tagai balai polis tak medak inai tuainya burungnya tu kau yang berjaku mucau nan mumah mucau ke nganu ke ni ngamat dah ne amat mentu dah buruh nyamat tengah medak induknya ngai medak ke ni gagal kita kita nomor ti jakuk bisa ke nyak jakuk sedak ya pihaknya ya leban dia lagi nak jakuk kita deh buruang tau jelunya bisa amat bisa jakuk kamah semua nyak ngasuh ini tuai nyak prihati ne udah amat betul menyadi dinga polis pun dinga buruangnya asal medak ini tuainya ya lalu tenyak jakuk mucau nganu semua pengujuang kata udah buruhnya pan, lalu ditangkap polis. Tangkap aja nanti madah nama hukum ya peninggal. Sebab kita, anak tak apa penekak, nupi buruh. Tahu, kita nupi buruh lebih lagi buruh ketua ke, buruh tiung ke, buruh semua berjakuk, berjimat. Tahu nupi buruhnya, tak kita berjimat, berjakuk undiri sebilik, berjakuk kita mesti ke belapik, anak tak penekak mansuat semua, ngai ke buruhnya nunak, nanti yang nunak, yang anak berkita sebilik, anak ngawak, anak jep si temui datang, yang anak temui. Nggak jakuk sengapa parai kita ni apa nengok. Inyalah, nggak berita bakal nggak kambin serta burung ngacang nggak burung kakak tua ngucung ke nemu kita ke tengah hari tu. Udah nemu kita, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perencing, tucum ketawa berari. Hanya di tu lagu hari Roslina, burung dalam sangkar. Lalu untuk di ke lagu tu, kita dekat terus begulai ngau. Kami hari Minculu FM bawa ngelola tengah hari nangkan ketuknya program dari DJ Flora temuai at YFM Bintulu.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita dengan jam pukul 1-2 minit ngali hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temuaya ke minggu tu siapa nak temuaya. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

0: Selamat ngali hari ya peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai ku kengali hari tu ianya Puan Judy, ianya sikok penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Ari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Judy nama berita nuan sari tu.
1: Mana DJ?
0: Okey, hanya tu mai ko kengali hari tu. Puan Judy lama nak bertemu. Nyo makin kini koran.
1: Cute.
0: Sebab kau mon tu tak ni.
1: Ada pulai gawai tu makin cute. Oh ya,
0: sigi amatnya. Noleh dikelari kan? Jadi, apa tu tadi? Nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu topiknya tadi Puan Judy ni bisik kawalnya. Ngau kedisebut kita demam denggi tu. Jadi keterubah tu tentu ya dekat nanya nuan tu nama reti tu. Kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu?
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai Bintulu neh. Merik besar terima kasih nuju ngagai DJ serta kelebih lagi ngagai RTM Tiudia merik peluang ataupun awak ngagai aku berkunci ngau bala peninga senentang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit laban virus ti tahu ngerekai dari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes oh. Ti bisi ngundang virus igit penyakit tu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus ti uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nya artinya dia tahu nanti kita udah kena sakit demam denggi itu lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai dia kita dekat ngasai ke pemedia selebih balat lagi lah hari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah berkenyak lah. Okey, pihak mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu dia sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah sumi hidup sidak ya lah.
0: Bisik enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy.
1: Ya ya bisik.
0: Nya tadi reti penyakit demam denggi. Kelebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni kelebih ke bisik ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisik ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngamuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut aku tu ianya ya kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kat mutah-mutah lah. Denyak pedis leka mata. Kadang-kadang ti kalau balat ya pansut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau ke kelaik tu tadi ni Puan Judy orang kekena penyakit demam denggi ni. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ni yang bisik ngembuan tanda atau ke disebut kelaik ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta datai berperiksa ataupun berubat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Oh, aneh nganti lama.
1: Ya, labannya bahaya deh. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berubat ngau lengkas. Kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tuk tahu ngerekai ngagai orang bukai deh. Bakal bab klinik mega, bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi tu ngau jampat agi dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat nama dekat nyadi ba orangnya tu Puan Judy.
1: Bekal demam denggi tu nak ianya demam denggi biasa tau ke demam denggi tip berdarah lah. Demam denggi tip berdarah tu ataupun demam dengginya ya boleh naban kenyawa mega on ti nak berubat ngau jampat lah. Dengar demam denggi berdarah tu bisik tanda-tanda bakal ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah bakal ya berdarah bak kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah bak selapur tubuh kita lah, lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Nya ke tau disebut balat tau ke rayanya tadi nah.
1: Iya.
0: Jadi berkeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judy ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey, tu sama reti bakal COVID-19 lah. Nakak dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itulah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat ditiah ke gaya pemedis serta dekat diasuh diau ngau ngirup air mayuah nah. Sidak dekat megak bisik ke ditan ataupun dipasuk ke kespital lah nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Okey. Nya cara lebih gig kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judy tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judy tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisik munyi kurang ne cara lebih gig kena kita nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, keterubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengka ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Nya pedak ngamane mega alas pasu bungai kita ti bisik nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu nah. Kita mega tau nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitulah. Dan kita dipinta mega nyaga tau ke nyeliah ke diri ari gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah atau ke bak, kita berjalan berluar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Banyak last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke, bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyi kurang jekom Melayu tu Puan Judy ya utama tadi ni munas kendua nyamuk bertelur
1: ya memang kita mesti ke nengah suai bertelur
0: nya ke munyi kurang ya ke begunanya dah jadi nanti hari sukut pansia ya ke digagak kita hari upis pengerai tu Puan Judy ne adakah nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu endur nyamuk bertelur tentu kita bisik kalang anggap pansiat ni dini nyamuk tu kesuah bertelur minta nuan berkongsi kenya.
1: Okey, bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansiat kawasan perumahan ataupun kampung lah. Ngan megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya bakal beralas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tun duran do nyimpan air. Beledi banyak taya ti udah dikenak lah ya taya tu ya ada bisa melakukan air lah banyak ya banyak flushing kita kan ya ke flushing ya ti ndak diguna lah min utanya flushing ya udah jahit dah
0: tapi agi simpan.
1: Ya agi airnya ndak dikenak kita masih agi bisa melakukan ya banyak sampah bak kena rumah lah keserta kemayuh ke bando bukai dah banyak bak rumah panjai megak. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Matin kusung ya. Ya,
1: plastik tinggung air lah. Butuh kusung. Dua pemakai serta dua air irup jelur lah. Tupik serta mayo dua bukai ke lah.
0: Tok ya ke suah ya ke sebut nuan tu tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tok ya ke ari pansiak ke dipejalai ke kita tu tadi. Nah, awak ngarap ke sama berarti kenya tok peninga tajak pen suah kita ninga bekau ngau penyakit demam denggi tok laban utai tok kebenarnya ulih di seliah ke kita ina. Awak jadi ke penudi tok Puan Judi nama lalau nuan tak ke jako tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tok lebih lagi berkawa dengan penyakit demam denggi itu.
1: Okey, nuju bala peninga, demam denggi sigi amat bayar lah lalu oleh naban kenyawa, langkah berjaga tumu mana kena nagang pengekai igi penyakit demam denggi itu lah. Jadi, ngau tahu, aku ngarap ke semua bala peninga oleh ngigak serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Perasa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabin ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkas sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakok ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke munyi ku ya ni busuah kan nanti kita ada hari tok Puan Judi ni seminggu sekali munyi ke nuan. Penuliah no kita ngiga no kita munas ke dini nyamuk ke betelok lebih gig ya kuliah nak ku ngaiknya tadi nah. Tin-tin kusung ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai. Ngau mayu gendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ni ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu ramah kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nyak ke nyak mai kebuah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ngambil ke penemu ramah kita semua ni jadi sekali lagi terima kasih mayu gendor Puan Judi bertemu kita bak hari kebukai ngau topik kebukai udah tu ilah.
1: Okay, thank you DJ.
0: Jadi ya peningat kiranya anak mai kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang-Tamang ke dibaik Joyce Munti. Mai kita ingat ke jam pukul 1.28 minit ngali hari. Kita agi boleh ngaku Cheryl dan nyentuk ke punju program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sida hari upis pengerai bagi Mendua Bintulu. Kalau sida dekat jalai ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 pengerai indah yang warna mit ke pejalai sida tu tarik ngagai Taman Yan Min. Udahnya Kampung Baru, udahnya ngagai Nanga Dia tau ke Bak Semberai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi berindia ngonya peranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di jalai ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga dia sidak dekat ngena uniform penuh ngau sidak megap si mai surat pengalah rasmi pemanjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama meri kerjasama ngau sukuang kena sidak tadi ngumpul data pengerai ti betul ungkup perambu ngau mana ke servis pengerai menua. Nyak berkawal ngau sitik pengawak ia nyak berjalai ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 pengerai indai ngau anak mit kedekat diatur bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru bak Nanga Dia Seberai Pasar Lama Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena kita berpindang bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita Ari live TikTok.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, tu es Pak Maon dari Ket Jelemak. Ujung kejam kita ada tu pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke benung mendiang ke kita. Abadi di dindur kita diau. Bayaknya nengah RTM klik kini tau ke benung medak kami live ba live Facebook, live TikTok. Merit selamat ngeliari ngagai ini tinggi. Ya, memadah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di Tok Koya. Jadi minta tebakan lagu dari Jacqueline Jaman. Nada guna ngetan lagi dikenai merindang semua ke ngelalameh Koya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon Koya. Okey, hanya tadi hari ini tinggi. Selamat hari-hari. Duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Sandy N, selamat berjalan ke pengawal. Hello Sandy N, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Selamat ngelah tengah hari berkulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pinta tu? Lagu bisik lagu orang putih pinta tu tadi. Lagu hari lagu Living Next Door to Alice Smokey dikenak merindang semua peningat peminat YFM kuya khabar Facebook tinggalah Kawi Kurus kuya nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Ok, nyat tadi Kawi Kurus lalu Jessica Eaton dari bawa peningat setia kita mana gaya hari kami di bawa kuya minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi Kelemayang Band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuya. Ok peningat jadi kita get terus berperindang ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita ini tinggi tau ke Mak Peng tau tadi nah lagu dari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi. Okay.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Manta, Mio Adlan, Anas Fahin,

Ya, lagu penyayang undak Luya Ari Elison Ludan. Hujung kejam kita dah pukul 1.52 minit. Ngalih hari, jadi pukul 2 tu lagi peningah. Maka selama kita boleh buat program kini kita sehari tu. Kini nak kumat kita rawan sehari tu. Lagi kita sama mendiang kia. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info Megap. Kawul ngau program Belanda. Tidak diatur PIBG SMK Kidurong. Boleh ngau unit ke kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6.30 pagi berpalan ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyawa pelandak tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belandak tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif. Udahnya bisi megak lumur bib pingat penyertaan ngau e sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawal pelandak tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik nyinilah. Okey, tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningan ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkang ngagai jam ketiga bawa program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, peninga bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari dua, pukul dua, kita boleh buat program tu. Jadi, buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi, pasar tu peninga dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal endur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang endur tu. Jadi Richah Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik. Tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia. Di ngasuh pasal serikin. Jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kawul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat, Indonesia. Kebenar ya peningah, kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pernak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey. Di pasal tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peningah pasal Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu buat endur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat bak kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okay. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau, ngau semak, ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal, ti nyedia ke suasana ti nyamai, ti gagai bala temuai. Lalu Pasar Serikin selalu ya beroperasian mai hujung minggu, yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai, anak nanti kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta, cara ti pemaduk muntang serta popular de kena ngelawak. Pasal Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan ngambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai ba gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalai ke Serikin, cukup mana serta engkeman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai hujung minggu, tip mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumbuh pagi, laban mayuh temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tik ngasuh pasal Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia tik jauh berbeda hari palan berbeli ke barang modern
kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanjai jalai dia lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tip narit ati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagi hari penelebak berbeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Beningah. Pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakat tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengka penghias rumah balat di kerinduk kemensia mayuh kita. Lalu utai kena ngias rumah baka pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal baka kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia, ngau mayuh macam utai bukainya. Di bak kumpul untuk ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ari sukut pemanah pasar untuk Peningah. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kawul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasar Serikin untuk tadi Peningah Siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayuah macam bangsa kemurah. Tau kemayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak ngugaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala baki ya lebih lagi ba ujung minggu ya okey seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelai budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey Peningah ni tadi bekawul ngau pasar Serikin ba program kita ke sarito kita udah datai ba penghujung program minggu baru kita bertemu baru ba topik kebukai ngaunya. Aku Sheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Sarituk. Mada kediri. Mupo doloku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, yang tadi lagu Ari Rudy Peter Kelalu Dalam, ngujung kejam kita Datuk pukul 2.20 minit. Kali hari jadi Tok Peningah, pesan pemati ke Baru Amat diterima kami. Pesan pemati madah ke Tuer Masli anak manca, Tuer Masli anak manca, tau ke apai ilut, udah nadai kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi niang Tuer Masli anak manca tu dekat dintu Bak Rumah Panjai Empu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Bala Kebukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi niang dekat dintu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat dianjuang pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai lumur 013-859-3273 ianya ngagai Stanley Silang anak Sli tak ngagai 012-880-7307 ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli kuna duk pesan tu madah ke Tuer Masli anak manca, Tuer Masli anak manca tak kapai ilut udah nadai kena 22 hari bulan 6. Jadi ni yang tu dekat dintu Bak Rumah Panjai Empu, ini Bak Rumah Sli, Sungai Menuan, Kapit, Sarawak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan hari Kuap Kapit, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kebukai kenalah dirintai ke ditu. Lalu dekat dintu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat dianjuang pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Ya, dari pesan ke Baru Amat diterima kami Peningah. Jadi lagi bisi awak tu pukul 2.22 minit ngali hari. Udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi lagi terus berperinah kita ngau sitik lagu ke Mayuh dipinta Peningah kita dengan TikTok, ngau live, Facebook. Lagu request sanggup.

Ya, ngarap ke balap peninga ke rindu ke lagu tu tadi. Nanti utang ke au. Alaban mayuh moga peninga kita ke benung gulung kita buat live Facebook ngau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Jadi ngarap ke terperintah. Jadi aku terus macam pesan pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uliah ku maca pesan rindu hati kita mutar ke lagu ke dipinta kita, okay? Jadi ke terubah tu hari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawak. Jadi yang mada gayari dipakuk sepawah panas ku ya, minta lagu hari Duna aku tetap sayau dikena ya merindang semua kaban melayan kaban Facebook menyadik ngau sidak serumah bak gerbai pakuk lalu ngegenuan megak ku ya. Terima kasih ya Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua Kuching itu ku ya. Jadi yang minta lagu nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert dituju ke ngagai Indaya, Indai Gary di Miri serta semua khabar melayan khabar Facebook ke udah bisik ngawe berkelala. Facebook ke ngelamat tu. Terima kasih aku yang harap ke gerai belama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tata minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Ilum, Indai Rin, Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murat, ngau Marvin, ngarap ke gerai belama aku ya, ngau mujur dalam semua pengawak. Gik bisik tu kalian tembawai selamat ngali-hari ke minta separang jak lagu dikenak yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peningat semua ngau pesan selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi selamat berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami dikenawi di tok ko ya. Lalu minta lagu utai orang hari ini dikenak merindang bala kaban ke di tag di tok. Ngau megak semua peminat YFM Iban ngau peningat ke benung mendiang ke kita jam ke dia tok. Jadi aku nguyang ngagai TikTok macam 2-3 titik pesan. Hari ya nak lihat sama ngali hari ku ya. Udahnya sempurai sempurai king minta lagu Nada Nasib Top Gulai hari Juni Aman. Udahnya Julai Ding hujan di Mitulu itu ya, hujan di Bintulu itu ku ya. Udahnya 7995 nama ya. Selamat ngali hari ku ya minta lagu Sanggup hari Gwen ngau Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta peninga kita lagu hari Stella Philip Udah Ndak Sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2.37 minit ngali hari. Agi bisi 23 minit agi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita hari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari kue, selamat menjalai ke pengawak. Udahnya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kuci sama ngaliari sama bertugas di Konti ko ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayang Nuan Meruan Diati dituju ke semua kaban Facebook kenglala ngau semua kemendiang radio kengaliari tu ngagi nuan megak DJ ko ya. Ngau pesan ngarap ke kita semua terperindang ngau meri selamat udah bergawai ngagi semua kita menyanak ko ya. Siti tu hari Kennedy Ama, hari Lambir Miri, Mambam hari kami di Miri di tu ko ya, hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu hari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage semua orang kengelala lebih ke ngage Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Mukah serta sidak serumah di Sungai Lawang Bakung. Harap ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann, selamat jalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unup, selamat jalan ke pengawak. Nama nama ajak lagu ke tebah nuan. Di kena merindang semua khabar Facebook. Balap tunggal, ngau kaban ke selalu nuju pesan. Benuang ninga ke nuan dalam kereta tu. Hari jalan simpang simujan. Okey, terima kasih ya. Richard Unup dari Simpang Simbunyan. Mary Jalo Ujo, selamat ngali hari kedai tu Bak Seriaman kuih panas. Lalu minta Nuan bermain ke lagu Lin Nuan Nyukat Kunga Pemajik dituju ke ngagai Inai Dila, Michelle Ronnie Fred, Josephine Jampok, Mary Ubun, Inai Lisa, Inai Lin, Alok Moses, ibu ini dungai kami serumah ko ya di Kebiau Ketipasung, Ara Alin di Upsi Perak ngarap ke gerai semua ko ya. Jadi ke sitik tu hari Gramong Anil Grinang, hari Julau tu panas, hari kami di Julau jam kedia tu ko ya. Minta DJ mutar ke lagu hari Bob Harris Seribu Sakang Pengaga dikenak merindang Dr. Jongka Grinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Grinang Apai Amoy, Apai Sebi, Cikgu Jumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Sida Indai Bonis, Biliat di Kapit, ngau semua sida kebukai, ngau pesan, ngarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawak aku ya.

Jadi ke situ tu hari aku yang ngagai TikTok kita buat TikTok. Selamat ngali hari DJ ku ya, Chanai Cheese Double. Oh, nama tu. Okey, yang madah ke celap nua tatau ku ya, minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita, Dorita, minatnya apa? Raja Pantai sama ngali hari ku minta putar ke lagu Sepati yang Bungai jadi ke tanda tua. Udahnya Poli, minta lagu Ari Rem Jana kali ke Pulai. Edwin Sang udah thank you kau ya udah masang ke lagu peminta ku penyayang ndak lu ya. Okey, sama-sama. Udahnya Juleding minta putar ke lagu mega lagu Ari Gwen. Sanggup aku lalu ke Siti tu Ari Margareta, hello kau ya, minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikenal Emrina semua peninggal ke Benung Mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik dipinta peninggal kita. Lagu Ari Stanley Pua, Pengingat Lama Tua Subak.

Ya, ngau lagu nyak tadi ngujung ke jam kita tutup pukul 2.47 minit ngali hari. Ha. Okey, jadi gig mesti 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Lagi terus macam pesan rindu hati kita, hari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu, kena merindang semua peningal ke benua mendiang ke kita. Jam ke dia tu, okay, lebih lagi ngari kaban. Best friend dia ngau kaban kaban Facebook, ngau WhatsApp, nama berita. Rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu kue bye-bye. Kue okey bye-bye James Anyau. Alex Delta Bina Walta Barau hari pentik batu sekarang kelili sama hari hari gaya hari cukup manah kue ya. Lalu minta lagu Nuan Lengkak Aku Melekat hari Veronica Natasha. Dikenal merindah semua kaban ke suah mesan nuju ya ke ngelamat tu kue ya. Nuju Nuan Megat DJ kue ya. Selamat berjalan ke pengawak di konti jam ke diatuk.

Cilawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta Nuan mutar ke lagu Arikuen. Sanggup aku kuya dikena yang merindang semua bala peninggal ke ngelala kuya. Nya ajak. Udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru untuk bisik kuya Bungai Pinang, Ari Ricky Anderson. Dikena merindang sidak serumah di Jakarta Serikai. Nujunuan menggak DJ ngarap ke gerai lantang melama. Ok, terima kasih Hillary John. Robert Ganja Robert, selamat hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nombor mutar ke sebarang lagu dikena merindang semua peninggal aku ya. Ngarap peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyen ngegai TikTok Harrison Gelayan, boleh minta lagu jantang aku ya. Denyak Heli, selamat lemai kuya. Ngiru pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Danya di Dijo, selamat ngaliari kuya hari Kampung Giam Simunjan. Minta lagu Utai Orang dituju kuya ngagai orang Kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak kuya. Okay. Danya Flora Joseph, selamat lemai DJ ke minta merik pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di kenawiat dia. Ngau Ellen Umang, selamat lemai hujan kami di miri ditu koya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu nah, Morgan pun Richa Audrey Linggang, Dorin sidak tu tadi bak TikTok. Udahnya terima kasih menggak ngagai peningah kita di Facebook Lunggu Nanai Keling Temawai Induk Kenawi. Terima kasih menggak ngagai Surja Somo Somarino Apai Lambai. Sama berjalan ke pengawak aku ya Roy Kwang, terima kasih Roy Kwang, terima kasih Nita Nawai, terima kasih Catherine Robin, Andrew Ibi Mega, Mary Antine Puna Selapu yang madah ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas kau ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin sudah boleh kita bawa awak ngelah tengari jam ke Saritok Bungai Cempaka yang di Benung bak Airport Limbang kau ya dekat berangkat ke Kuching kak pulai mulai kita dengan Kuching tu. Udahnya Doris Selamat, terima kasih Doris Selamat madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peringah labak ku ni anak kak kita bergulai sehari tu peningah minggu kini ko buat program kebukai lah kita bergulai baru. Terima kasih laban kita sudah setia bergulai dengan aku buat pengalaman 3 jam sudah tu lagi kita bergulai dengan pengulai program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Jadi aku ngelengkak ke kita kau sitik lagu ke dipinta Alex Walter Bina Jarau tadi lagu hari Veronica Natasha Nuan Lengkak aku Lengkak. Okey, bertemu baru kita bawa ke bukai ngonyak mupuk dulu ko. Bye bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Okay, mau selebih sang larah mitam lima lang tek langhi radio kayan Mir FM Jakani dahin kerai ni ke pukun telok saya minit lebih. Nak loh mau saya dengar sayu nun dengar nun dengar kalau bake-bake halang tek langhi radio kayan dahin lahu saya kena men DJ bau nalang upah panitam matoh men pukun puluh dua blok daw di atau pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen tam malang unak loh ngelarah nguluan dahin hapan. Atau man pukul 22 di hatang pukul telok lebih jarun darah telok jam nuna pelahu mengkelok lima lentik peji dahin nak menadi mau saya kena pavin paan nak pilih radio kayaan jadi jengavan telok ala dengnya nuna pelahu apa lau papan kenap tam putung-putung dao ya. Dalam segmen tamalang kedua ini segmen PDK peji dahin kelok dah ni 20 telok 26 duman 2026 peji dahik livan matau man pukul telok ini hatang pukul 6 lebih na ya. Jarun darah telok jam nyun dengah kelo an kelo bara dengah menakui lang teh konti ini ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayan norepa ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu an kelo bara lho nono tu ge londau hangavan kelo teh kausan ka yang lemat ka hak lasu ka pepe aku si long kusi dengah ngejeloh Facebook tam hak page radio kayan ya. Sampai tanpa jauh kenapa ku bara no program tamuna tidak pukul telok junang ai tanpa jauh peji tak alam program surat dengar orang ke pukul telok 45 minit peji tak alam long doa ni alam sejarah pukul 4 lebih ngelarah jaki kelenghi kelunan ayat dahun kelunan ayat lang mayak dah lehtam orang pukul 40 minit tanpa jauh peji tak alam program ageh pukul 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mau mana radio kayaan Miri FM ini pukul 4:45 minit norepa menuh dengah lebih aku sengbara dengah halang jadi menha hawang daleh norepa dengah usun tanah menitam pukul 5 lebih ke itam malang teh hamiri halang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 dahin 75.0 itam pejo peji dahin dalok tali dio kenyah hatang pukul 6 lebih na. Nuna pelahu mentelok alang dang kelenghi radio kayan ngejelo channel My TV tu suji kusung pejo peji teh atang pukul 6 lebih dahin tali dio kenyah. Ita malang kelenghi radio kayan ngejelo RTM klik YFM Bidayuh kayan nuna pelahu alang teh peji dahik ha live Facebook page tam hati hati page radio kayan. Mengkelok alang teh kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan alang dangkelnya radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 pukul 5 lebih itam kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin pejah-pejah teh atang pukul 6 lebih ngejelo program lepa segmen PDK peji dahin kelok. Pukul 5 junang itam peji tak alam dengar sukan. Menu dengar sukan peji tak alam bis on air dahin program radio kayan lasi tak pukul 6 lebih. Mata man pukul 6 peji dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kuching. Ya nonana no program tam aku ingin ahlim nak dang anak apa mau dahin sayu nonan pelahu dang pahpahan pahlo kenap tam lim alang tek lenghi radio kayaan Mir FM jaka ani pejok kelarah tam kelenghi ci lagu alang kena na sungau hati lagu alang kumak aku inai Tuhan mentela lima radio kayaan alang paan ngebji itam.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okey, 20 minit lalu pukul telok lebih. Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM ngejelah segmen PDK tam lebih ni. Dan henti ni aku kena bagiri telok. Tepala, norepa tenyi nang tek johlun kiok dawa alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Mendaleh tam Sarawak ke hati jarun darah telok daw tu. Doni hatang dopan. Okey, Doni 20 telok 26 22 jihma di an kiok usan. Hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Nunam pelahu hamiri jihma dia usan. Onang ke lebih naa bahwi belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam ke usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lahom. Jima da telok 24 bulan 6 jima-jima an kiok tagak nusite usan lebih na bahwi belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Dapat ke 25 bulan 6 jima dapat an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lebih na bahwi belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lahom. Nah, lasuk daw jarun telok daw ni yati tiak hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lalu jarun telok daw ni an kiot seng tiak bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik putung-putung daw. Ya. Yang menanah kiolun daw lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Nuna tuk hak ngapan kelok bake. Amina tiak balik lang tiak hawang dalih. Nuna pelahu mentelok lang tiak hak Melaya, hak Sabah Labuan, ha umaru kalau lang teh ha belaga ha asap ha tubau ha telangusan hudik nuna pelahu mentelok lang teh ha tutopoh ka nun dengah mengaban kalau tinan ya pia-pia tam kusi dengar bara nun hadui kalau lebih anih lahu jasi tam pia-pia peji pekeluan dahin Radio Kayan Miri FM. Ya mau selebih man Cecilia Lulau keling temawai MJ nuna pelahu man puyang Anyi Richard Lingan dan Henrita Lawrence alang tiap peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam hak pes Radio Kayan harin telo keling temawai ya barat ini sayu lebih di Jelivan ake lagu Aros Lina Kurina kasih burung dalam sangkar ya nunuk lagu ni lo nak atlok lenghina lah menuh dengah alang anusang tiap lam surat dengahan a aku dah nak menikah ya. Anak tuju melim malang tak kelengi Radio Kayan lebih ni kena dah ini habarake dengan ucapan selamat sudah gawai. Saya kenap di Jelivan kena ya. Saya kenap lahu menikah keling temawai. Harin telo Rita Lawrence lahu tene apa jid hen telo tini aku ma saya lebih DJ. Ake lagu DJ kato lagu man bakeh kui bili alang nyadui ha Holy Stone kuari. Lagu Everyday I Love You ate. Okey, okay, lagu lagu ni mana ada pakai nasi teh on. Nota kan ni, akte lagu habis nato ya. Lagu lang minate lagu habis lah an. Lang kenapa kak? Hati lagi lawan lah an ya. Okey, menuhan ini apa kun telok junang hitam peja-peji tak dalam program tam hati ha program dengan halang anusang tak dalam surat dengan tam hati pukun telok junang tepat naam. Kerana aku sang papan telok teji lagu lang kenan joli jengan lagu alang kuma nyimu halam kak mentelok lim Radio Kayan Miri FM.

0: Wah, ini Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, kerana ini tanpa jita dalam program Tambah Hati Program Surat Dengar. Alah hati ji dengah man bintangor tinok ji lake kelunan dalam hitam an polis tahan man uiha anya lemak ta binta alam kes te masuk halam amin kelunan alang teha kebun dan laho nakau buah sawit te alam ji operasi alang anano kena tatah ngavan jalan sungai Mador. Kepala Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Baram tinok lakek ni antahan kenaan ji pasukan polis alang nai man bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Meradong tehang pukul 22 telok puluh minit beluak dau 20 de bulan 6 alang oh hari dia kena tinan adui takap ni anak abin te leput bara alang kuma te barang alang padek dan leput bara ni anak bara mendahap polis alang melawin kes te masuk amin kelunan alang te hak kebun kelapa sawit ni dan nakau kelapa sawit laho dan ni an rekod te ida laporan bintangor RPT Palang 22 Pitam Pluji Palang 2026 nya penbah di pelesak lang anak tekah kuri ngavan lake nya hadi pelesa alang ana te ngavan laki ani an takap ani tinandha pesuk te kuri-kuri guni baja sawit te laho tong lasun en kuri-kuri kenun buah sawit di ke kenaran tanda nan ani do buah sawit di dahin laho limane ke andha polis ani takap ha ngavan ati norepan kita dah ke ani lim barang ani ke anak nakau ha sawit kebun sawit kelunan alang na leput anan di kita sli laho bara pihak polis laho mano ujian atangit an lake ani ja tolong man be hadi siasat dehin ujian atangit an ati anna dehin an manglan positif dadah kena tinan laki ani an reman ja tolong man be hadi siasat alang kes na ansiasat haida seksyen 45 tusu dahin seksyen telok tusu pitan kanun kesiksaan. Okey, nanti dengah halang unak lo, yati dengah menbintangor. Dengah halang kedua menbau, ji lake umun 36 duman lugi 22,000 telok atuh saya puluh ligit. Menuh yang anpluvat kenan dahak skamer, norepah avin ihanipa te belek kelita norepa nyivah te iklan belek kelita to

0: Tahelak alang an pakai alang an hateha Facebook. Kepala Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, laki ini na leput polis 22 de bulan 6. Benu yang ni ingat nang yang an peluvat kanan kelunan alang ku juan ji kereta Toyota Hilux singa cab alang oh an pakai telegah 25,000 nama tu 20 ligi tua. Kurin Muhammad Haidi, tino laki ini nyadi sendiri ha, dah ni hak unyenang iklan ini di hak Facebook plus saya de bulan 6 di kio-kio pukun pulu jihma sampai ni hak pahbung. Te pala lubun telefon alang anda hak te iklan anan abin hak nak belak kelita anan di laki ini lahu anake ja bayan kuri-kuri hangun bayan tipa ja na ya bayan ati na booking tu ati booking kelita ati dahin lahu na insuran na dahin cas dah manoh dui proses musang kelita anandi bi ya bara 30 pitan de bulan 6 malang uh ready ke ihani di bayan dua hangun 5,510 ligit pakai ATM mesin dahin ate pala dua ngavan ATM ani manoh nan ke 22 de bulan 6 di ihani te na bayan pelaan 6,000 saya tu ligit pakai ATM mesin loka ha dua bank alang teh ha kota Sentosa ja anike ja proses mau kuli sin booking na teh kena titi ya dan man oi ha bayan na nandi sin ha teh bukan usi loki ha teh terima kelita alang anda ha jaji me ha lalu ha na bayan laan hati saya 1,220 ja buka account dahin lahu proses mau kulit sin alang booking anan lohkah kurin hak ya Muhammad Hadi Bara laki ini awi anai kawah ni hak ke dahin iha kuma iha an peluvan nurepa an pamoh tino iha ulugi 22,000 telok tu saya 10 ligit kena tinan kes an siasa tidak seksyen 420 kanun kesiksaan avin pamoh kelunan. Okey, nunanji dengan halang nai men bau. Ya, lawat-lawat telok marung ni lah. Bin hagana itam ni. Genap katalang murah-murah tu. Bin sita jam hilang juan nak lah natika. Nurepa bahi kelu nanti nak kopiah laki ni dia. Okey, dengan halang nai men bau. Telok tepala dengan halang ketelok ihati men Kota Samarahan. Jidoh humun telok puluji duman antahan. Menui haan pesaya. Te mete hawa nak pakai yuh. Te mulu hawa nak pakai yuh ni. Te alam ji hadui energi tusah lang jadi. Tegu dawa nepano. Yati ha tilung siwa dawa lang te hataman Uni Garden. Jalan Datuk Muhammad Musa. Levi dahlam de. Kepala Polis Daerah Samarahan DSP Barry William Bara dah pihak polis tak terima leput bara alang naiman pusat jantung Kota Samarahan kio-kio pukul 6.50 minit lebih marung jilake alang andah nava habin kenan ga an toh yuh nandi te butit na dahin an pesaya tokani jadi te alam dawa hawa nak ni pano ya menbeh hadui siasa talang ana tino lake anan ihati ji lake mekanik kalang nyadui nyadui mekanik umun 35 duman rendoh nak tike ihati hawa nak lan kan ni hipun telo anak dawa bi dawa ni ke nusina do melok pejil an dua duman do melok peji amin am kesena talam huang amin do ti kurena hadis siasa talang ana an ano tino lake ani tepala umat siwa na dahin nukun kahong dohanan pakai topi keledar di helmet di dahin nawin hanukun na ni nawin ha leh nurepa nawin ha mian ke hanya nang dohan ni te na bakeh dahin laki lang hak be pasulah marung tukar ni di laki ni te lemamin dohan ni te lemamin dahin ala yu pelalo anak toh tek butit laki anan di. Okey, nana tukar ni jadi. Ini laki anan ke anak. Aten tek pala pusat jantung Kota Samarahan. Jaiha annya pa. Ya, mi tam ni menunana dengah halang anu sang tek alam surat dengah tam doni. Dahin program surat dengah dengan tam kelengi tek jakak lang pihalan lebih jima. Ha, Radio Kayan, Miri FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka

Okay, ngam nu pangake bakeh telo keling temahuai lagu alang kenan Roslina burung dalam sangkar mentelalim hari dokayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Iminongkrong sa yulang barang aknani.
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni hukoy, masuaran koy. Koreumun koy lahun at tayo lubun akaun.
0: Ne, mang imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kera, inang lubun akaun ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh, anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padahal nana aku laan dalo bara im tabah laan. Jasa kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalong, si tadalong na nyamaw. Ak misses, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanopay kang pasadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imok mandalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan na kurin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tigunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
5: Okay, nanti tamu peji kelenghi long marung scammer ya. Gina kita mengsak kaya ni melay-melay tegak kela peluvat. Anu repa agak peluvat dah scammer nuni dah halang kena peluvat telok ti. Dan awi tak nunun tu kalang anda meses mentelok ka. Awi dah telefon telok ka. Bara telok te utang. Bara telok te megak price kan uti ya. Bi awi dah nyihu telok bayan te pala account dalam account kelunan lelan usiha akaun agensi norepa akaun pelitah kan uti ana ni hati ji hadui pamoh norepa ji hadui kop dah ngenap peluvat telo alang amale ga peluvati hawi te nunun tang telo ke telo dang matang polis norepa dah wang amin telo na dah anak telo ka dah sao ke telo telo noreh ka ja ngetnang marong tu ka tiket te ka atih lan kan usi ya dah kumak telo te netung kelunan uti ka abin dah ngenap patakut telo tiket ja telo bayan na pelalo anda ha lajak tu na dahun hati kumak telo netung kelunan kelunan ati mat tai nanti ke takut na telok ke dah kum nyiho na telok bayan nanti oke okay? Anan gaya-gaya kelunan ji ak ngalang kena peluvat hitam kelunan katik Okey, mak usah kenal mana kalau lihat malang tak peji dah hek ngejalan live Facebook hak pes Radio Kayan. Mak usah you lebih mana Martin Gareh Gareh dah Julia Slim Raja Muhammad Fazli lahu nona pelahu man Richard Ngau man Harin Telo Steven Ulu yang lang tak hak serungoh dikti lahu ya bara. So lebih bagai hak koi usan long siut hudik telang usan ni bakeh kena ngelidam tu adau ni saya kena bakeh halivan kena tinanya ya saya kena belahu menika Steven dulu ya lang teh halung siut surungoh hudik te ya kata tabi mengkelok lima lang teh hinan dehin lahu teh leading Facebook telot ini Gibral laing lahu naik ngayap-ngayap pusu na tire nendengah mengawam tinan Gibral Richard Linga ni habara sama lebih DJ Levan sama bertugas salam dari JB untuk semua pendengar radio YFM Bidayuh Kayan kena ya sekena so, pelahu mereka Richard Lingan Wilson Malang ya bara sengedau DJ Dahin Lim pendengar radio Kayan RTM Miri kata tabi menharik dawa alang teh haladang sawit pedaan tih Harin Justin Juman dawa lunai laing alang manlong miri norepa daleh long plutan kata tabi daho tabi teguh misak ha kena ni daho tabi teguh misak kuting ti tugu misa kuting menghadau teh aku harim ha meludi kena yo okey awi kalau misa kuting ka misak nunun ka pelalau an kelatan gaban isa kalau ti ban harin telo wisen malang ni mengkela hadau ha okey ana dah pe tok na ti Rita Lawrence lah bara lagu pulai sarang DJ lagu Ivan kena again aku lau na ya okey saya kena mitam le malang paan sukung radio Kayan menino tapah tatanga wan telo kelengi radio Jakarta ni. Itam peji-peji dalam segmen ta mihati long do ani dalam sejarah. Menoh ni na telo kelengi jila golang kenan iduat ni pa alang kuma aku ina jaji. Mentelo lim hari do kayan alang paan ngebji itam.
6: Do ni halam sejarah dalam Sarawak gak dek 23 bulan 6 dalam Duman 2025. Hawan Premier Sarawak dan Seri Abang Johari Tun Openg, Puan Sri Jumaani Tuanku Haji Bujang, Emayan Hak Pusat Rawatan Pakar Normah Kuching, Urip Jumaani Tusu 26 Duman, Hianah Anak yang di Pertuan Negeri Sarawak alang kedua, Tun Tuanku Bujang, Tuanku Otman, Urip Jumaani Tuanku Bujang, Kawin Dahin Abang Johari Tun Abang Haji Openg, Tek 26 bulan 2 dalam Duman Pelupitan Tusu Pulu Tusu. Dahu ahi pun dua anak jelakek dahin jidoh yatih Datuk Abdullah Azharim dahin Dayang Nur Jihan. Batung murib Puan Sri Jumani Tuanku Bujang antanam hatana Bila Islam Samariang Petra Jaya Kuching. Urip Jumani ia nak jidoh halang nyutok nyadui. Dia bakanap dahin Pan Sukong Hawanak Premier halam hari puboh dalam Sarawak dahin Kerunan Bangu.

0: awiha kalau une hamai sekolah kata adang kalau nalang sang padme urip kam bayah ti pedang kam ke ai tabing kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalon ane pa nyembugan kalon kalau pakalai kere ini hanai sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau te tasa kana dada anan sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main awer ko ang ina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja kalau am lugi urip kalau menang ke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan mulai pada ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak teritana ni ana so perlu na sayu tak urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemahak eta cepun tak pemahak eta nuti ke hinan tak pemahak eta nuti laan pada bake-bake tak makinah laan dah te tak abin tak haman murip abin tak haman abin tak tuge murip tanak tak kuna klise-klise nah ada jiak sang kasih dah jelang-jelang teta aduh lap tu dah ti anak nangan kalau acau aku ni kalau nak aku ni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang miyoh ada tam Kristen ini.
1: Panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

0: ไปกะกูไปยังไปหุ่นเลยกะหุ่นรถถ่ายละอองกูไปสี่หาอุนันฮิโนละอันไปเอฟเอ็มไปจีดังกะ
1: Hai ke pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Miri FM 2 minit an telok sang tai pala pukul 4 lebih. Ya tini TJ ada hok bara men telok alang hipun anak nyam umun tusu atang 22 duman alang hipun bakat haman belagu tini te uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang P Ramli 2026 bintang kecil ini menhanak telok bintang P Ramli ini lah men alang umun plus saya duman tai 60 duman ya men lakek tua. Okey, mentelok alang haman belagu di hadang peji te alam uji bakat ani alang matoh an buka 22 de bulan 6 di nore pada halam di atang 20 de bulan tusu duman 2026. Okey, men bintang kecil men anak-anak tam warga negara Malaysia umun tusu atang 22 duman nu si pernah menang juara kemuncak bintang kecil ampayan ani di men bintang P Ramli men kelunan warga negara Malaysia lokah lakek tua umun pelasaya duman atang 60 duman. Okey, bintang P Ramli ni perlu telok jam hati lagu-lagu menunak norepa lagu klasik lah ya. Dahin nusik pernah menang lubunji kemuncak bintang P Ramli ampai nani di dahin an akai ja telok rekod video telok belagu dahin lahu melintang ha horizontal ya. Dalam video telok ti perlu telok na dahun telok jelas norepa terang dahun telok an kelengi. Dan video ni ke mesti antelok rekod nusi tu sah edit nak pakai format MOV. Oh nanti antelok tay video lagu telonan hak Facebook pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak aran hashtag kanan. Dahin lah hashtag section TV RTM Kuching. Beh menoh nan ke telok dang tag Facebook section TV RTM Kuching. Okey, rakaman lagu telok perlu anatan tepala email lahu yaitu ha email rasmi pihak penerbitan ha section TV kucing at gmail.com. Oh nanti antelok te aran telok umun telok lubun telefon dahin alamat mentelok alang hipun bakat haman belagu ni di mentelok kira amkaseh ke hakaran uji bakat ke pesak dahun telok ti teka dahun telok alang anpili na wiha alang an tek hang alang kajau dahun telok ti sayu anda hak langhi mina telok si alang wakil Sarawak alang sengte pala peringkat kebangsaan ya nuncam ta bintang alang an kami ilau ni dang wakil Sarawak te pala peringkat kebangsaan geri aran telok kayaan lahu geri aran tam Sarawak lahu te pala pentas alang lebih de kaya laan ya ni mentelok alang hida 60 duman norepa hujung 90 duman 60 duman te hujung ni pa dang peji te alam kemuncak usia kemuncak uji bakat bintang P Ramli 2026 ni laki tua ya. Okey, kira ini pukul 4 lebih. Tepat pukul 4 lebih. Halum jik jam nak telok peji. Ngejeloh segmen PDK tam lebih ini. Aku sendiri telok kelenghi ngelarah jaki. Kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam. Yakti dahun premier tam Sarawak. Menuhanan telok kelenghi jelagu alang kenan Ezra Music. Hati lagu alang kumak tung tarung tiboh. Mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Okay, nuna na lagu tong tarong tibo. Alang kanan Ezra Music, hagiritam te pala po kun pat pitan a minute lavi ya. Yang kenap kuy bara okidok marung FIFA World Cup 2026 ani di tino pelawan te hang Argentina dahin Austria. Argentina menang 2-0. Okay, te hang pelawan te hang Francis dahin Iraq. Francis menang 3-0. Ini pelawan nang baik lo dalam kumpulan anda ni. Norway dahin Senegal, Norway menang 3-2 te Senegal dahin dan ni pukunji pesunjih ma kira do malam ni nak ke pukunji malam ke hati pelawan te hang tim Portugal dahin Uzbekistan. Okay, kui pesaya ke home te hang ta malang pindah-pindah tim Portugal ni hati Cristiano Ronaldo ya. Onan ke pukun 4 pesunjih ma England berlawan dahin Ghana, pukun 7 jihma jima Panama dahin Croatia, dahin lang bayak lah ke pukun 10 jima hati Colombia lawan Congo. Okey, te alam pat pala nende te alam kahom kahom tim bun sipak halang belawan te alam FIFA World Cup 2026. Ano tim pilihan kalau ti? Okey, telok dong sukung World Cup Duman 2026 ni. Ngejeloh RTM Klik, telok download aplikasi RTM Klik. Nasi itu aha World Cup alang dengan kelo nyinang bilahoh dan kelengi radio kayaan alang an pahamau. Mata umur pukul 2 atang pukul 6 putong-putong dao ya. Telok dang tepala radio. Onan ke an kelo iloha bahagian radio tempatan YFM BK Rana. Hati YFM Bidayuh Kayan. Kalau nanan ya, telok dang kelengi radio kayaan. Mata umur pukul 2 belah dao atang pukul 6 levin. Okey, ngena pui bara pasukan alang udang layak te pala pusingan 32 alang baik loh ihati Mexico, United States, Germany, France dahin Norway dahin Argentina ya. Anan kuri-kuri pasukan alang udang layak te pala pusingan 32 alang terakhir. Okey. Kerana ini puluh minit lalu pukul 4 lebih, aku sang pejoh geritam peji te alam program tam lebih ni hati program age. Ngejelo program age lo lebih ni hitam kelenghi info marung perah belaung ya hati mayau daha pakai mesin dialisis nurepah mayau daha pakai ata nunok tu kan ni telok kelenghi info ni dan nalang barat tejo info perah belaung ni ya hati misi judi ding man umah perahaya miri.

0: Pejik Langi, segmen akhir Hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya lebih menitam lim, aku ibara saya kenap man RTM Miri. Abin huuh mauk hawa man kami upis. Age naijah ngunlaan, duan tek joh tajuk marong perah belaong rahin dialisis. Mayodaha pakai mesin dialisis atau mayodaha pakai atak. Aku misi judi ding man kapung long bemang. Aku nyadu alam jabatan nefrologi, ya ti alam unit hemodialisis, ha uma perah ayak lopeng. Dahau agi langsung akbarada nih, ya ti marungtuk, dua gaya rawatan dialisis, men keluna nalang utasa agi belaong hagana. Tajuk na, aku ngenap sang bara jangolaan, ya ti perah belaong dahin dialisis, mayodaha pakai mesin dialisis, atau mayodaha pakai atak. Atak alang maksudku tini, ya ti atak ubat. Ataupun PD fluid. Alam bahasa medical na peritoneal dialysis fluid. Ampayan aku pejoh laan, aku ingenap pehituk hitam laan te 12 ada bulan telok putung duman ihana dau buah pinggang sedunia. Anina jik dau alang an pelita nada ja pehituk hitam lem marong ageh belaong. Tema hari buah pinggang sedunia dumanani ihati kesehatan buah pinggang untuk semua. Prihatin terhadap manusia melindungi planet. Pejoh man hari buah pinggang sedunia ani, itam sengkeleng he marung tok dialisis ihak teh mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atau ubat atau CAPD. Itam pah jam putung duman kahum langkah keluna nalang tasa ageh belaong. Tawit anang unak loh nasa ageh belaong ihak teh ngat anmi dahin baudaha alang am terkawal. Awi ngetan mi dahin baudaha alang terkawal adang kurangkah risiko komplikasi nasa ageh belaong. Alam statistik ha Malaysia, alam nam laong kelunan tek je laong seng anduktun bara hipun perah belaong alang tahap kronik. Kronik tini maksud nak jilang nah taipala mayau daha ataupun dialisis. Tek duman 2025, alam statistik an pelita tab nalahu tek hui 50,000 kelunan alang perah belaong alang perlu dialisis ihati mayodaha pakai mesin ataupun mayo pakai atak. Alam jiduman lebih kurang tek pitah libuk lima tu kes alang maring alang tasak belaong perlu na dialisis. Pelitah baralahu tek duman 2040 sang tek kira-kira ji atuh 6,000 kelunan perah belaong alang sang na dialisis. Awit nun doktun bara perlu dialisis. Dialisis ihana jirawatan men kelunan alang hipun perah belaong peringkat akhir. Ihana ji proses alang tulung mayau daha alang masep. Belaong alang tasa usikna deng ngamang atau mayau daha ihatih mebat asap awi urea dahin atak alang hui alang batong tam. Ageh belaong alang sayu, hadui na ihak na ihak dengera mepat kat alang jiak alam dahatam, awi urea ataupun toksin. Belaong lahu dang mebat atak alang hui alam batong tam. Bi jaka ageh belaong utasa, urea dahin toksin ani sang melak ataupun kalen alam batong tam. Awin belaong alang utasa, usik na ihak dengera asap alam dahat dahin mebat atak alang hui alam batong. Urea langkahu malam daha, sang na pesakit anih kurang age. Awi am sayuh noh kumana, lemah batong na, dahin nyemit, nang, ananah tada alang mengalai, antaminang. Kudak betong dahin tusah ngah-ngan, tada atak kahu malam batong. Jadi, tegu jaka anih na, duktun bara perlu nadalisis atau kurintam mayau daha. Awi kes alang emergency, alang perlu dialisis, duktun sang nusuk, metai jitiup atau keteter tek hapi atau keran ngawan musang daha teguk na rawatan dialisis. Dialisis atau mayo daha ihak nah ji rawatan ji yong urip. Alam hanunan awi pesakit alang tek peluang na kidney transplant atau pemindahan buah pinggang dangkah pesakit ngetak na rawatan dialisis aneh. Anan pa jarun transplanted kidney anan paan sayu ageh alam batong nak. Awin pedung-pedung tekah potensial donor alang ngenap derma maok belaong manpanak alang utasa ageh belaong nak. Kidney transplant ni ji topik alang dakaya lan lahu. Awik tek hawah halong sengnai bayak dangkah telok pejoh marong tajuk kidney transplant ni. Aku sang perjoh daho marong dialisis. Nunkah dialisis? Men pesakit alang maring gak perah belaong, memang perlu dialisis. Doktun sang maok pilihan mayodaha pakai mesin dialisis ataupun mayodaha pakai atak ihati CAPD. Aninah dua cara utama alang dang ngalui hadui belaong ataupun renal replacement therapy men kelunan alang utasa belaong. Hemodialisis atau mayodaha. Okay, hemo ini maksudna daha. Dialisis ini maksudna ji proses mayodaha pakai mesin. Proses mayodaha ini terjadi alam artificial kidney ataupun filter dahin bantuan man hemodialisis machine. Awin anan hitam danginang daha alang ne musang tepala mesin jaka rawatan dialisis ini an kami na ha hospital. Pesakit perlu tena dialisis ha umah perah atau pusat dialisis ihat tih telok sesi alam jimigu. Di sesi perlu rawatan telok atau 4 jam. Doktun sangbara perlu sedia na tapak lah ho. Ihat tih tapak dialisis alang te usu. Tapak ini alam bahasa medical na AVF ataupun arteriovenous fistula. Tek tapak ini na misi sang metai luh AVF. Men luh ini na daha sang nai musang tai alam tiup masuk alam artificial kidney ataupun filter alang tek hak mesin dialisis. Daha alang umaang masuk laan alam batung. Abi nanan na ihak ji proses alang berulang-ulang mayau daha alam telok ke 4 jam. Misi alang nyadui hak unit dialisis perlu tai training dahin hipun sijil post basic perawatan buah pinggang. Kerana telok sang kelenghi marung gaya mayodaha pakai atak ataupun CAPD. Ji proses mayodaha loh kahani bi pakai atak. Atak alang an pakai haknah atau ubat alang special. Alam medical arana peritoneal dialysis ataupun PD fluid. Proses aneh terjadi alam batung pesakit hak lapisan peritoneum alang tek butitam. Lapisan peritoneum aneh berfungsi awi filter alang semula jadi alang dangera mebat asap awi urea mendaha tam. CAPD mesti perlu pakai mesin dialisis ataupun artificial kidney. Pia hemodialisis alang akbara man adeh. Doktun sang masuk jitiup arana tengkof katheter alam ruang peritoneum ngawan masuk dahin musang atau ubat anan. Putung dau pesakit perlu na exchange pat hangun. Ihak tih exchange ane ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum mentengkof ketita anan deh. Atak ubat atau PD fluid anasuk alam ruang peritoneum mentengkof ketita anan. Atak ubat anan perlu peledang alam ruang peritoneum alam 4 ke 6 jam. Jaka anih nah proses mayodaha atau tapisan jadi. Menuh 4 ke 6 jam anan atak anan perlu an usang. Menruang peritoneum alang tek habutit tamanan pakai tengkof ketita anan deh. Atau ubat alang antamusang anina alang geri asap urea dahin toksin pebat menbatung tam. Proses aneh pesakit sangna putung 4 ke 6 jam nyoh katuk doktun dahin misi hak CAPD unit hak umapra. CAPD aneh hak nah jirawatan alang dang na alam amin. Pesakit usik tusah tai ulang alik hak hospital tai mayau dahalaan. Misi alang nyadu alam unit CAPD adang sang katuk atau training lim pesakit alang pakai gaya CAPD ane. Training man pesakit CAPD ane perlu alam ji kedua bulan ataupun lebih dahalaan. Tanak pesakit dahin panak alang salat jam belajan marung CAPD ane mina sukupkah tipu alam ji kedua bulan anan. Bi bagi pesakit dahin panak alang lihai belajar marung gaya na CAPD ni misi perlu masa alang lebih darah pakai katuk atong pesakit dahin panak dah hamanlan. Misi alam CAPD unit suma mekoh pesakit dahin panak na sendiri alam aminti menuh tegu dah hamanlan na nak. Menuh pesakit dahin panak uhaman, jadi nusik nah tusah tayulang alik pala hospitalaan piah alang hemodialisis men adeh. Pesakit lebih selesa na rawatan CAPD ini halam amin nak sendiri. Itampah jam keraini hospital pan penuh, nuraipah alam unit dialisis lahu, kahum lan pesakit perah belaong, alang masuk umah perah dahin perlu mayodaha. Abin anan, ji tabit keraini pelitah na ji polisi marung CAPD atau mayo pakai data ani ji gaya rawatan alang unak loh menuh cara mayo daha pakai mesin men ade. tawit alang habeh pelitah na si EPD. Jadi pilihan alang unak loh kerenih menkelunan alang tasak pelaong. Awi perlu matoh dialisis ihati jadang orang peset ataupun overcrowded alam unit dialisis ha hospital. Tawit na si EPD dang na lamamin sendiri, pesakit alang maring tasak belaong dang hipun ngawan alang sukup jadi duktun dang matoh rawatan dialisis ha umah perah. Kos rawatan CPD ini lebih murah atau lebih jimat menuh mayodaha pakai mesin dialisis. Awe nusik nah tusah belek mesin atau tabah mesin putung duman. Pesakit usik tusah ulang alik te mayodaha hospital lah. Jadi anih pah seng jimat kos belajak belek minyak kelita dahin jimat masa pesakit dahin panak dah. CPD ini dang tulung pesakit ja dang nemai masa sendiri. Lebih laan men pesakit alang nyadui dahin alang sekolah loh. Sutuk na awi besak suri rumah tangga, dang na urusan alam amin dahin jaga anak piah mengalai. Nunam palahu pesakit dang lohkah tai panau makan angin atau melancong. Awin pesakit dang na exchange ihati ngalui atak alam ruang peritoneum adi alam tilong alang maang. CPD dang tulung pesakit alang meloksu man hospital dahin amtek dialisis unit alang jilang tek ngawana. Dahin alang amtek transport ngawan na ulang alik naik ha oma prah. CAPD dang tulung nemai kawalan atak alang hui alang batong dahin pesakit pah amnunok tusah marung jaga kuman. Kajian alang pelitah na CAPD dang mayau dahak lebih maang. Proses mayau dahak lebih lemak awin cara aneh am pakai mesin. Proses CAPD atau mayau dahak pakai atak aneh jadi putung saat dahin putung dau. Secara semula jadi awin ananah daha pesakit jadi lebih maang. Alam jangka masa alang aru tekah kajian anda analahu bara quality of life ataupun ageh batung kelunan alang mayau pakai atak ataupun CAPD ani lebih sayu ageh menuh daha alang mayau pakai mesin. Walaupun aku bara nunan tek loh kasarat alang pesakit ngam mayau daha pakai atak ani. Doktor dahin misi CAPD adang sang na assessment unak ataupun pelesak unak sama ada pesakit ngam gaya mayau pakai atak ataupun nusi. Kahomka syarat na bialang seakbara unak loh ihate manbeh patung pesakit panak dahin gaya alam amin. Pesakit mesti setuju atau ngendap belajar marong tuk CAPD ataupun hipun motivasi dang berdikari ataupun self-care. Pesakit mesti dang jaga kebersihan man batong na nuraipah bilik ngawan na na CAPD analahu mesti paan maang. Nuraipah man beh panak lahu mesti sama jaga maang alam amin. Tek ngawan melo atak alang maang dahin ngawan mayau usu alang tenang. Ani perlu awin tek risiko jangkitan kuman tanak na kebersihan am jaga dahin sayu. Alam anan perlu tek panak alang tulung pesakit awin mina jiakkah ageh batung nak pedung jadi teknah panak alang deng sang nak kinah tulung ihak na rawatan CAPD ani alam amin. Pesakit alang nyapa ayak atau na pembedahan marungawan butit usik deng awin teknah ulat hapa tek ruang peritoneum na alang tek butit na. Tanak na syarat alang akbara menadih amtek maksud na pesakit ani nusik ngam atau tidak sesuai dialisis pakai mayau atak. Jadi doktun dahin misi sangbara men pesakit perlu dialisis pakai cara mayodaha ihati hemodialisis ataupun pakai mesin. Men adi aku ubara maruntuk mayodaha ataupun hemodialisis ihati mayodaha dengan bantuan mesin. Mayodaha pakai mesin dialisis ane ngawana ihana ha uma perah ayak tua. Alam anan tekah uma menangan alang na hadu dialisis tua ihati pusat dialisis swasta dahin NGO laho. Uma ngapa mayodaha atau hemodialisis sumak te alam pasen. Usik hak piah mayo atak deh pesakit dang na alam amin nak sendiri. Mayo dah pakai mesin dialisis ani, misi atau dresa tuakah alang dang na ataupun alang dang manau mesin dialisis anan. Usik hak piah dahin mayo atak alang an pesakit na sendiri. Misi suma training pesakit na CPD atang haman. Nurepah marung jaka rawatan mayo dah lahu. Pesakit seng naik oma perah ataupun ha ngawan dialisis ti ngioh masa alang misi ataupun doktun upat mai ihak ti telok hangun alam jimigu ataupun selang dau ji hangun Mayau daha pakai mesin perlu 4 jam. Awi mayau daha pakai mesin asap adang salat kah pebat man batong. Bi man anan pesakit mesti jaga dahin sayu lan-lan ata alang anak du'i dahin kuman nak laho. Mayau daha ani sumak telo hangun alam jimigu. Usi hapiah mayau pakai atak deh. Awi mayau pakai atak deh, proses nak berlaku putung dau, putung saat bi tanpa pesakit jam proses alang berlaku. Aku sembara laan marung hadui belaong teh hitam. Adang dah kaya lankah hadui belaong man ageh batong tam. Hadui belaong alang dah kaya ya tih tulung mueh asap awyuria man alam dah dahin mueh atta alang hui man batong. Awi ageh belaong tam utasa limanis sang kalen alam dah tam.

0: independent dialysis. Dah ho nangan alang bayak lo ihak tih jaga ageh belaong. Jaga nah ageh belaong tam. Abin ageh belaong alang otasak perlu dialysis. Jah pesakit dang ala ageh batong alang sayu. Mangkuman kat alang telapau mih gula dahin mihia juk daw perah ngitian mih dahin bau daha tai kurang. Dui ata alang sukup putung daw kuman ubat alang duktun. Manu maperah ok dahin pubat hau maperah awit te perah teh. Pelesak daha putung duman jak jam ageh alam batong. Besak daho alam papatah kumak mencegah lebih baik daripada merawat. Nunana program ageh man itam lebih aneh, nginah dong pesuklaan tek joh dengah ageh alang hak beh. Bara sayu kenap.
1: Nunana itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kenap man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai no dua telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Okey, nona ni tamu peji ta alam program age, dahin program age dang antam kelangi te jaka alang pialan lebih do dua ti, do dua minggu maring ti ya ti pukul 40 minit. Putung do dua hak Radio Kayan Miri FM. Kare ni pukul 40 minit lebih itam peji-peji ta alam dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok.
2: Okey, mana dia tamu pejita alam dengan lebih dahin dengan lebih dan antam kelangi te jaka lang pialan lebih jima pukul 40 minit lebih ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayan Miri FM. Ya, mau segena mai tam lem lah lang te peji dahin ngejeloh live Facebook tam ha pe radio kayan. No dengah kelo lebih ni bake-bake. Ha, bara dengah mengavan kelo tinan. Jasi aku petira dengah lang kelo barati menitam lima lang te kelangi radio kayan Miri FM lebih ni. Mok saya lebih main kalau alang maring peji ada hikat lebih ni lahum. Saya lebih merasa merikan. Cecilia Lulau, Catherine Ubung, Hilan ni. Hi empai nak unggal aktu taran ni lah. Ulo John lah korek. Ulo John. Ada hin tak bakih tau. Priscilla Ubung lah lahu. Alang tak peji dah hin tam lebih ni. Nendengah mengawan kelatinan. Kalau alang tak hapasan miri ni ngeram-ngeram tu adau matoh men ngedau deh jih madi usan. Bi ngedau mato mengedau di ke uha usan jih madi atang lebih ni hang ngeram-ngeram tu adau ya. Ya, kira ini aku sendiri tam pejoh peji tak alam program tam lebih ni hati program dengah halang anusang menhawang daleh daripada dengah usun tanam ni tam lem.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Aku ini tamu nyang. Aku duan kalau anak. Ani kedah men.

Minilah telah sentai pala pukul 5 lebih. Tidak pukul 5 lebih ni ai tan peji-peji kelenghi dengan lebih alang an pahmau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Mau sekena man kelok limbakeh alang tek peji dahin radio kayan matoh man pukul 22 blok daudi atang lebih ni nerepa ta atang ka ohna program tam tek pukul 6 lebih na. Ngina ai tam dang piah-piah kusi long kusi dengah pejoh pukul atang pukul 6 lebih na. Ji jam tolaan ya ngejelo live Facebook telo nuna pelahu ngejelo RTM klik hati radio online tam halangan pah mau matoh man pukul 22 belah dao di iki mau selevi saya kena saya ngelarah mengkelo alang uli nyadui mentelo alang dang peji atang pukul 5 lebih ni ke pesuk tua pesuk tam la anjima hati matoh man pukul telo atang pukul 5 ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ya telo alang dang atang pukul 6 barana dengah mengapan pelatinan hui naman kalau alang te ujung alana luncak ni mengtimah-timah kita ke kalau timah sang te uli te balai lang lao korek kena puli lalo te kuman ya nuna lantap pedong pa uli nyadu yo lao lala noh tak ya timah te ni tak te uli jak biar lam leti ke nyena hita matang den sayu pala ngaban alang antelok palati hui nak mentelok lang te uli hamin uli ngaban nyadu yang ngeluak kan nurepa te peblek barang ha ngaban telok peblek barang pih tamu ha mall kan uti di aku ngena hita empaan ala batung alang mageh lahu ta alam nun tua hadui lang antelok na doni selvi ji lagu alang kenan dena nini ampai antelok pejah peji ta alam dengah levi alang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini 23, tahun bulan 6, 2026, tahun ini tahun 2. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM, pemong kejayaan dengan akik Pauline Lenik. Capuyan keluar medeng Borneo Chamber of Commerce BCC petangan kan jadi ca pemangkin yak mading dalam menguat lah bidang ekonomi ke dalam dale ngan wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma puyan medeng BCC ini na ti ca potensi buka kadok naan awang gayeng ku pekuak dalam kadok-kadok dagang rentas sempadan ngan ngebiok laa jaringan pelaburan. Cadangan ini na ca hasil olepa ya ulek cin lawatan cin Jakarta abek bajo ini dai. Ia peti isu laa, gayang pekuak ya strategik ini sukat menguat ngan ngebiok ekonomi dalam bina pe menguat laa pembangunan infrastruktur ngan buka awang kuma pembangunan dalam sektor tenaga ngan dalam sektor pengurusan sumber. Ia ti isu ini kuma ida ya alak dengar olepa pejadik ca Bidayuh Cultural Center Bau ngan penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ngan Surat Hak Milik Tanah Seksyen Polo Aya Dun Tasik Biru ka Bau. Uko ina lepek ke pakai kos kiok-kiok dalam kos pian juta ligit. Uko edati ina sukat na awang kuma kelunan kadok pakai ngebayak ngan nubo budaya adat resam ngan warisan khususnya kuma ida komuniti Kak Bau. Dalam puyan yak kuak ina, Premier badak kuma ngan menawai mung kelunan kadok Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR inana ca eset warisan yak atak mbau nilainya. Dalam bina apa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari arap apan mung kelunan kado abek tejuan tanah ida pakai ala untung ya dalam tempoh nuat tua. Ia pemenawai apan kelunan kado pakai tanah ya unina pakai idati pertanian moden, perusahaan nganti kado-kado naan gayeng bagi mengembau lah ekonomi dalam pengamin ida. Teguk puyan yang ida pasat ina, pengaduk dalam ca ibu teluato polo 6, lot tanah seksyen polo ayah, lepekkan serah kuma ca to 42 penerima kak dale apar, Tabong, Segong, Tanjung Poting, Grogo, Sibuluh ngan Banan. Dalam teguk ina apa, pengaduk dalam 7 ato pian polo telu lot tanah bagi dale Salkra, pelepekan serah kuma 655 penerima inana ya kak dale jagoi OPE ngan beratak OPE. Dalam perkembangan dia capa, Premier ngebada unca bangunan upis kak Pontianak Kalimantan Barat lepekan metek jadi ca upis perdagangan ngan pelancongan Sarawak. Ini bagi menguat laa peng pasen ekonomi ngan dageng ke ang dua dale ini. Upis ya ida ken medeng ngebada model ya kuat isek gita upis perdagangan ngan pelancongan Sarawak ya nakini beroperasi ke Singapura ngan binape ke Brunei Darussalam. Ia peti siu laa, perhubungan ina jadi cahap ya mepeng ngan nak peniga kuma urusan perdagangan, perlaboran ngan gayang pekuak rentas sempadan ka ang dale Sarawak ngan Kalimantan Barat. Ilulo ngelinga dengar cinta lidio. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas buka permohonan pasan program latihan Unreal Engine for Games 2026 ya ida keti teguk polo pabe polo pat to bulan ayah ini ka tegas Digital Village ka Kuching. Pengerusi tegas, ia pecah timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh Kuma. Puyan ini nak ca penuken kuma mekanik asas pembangunan permainan, prototipe pantas dengan reka bentuk interaktif. Program ini penyedia ca peluang dengan awang kuma mung kelunang kado ia un bakat dalam kemahiran teknikal bertaraf global dengan binapa buka awang kuma mung idaya kelok buka studio tempatan. Ia peti isu ini kuma kelunan ia alat dengar, ia pendengar permohonan ini lepak buka kuma kelunan kado dengan penyertaan ini terhad tua. Cuma 20 usah peserta kan ida pilih Cin Dale Sarawak dengan ngebayak latihan yakna pendedahan praktikal Cin pembangunan projek permainan 3D. Pengadok dalam 2,207 anak pun kayu, spesies tempatan yang embau nilai lepakkan mula ke hutan simpan Sabal, program penanaman pokok anjuran Cin Jabatan Hutan Sarawak JHS dengan binapa gayang pekua dengan cahaya mata Sarawak CMS. Kuak bahan isiunya, kuma ida ya alat dengar ini, Jabatan Hutan Sarawak siri ketiga ini na ngebadak dalam pengaduk 2,507 pun anak kayu spesies tempatan ia atak embau rega. Inana kuabaan kayu belian, kayu kapur ngan engkabang jantung. Pengaduk dalam catur 75 usah peserta ngan kaduk pe ia naik naik kuda-kuda Cin agensi binapa Cin kelunan kadok dale ina naik ngebayak se program ya ida pasat ina. Puyan ini najadi ca platform ya menguat la pasentuk kesedaran alam sekitar ngan pedengar pasen gayang pekua dalam mengembau la agenda kelestarian ngan penghijauan Sarawak pabek bayak tau. Ina tua dengar tau ini, dengar lepak sedia kuun Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejayi ke usia talidio Kenyah Miri FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam tiga tawai, salam to dua, to ini 23 to bulan 6 2026 pejai pekejai nganake lenik kini ya cin pukun lema pape pukun 6 ada ya lu nading cin pukun telu pape pukun 6 ka Facebook live ada ya anu dengar nganake ya mading pemuang kejai ka use baru metit dau tali dio kenya to ini harap ikam on salau harap ikam on dena on pagat manyi dalam ini no pekam ti kata taup ini ya. Ya, kok pengalai kem sukat ngelingai lu ke Facebook Live tali dia kenya cin pukul telu pape pukul 6 kata taup. Ya, dalam bina apa kem sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai pian puluh lema poin 7 FM, pian puluh lema poin ca FM, pian puluh ayah poin 0 FM. Dalam bina pemenawai kem ya, pakat menawai kem ikam sukat ngelingai lu ke RTM Klik. Ke RTM Klik ikam sukat download kidi ke telefon kem di ikam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau kembi-kembi. Pai kem asal ni kem gin telefon kem na ikam sukat ngelingai lu ke pukul lemah. Pape pukul 6 kata tau ke RTM Klik. Ini mong dengar dengan ake ya ikam yang ngelingai lu kat dalam masa kemulai kerja apa ikam yang ngelingai lu kat mbi-mbi apa nakini harap ikam on salau on panggat banyi tu apa salau na kejayi ke usai tali dia kenya. Ya dalam bina apa ilu ke tau ini asat program ilu nana pukul lemah polo lemah minit na ake ke metit komelu segmen main asen. Ana lo pejai pabek pekejai pabek pukul 6 kata tahu pinana ka pukul 6 na ilu ngelinga cin YFM imban Kuching ya ina se asat program ilu to ini ya nak tiga tahu ku mai lu mung pagat nyukung tali dio kenya singgat-singgat tau. Ya dalam bina pasang nakik akik ke kusi dengar awang kumai lumong kat jam penading lan kat jam ke telu ini ya akik ke kusi dengar awang ya dengar awang ya kengin kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini anak akik baca dengar awang kat dalam mirik kini. Okey, dengar awang kat dalam mirik kini ke taup ini ngan taup tena ABU Nujan ya ni saya dengar awang kat dalam mirik ilu tena dengar awang kat dalam marudi. Kak Dalai Marudi kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Bina-bina apa lu tenat gaya awang kak Dalai Telangusan. Gaya awang kak Dalai Telangusan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kat dalam Telangusan sana ke ilu tenat dengar awang kat dalam Belaga. Dengar awang kat dalam Belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena abe on hujan. Ya ini saya dengar awang ya ke Belaga ya ke lepak baca kumailu kat dalam Belaga miri marudi ngan Telangusan. On pedale ya on hujan, on pedale ya abis on hujan ya. Kumbin pia harap lu sukat jaga agar lu jaga kata ini ya puyan puyan lu kata taup ini ya. Harap ini sukat mepoikam dalam ikam metuk se gayang-gayang gempabek kata taup ini. Ya harapkan pemohon kejai pabek pukul 6 kata taup ini pemohon ngak kini pabek pukul 6 ya harapkan pemohon salau ngan dena ngan pagat manyi tua ka usai tali dio kenya.

arep netanya arep teman ceket meten palak nalonggung palak longgung iot porong kulu nemano leto balu kapung kudu talon balu.

lita anang kempau ba na uak laki tiga no uak laki tempat pani patung pada natuk lipayau nempau laga nakun nua naon na kare na e kuri.

0: nyanyian matai kado matai kado opa loro pasi di mana on melai kenai di nasio nepa tepo osa marong tenang luang mata ngetot ngekana liyo loong pana uat lagi tiga kuda uang lagi
1: tiga
0: mean wak dalam usala bola bonya ganek ganek pa pono tolang jalan mewah kahon na nalaki it nalaki kemana lo metepah

Tate pembalap anak uak lagi Tumak lagi etanak domen tepak ala kota uak Naon, naon, tekam nyon, tey nyon, lalayon uwe Tekam magang, tey

mendengarkan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya, sangat ke tergata wei ku mai kem ya lo pemong kejaya ke usia tele dio kenya kini ya lo pe lo kejaya ngak kini ya ke di jelenek ya pasalo cin pasalo ikam yang ngelinga tele dio kenya cin pukul 3 pape pukul 6 kata tahu. Ya ku mai kemong pasangan nakek yang ngelinga tali dia auto ini ya lo ti lo lo ke ukok pegayang atau pa ikam ya dalam asat ke mule pegayang rapi kem on salau on denak tua ya ku mai kem pa ya sangan nakek ya kamin ya ikam berehat kata taup ini ya nikmatilah hawang ini pakai kem ala rehat ya cukup-cukup ku mai kem ya. Tiga tahu ban pagat milik tali dia kenyah jadi bakeh ngam singgat-singgat tahu kata tahu. Ya dalam bina pakai kekusi ca dengar buat atau apa ca dengar buat ya kumai lumong ini napa santuk cau sa ini ca dengar buat pasal tuk cau sa leto lepekan siok tan o lepa ya nyakit ya laki pakai puwe ka jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Pemangku Kepala Polis Daerah Kota Samarahan di SP Barry William badak kes ina jadi dalam pukul kiok-kiok 6 lema puluk kata taub laki ina dalam umun telu puluk lema uman un siok suat piran kak batak ya olupa siok nyakit kuun leto ya lo laki ina lepakan ada mata tai ke umak sakit ngan penjoy dan nak rawatan ke umak sakit ya ina ida dua tai te bini uban un salak faham atau pe, ya pekenja unang cin isu cemburu. Suspek lepat ke lepakan polis tahan dan reman bagi mepo ngenak siasatan ngebayak Seksyen 362 Kanun Keseksaan. Ya ini saya dengar buat pas untuk pasan dua peto ya lah dua peto yang salah faham kidi ya kenyakit ya nyakit ya laki nah lelepai nah lakinya lepas suas ubanina nawa suat piran laki ubannya nyakit pakai no ya ti pakai pue ya nah nanti saya luka anglo serpek lah ya pernah tawai dalam minu ke puyan-puyan iluti singgat-singgat tau.

lalai selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami.

Ya, sebenarnya ke ya ke kursi ya pas untuk bola ya main bun ya ke you know ya ada tengah ti nakini atau pada pada pertengah panas nakini mong listen se Piala Dunia 2026 kan ada pasat dalam caca utung-utung minggu ya lapa ini dai ya sengana ke ini ke cak ke update atau apa tumpuan utama dalam se Piala Dunia 2026 makin isen kado ya minat dengan Piala Dunia ni singgat-singgat tahu om paling milu ya nak bun ini tading bam paling burung paling ya sanggup dah abek lorok tading bam ya benda kelok tenat isi Piala Dunia ya ke pada pasat dalam kuda-kuda tahu ini ya dalam bina apa ke kusi isi tumpuan utama inana tepala kumpulan aksi kumpulan K ngan kumpulan L ya pesek dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan ini nana Portugal berlawan dengan Uzbekistan ini dalam apa England lawan dengan Ghana ini dalam usaha ada keluk menguat lah peluang ada pesek ke pusingan kalah mati. Bina pakai kepada reput atau keputusan yang paling penting lah ni, na kejadian nyap day tadi ngam nyap day nana Argentina menang melawan Austria 2-0 kat dalam aksi kumpulan J. Nana ini nanti Argentina sukat metek ida tepesek ke pusingan ya seterusnya dalam bina apa Prancis pe. Catat ca kemenangan 3-0 melawan Irak. Ini dalam perlawanan yang ida mupet ti dalam masa 2 jam uban atau awang jahat ka dale ida kina nyap dai. Ini kemenangan Prancis ini atau pe ini menguat lah ladung Prancis te pesek ke dalam pusingan ya seterusnya. Ya dalam bina apa ini keklokusi pasan penjaring terbanyak ya. Aki isen kado isi peminat-peminat nama ini nak ngadan ini nak ya. Penjaring atau payat 3 gol paling kado dalam Piala Dunia FIFA 2026 setakat 23 atau bulan 6 2026 ini Nana. Ya paling baulan ni nana Lionel Messi Chin Argentina nakini ya selepak nak gol lema gol kuma dale ida ataupun negara ataupun kumpulan ida. Ya yang keduanya inana Kylian Mbappe Chin Prancis 4 gol Jonathan David Chin Kanada 3 gol dengan Dennis Undaf Chin Jerman 3 gol. Ya ini sepat nadan ya dalam ngalannya teratas sekali lah benida sukat nak gol ya paling kado setakat ini setakat 23 atau bulan 6 kak Piala Dunia 2026 ini ya sengana ke ikam sukung timino. Ikam sukung tim Mino ya, ikam boleh kusi ke Milo, ikam nyukung tim Argentina ka, ikam kukung sukung tim Prancis ka, atau apa un yang nyukung Brazil ya. Kado isi negara dale-dale ataupun negara-negara yang muat kini ya, ke petisan kado isi ilu kado nyukung-nyukung negara masing-masing yang ilu kelo sukung dalam Piala Dunia 2026 ini. Ya yang terkembir-kembir sana ke ilu lupa mung kejaya ke usia tali dekenya pabit pukul 6 kata tau.

Ya, sangat nak ke ya ke ke ina ke ke kusi lah cha dengar pasal tu bola ini lah be ilo anu nandai ini cha semangat ku mai lu pasal tu bola Piala Dunia ya kejadi nakini ya harap ilo on salau on semangat ngending dau dengar-dengar ilo kusi ku bola ku mai kam ka usai tali dia kenya ini ya ke ke kusi lah pasal tu ni fakta menarik ya. Fakta menarik pas untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini nakini Messi Lionel Messi kini mendahului Yaya Nading gelaran perlumbaan kasut emas atau apa ilu tiki di Golden Boot ya. Golden Boot dengan 5 gol oleh apa ya sukat nak 2 gol teguk ya ida melawan Argentina dengan ida sukat melawan Austria 2-0 dalam perlawanan ya oleh apa nak kena ini day. Dalam bina apa Kylian Mbappe penjo nak ca saingan sengit kuma olepa yang sukat nak gol dalam kemenangan Francis lawan dengan Irak ya. Nah ini ca persaingan sengit ke ang Messi ada dua klien Mbappe dalam dua setakat inilah ben, dalam nakini lihat Messi on 5 gol dengan Mbappe ya on 4 gol nakini. Ya dalam binapa Jepun penjo jadi pasukan yang paling menyerlah atau paling dulu tahan Uben sukat melawan Tunisia 4-0 dalam perlawanannya oleh pai ede nekena ini day dalam binapa Spanyol pe tija aksi ya cemerlang dalam kemenangan 4-0 de lawan dengan Arab Saudi nyap day ya. Ya ini nah dengar pasal untuk Piala Dunia 2026 ya ada pasal dalam kuda-kuda tahu ini ya dalam binapa Jerman penjo kekalkan rekod ya 3 oleh pada sukan menang koma melawan Ivory Coast 2-0. Ya, sekarang nak kena set kuda-kuda ada dengar buat pasal untuk Piala Dunia 2026 yang kejadi pabek tahun ini. Ya, dalam bina apa menawai kemong sekarang nak ke ya ingat Piala Dunia FIFA 2026 ingat RTM klik ya. Pakat menawai ke mikem ya kalau nak isi tua yang minat bola ini tu lu boleh nak kidi ke RTM klik ikan boleh nak isi setiap inu perlawanan dati ida ke RTM ke sedia kidi ke RTM klik ikam cuma download kidi tua ke telefon kam ya nawai kidi ingat Piala Dunia FIFA 2026 ingat RTM klik. Ya dalam bina pasangan akhir ke baca si mesej si naik ke Facebook tali dia kenya atau ini Facebook mesej si naik Jin. Ya Jin Asfian Mahyus ya Asfian Mahyus ini ya Jin Mempawah Kalimantan Barat. Ya selamat petang, salam petang ceria DJ hadir petang di Radio Kenyah Miri FM. Tiga tawai kumaiko Asfian Mahyus uban pagat nyukung ilu ka usai tali dia kenyah singgat-singgat tau. Dalam bina apa mesej saya naik Cin Roland Ucat selamat tetap kumiko di Jenik dengan selamat tetap tepat dia ya, ngeringa radio kenyah tetap ini dengan selamat rehat pemong tepat mong dia ulek kerja tau ini. Tiga tawai DJ lepek baca mesej akik. Tiga tawai ku mai ko Roland Ucat uban mesej ku mai lu ka usai tali dia kenya. Dalam binapa mesej Enecin William Lian Chan, selamat ngetaup DJ, selamat bertugas na mai ko DJ. Selamat metit lagu udip ya tengen Cin Patricia Nana. Semoga Tuhan memberkati ilumong ya ngelinga tali dia kenya tau ini. Tiga tawai tinggi DJ bunyem-bunyem dawa. Tiga tawai pagat manyi ku ma ikam ikut William Lian Chan dan bina apa kuma ikam memang ya nak mesej kuma ilu ka usia tali dia kenya rapikam on pagat manyi ya ben pagat nyukung ilu ka usia tali dia kenya.

0: menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ya, sekarang nak ke paini nak dah ilu pemung kejaya ngak kau saya telido kenyata ini. Ya, dalam masa ini ke kalau nak tiga tawai kumamung ya lepak kejaya ngak tau ini. Kembi-kembi pekem on, jaga agat, jaga kimat, jaga udip kak. Ka ang ilu serpe ya. Harap ilu mong on pagat manye dalam mong pemuyan ilu singgat-singgat tau olepai ni. Ya, kumaikam ya ngelinga cin FB, Facebook Live telido kenyata. Bina pekam yang ngelingai lu cin siaran radio pengalai. Bina pekam yang ngelingai lu ke RTM klik. Ya, bina pekam yang terlebih kemaikam yang ngelingai lu ke usai tali. Ke usai live TikTok ini ya. Tiga tawai dengan Tuhan berkat ilu mong wan pagat nyukung ilu. Singgat-singgat tau ya. Tiga tawai kemaikam yang lepak mepo. Kemaikam yang dapat ya MCR pa. Tiga tawai ban pagat nyukung ilu ke usai tali dia kenya. Ya, tiga tawai sengan ake. Petegok lah kak tau dia ca. Kak frekuensi ya, tiga, ya kuat ya. Pukul 6 na ilu ke ngelinga dengar cin ngelinga cin YFM Imban Kucing ya. Ya kena na sana ke akek lenik ya petegok lah kak tau tau ya diaca nembam ikam ya ikam ke di pesalau cin ngen DJ Eni Bungan ya. Tiga tahu sana ke bye bye petegok lah kak tau ya diaca bye bye.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Paraduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat, premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal penyadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menang selalu dishwasher.
1: Tak mesti nak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebo tadi, dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tau? Pernah mereka telok di kalau sejuran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.
6: Sada lemai
3: YFM.
6: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh.

Celap angat lagu R.E.N.K. Yungai Mungkal Sada Lemai Kita yang lemai tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Nyangkanya ketegal gaya hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peningah. Ngujung ke sekedar kita ya tadinya nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita yang rengak. Anang gaya memang kayu barau buat ke penadul. Nah, penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak bisa penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung. Tang berkenang ke bekawal enggak pemedis ya ke detawar kita ingat penadul. Sangka aku sikit nak telaban ke pemedis ya ke denat ke kita nanti kita yang tarik pedis ngelik. Ah, baik tak? Orang ke kita sama jampat zuman bela gerai balamai hari dua tu bergulang kami bawa serah lemai 6 ngagai 9 malam. Aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu bergulang kita ngelalu serta berita baik dengan semua kita di selampur menua yang kemudian ke kami lemah itu. Lalu bakal selama lepas tu lagi kita kemudian ke berita Ari Miri bak Hello Y Miri menggulengau banal lemah itu. Nuju kita ke bedong dalam kereta barantu jalai sama belak berjimat. Lagu kena merindang bala kita lemah itu. Tu Norman Adieng Jenuh Ati. Dengar ke kami bak radio online RTM Click. Download aja bak telepon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online nak ngira dini-dini dur kita. Sebelah sejalai, bak

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Ninkiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Hello, selamat lemai peninga. Hello Y Miri ke lemai tu, ngelalu ke semua bala peninga ke baru datai di Bandar Raya Miri. Selamat datai, selamat demuai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemah itu. Jadi yang muka hello Y Miri ke lemah itu, mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke Diatur Demalam, ke Diatur Gerempuan Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA dah mujur ngatur pengerami gawai daya ba sebengkah utia ke Tebilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kanya di organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai jadi pengerami itu enya Mr. Chai Chun Chin, enya Presiden NSJA. Jadi tujuh program itu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mereka kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadinya sebengkah program tak ke pengerami ke bisik diatur dan malam ya. Jadi nguyang agak berita kedua, komiti pemansang zon saih ngau komiti pemansang zonia dekat ngatur pengerami ngilem bidai kena 25/6/2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuak dia beramai ke jaku segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Orindo anamin ngau pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya berkemandang ke Menasal nyabut tiket bernasib ngam megak panggau pemerindang begulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah hagi megak ngenang pengerami ngiliang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiliang tikai kena 27/6 tu pukul 6 lemai bas sebengkah utia ke Tebilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di pebasa ke di kangau berjadi pengeraminya ianya yang berhormat Dato' Sri John C. Kenatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kasilia berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau kang agai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkang agak berita kita ke situ itu berkawan ngau audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 ke Diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngembuan anak ke landia berlagu, landia bertanda, taukan wan pun ke ngembuan sadar nyawa ke cukup mana. Di ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli. Jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agai anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agai 12 tahun nak kalah nyadi champion bintang kecil seberau tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agai 60 tahun nak kalah nyadi champion bintang P. Ramli seberau tu megak ya. Jadi rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak ngau hashtag section TB RTM Kuching serta mega teks Facebook section TB RTM Kuching. Anda ingat mega nganjuan recording ngagai email section TB Kuching @gmail.com serta disempulan ke ngau penerang diri baka nama, umur, lumo telefon ngau address. Jadi sekali lagi anda mahu peluang tau ni nemu angkanuan bintang ke digi gak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Ngoi nga berita kita ke Siti Tewes. Selama lemai ngagai bala peningah kita ke diau di pilih menua Ulu Bram ya. Pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresa senapang patah tau ke senjata api ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pilih menua Telangusan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai kebakar tu kena satu ngagai dua bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah Telangusan. Semua orang ke ngempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senjata api mai pengawal meresa tau. Jadi orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkus pejalai ngau ungkus berkawal ngau pengawal meresa tau ditanggung orang ke ngempu senapang tau ke senjata apinya. Jadi penerang ke silik kita tau telefon agak pejabat daerah Telangusan ngena lumur 085 779 422. Pulai ngagai pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026, pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah ba Corridor Musica Iswat Velikop and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindok kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawal pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Riuh OHA mega dikarapkan oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mahu peluang tu tanda hari bulan nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Riuh OHA 2026 di Miri. Tidak tu pes Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debay aku bawa hilawai miri kita ke lemah itu enya berkawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Data baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami terdekat diatur bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayu atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
2: Terima kasih Abana. Pengerami Gawai Daya NSJA Baram Regatta Riuh OHA 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026. Ya sekedap perkara ke mesti dikenang buat Hello Y Miri ke lemai tu. Hello Y Miri boleh didengar ke kita nintiang lemai hari dua bak awak sadar lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketiak ajak berinang kita. Apin genatai ke pesan berat bak awak dulu genatai ke pesan berat serta berita ke pebatang bak awak sadar lemai bak YFM.
3: Sada lemai YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungwa kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: ia kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan dia ke bisik dia terima kami peningat bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalai pesan keterubah tu pesan muai ulit kedatai hari inyang anak luang. Jadi pesan tu nuju ngakai semua kabar melayan. Kelebih lagi nuju unsek anak tayet bak Madur Bintangur Indai Piah Ngermi bak Nangaluau Awiak Seratu. Kawan Belayan, tiga buah rumah bak tapang hujan ruban. Kawan Belayan bak sungai tapang Sari Serikai, Tanah Putih Serikai. Kawan Belayan di Kerubuang Selalang. Kawan Belayan bak rumah sati sungai Pituah, rumah dana sungai Sawak. Kawan Belayan di Mudung Ruban, Nyiar Barit Ruban. Kawan Belayan bak rumah layang nangai buah zeruban. Kawan Belayan bak sungai anak sebetan, sungai hantu Baruh Ruban, Pantar Ruban. Ngau semua kawan Belayan kenalah disebut nama ditu. Ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai tau kengetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai. Baru rumah dua seriduh jalai Selalang Ruban. Harap ke semua kabar Melayan ya ke ditujuh pesannya tadi oleh datai magang lebuh mayanya ilah. Lalu pesannya kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah Subiang tau kelangan anak jamit Ulu Krian Seratu. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan kediau di batang layar. Kabar Melayan bawa batang paku, batang rimbas, kabar Melayan di batang awik, batang buduk, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah Subiang tau kelangan anak jamit. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum tau kapai timah kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 niang tu dekat di sengai malam hari 3 24 hari bulan 6 2026 baru masuk biang tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak penam Christian Batu Tanam Ulu Krian Seratu. Di semua kabar Melayan, tau kebarang siapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah Subiang, tau kelangan anak jamit ba Ulu Krian Seratu. Pesan ia ke sekali tu, pesan kereta dari Rida anak Edwin Rajau. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan. Kelebih lagi, kabar Melayan di Banting, Lingga, kabar Melayan di Seriaman, Keranji, Munggut Sawak, Semulung, Kuching. Yang megap pesan tuju semua kabar Melayan di Bintulu, Miri Serian. Ngau semua kabar Melayan bukai bak sebarang dur diau. Madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai. Bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat. Bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lurung 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya kabar Melayan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
3: Sada Lemai YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru menatai ke jaku pesan lemai tu peningang kalai pesan ya ke sekali tu datai dari Rosita Rani anak sumbu. Jadi ya, pesan tu nuju semua kebang belayan, lebih lagi kebang belayan bak rumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangal Luau, Kemidan, Kawit, Nangal Melupa, Tanjung Tapang, kebelayan bak Sungai Payan, Ukir, kebelayan bak Malung, Penyelani Kibak Betung, Batang Lupar Seriaman, ngau semua kebelayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke indai durian, kena hari 3, 24 hari bulan 6, pukul 7.30 lemai. Bak rumah Remias Ulu Luau Awit Seratua. Pesan kenangan kenyap pesan datai hari Sharon ngari ke sedaya sebilik nuju ke pesan ngagai semua kawan belayan di Kapit, kawan belayan di Kucing, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kawan belayan bukai bak sebarang alai dur diau kedaklah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Banca tau ke Apai Ilut kena 22 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah Seli Sungai Menuan Kapit, lalu dianjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 tau ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ya ke nangkan kenyak tu siti pesan datang dari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau duju semua kebang belayan barumah andan, kebang belayan bak Sungai Asap, rumah tuan, rumah jampung, rumah banyau, kebang belayan di Julau, Kenawit, Seratuak, kebang belayan di Batang Paku, Melinau, Majau, Baliah, ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai ke magang, ke ngelala, bangau batuh tau ke Apai Leo. Pesan tu madah ke bangau batuh tau ke Apai Leo dan adai 21 hari bulan 6 2026. Niang tu di Intu ba rumah satu Malaysia Kapit. Kena malam tu 23 ngau malam ilak 24 hari bulan 6. Lalu niang bangau batuh tau ke Apai Leo tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kawan belayan tahu telefon ngagai lumur tu 011-2515-1625 nuju Janah tahu ke Leo 019-891-6039. Pesan ke datai Ari Bintang Anak Jemaring tahu ke Indai Jimbau tahu ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kawan belayan jauh ngau semak. Kelebih lagi, kawan belayan bak rumah Sangan, rumah Lin, rumah Cabuk, rumah Inteni, kawan belayan bak rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, kawan belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kawan belayan di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kawan belayan bak Batu 16, Jalai Uyak, Sepiring, Pulau Dudung, kawan belayan di Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kabar belayan berumah liba nangga buak Julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke inik Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Barumah Sangan tau ke rumah Bembuas ke Dulut Subak, ianya bak ulu Sungai Salim Sibu. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai Indai Jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesan yang ke penudi benar tu peningau, pesan pemati datai Ari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau anak ngelambai Ari nangga Batang Ulu Krian Seratua. Pesan tu nuju kaban belayan kriau ba Batang Krian, kaban belayan di Batang Buduk, Batang Melupa, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar, ngau semua kawan belayan ia ke sepemakai ngau rumah Nyanggau tau ke Jagau anak lambai nangga Batang Krian Seratua. pesan untuk madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau. Kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu disengai balamayuh malam ilak 24 hari bulan 6. Bak rumah Sidak Yampu lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Kamu melayan ia ke ditujuh pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau tu. Barumah Sidaya lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Nyanaka sekedar ia pesan ia ke oleh dibaca lemai tu peninga bak Wak Nur ngenatai ke Jakub pesan tau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari ba awak pengerak pagi ngalah tengah hari ngau sada lemai pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai tu lagi peninga Nur kami mai kita meniang ke program Aram Mansang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aramansang. Sitik program yang kali keluarga ari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali tu kita mengulai dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku dikamai kita ninggal keranau aku dengan siko usahawan ke bisa ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai ari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri banyak. Kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya. Bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya. Nyamai ke nanam sawit kosida ya labannya. Kira ke nitih bulan banyak. Bisik pansut hasil lah. Naga kitai. Nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah. Kan nanam sawit. Ni aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancis kari bala.
1: Bala ayak aku. Oh. Bala orang bukai meh. Oh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut asyik yang agak kita. Ni aku berengkah. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 ni.
0: Ya aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan kak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya bisi bisi 100 hater 100 hater kini tahu tak aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Selesai 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli maya nya.
1: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat meli leka, benar ngi gak leka. Mang maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Nampak pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul bisa kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak dia tiap tahun aku berkenyak belama aku sikit meli leka belama-lama coba nyo ke dia tu tadi nampak kenyo bisik duit menya bisik sian menya nyo ngira ngena kubi ke dia tu makanya aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu kira meli pawong ya meh aku
0: jadi ya Encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan tetap jadi aku tadi saya kumayuh atau awak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: saya mayuh apa awak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti yang nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti mai orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pun beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
0: Ah dolomite.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Mulai ke kumbang yang tadi in utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini masih ada racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekaruang kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti bah projen bantu tadi sampai pun sawit itu sampai mengeluar hasil dari buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi. Sila panjat hasil ya. Pruning kita kini dannya, ane yang keluar juga kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar lagi. Buah kita dan kemati matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput kako yang mesti ke namanya
0: berarti ya
1: lah. Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah lah. Baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kena. Setahun 2 tahun kena mesti keangkat di dannya. Kita ini alamannya naik kena racun deh. Daunnya deh. Kena mencara ya lagi. Kok aku sih kena mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampaian nuan merengnya? Mungkin pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu angka merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400-500 gram kini.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kau buah baru
1: bapaknya 3 bulan kini kini pokok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya bisa bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini dolomite-nya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomite-nya sikit diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomite-nya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian Wan berkongsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan semudah berjalan ke projek tu.
1: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebakul 500 ribu. kelabak aku. Nah, bagi dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nah, kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyabisi 10 ikal. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya
1: clearing
0: clearing
1: semuanya nak maya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni tiga ratus guni maguni banyak berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: buah buah mentok
0: sah buah
1: ya sah buah nanti sawitnya tuai kita deh bisa belas umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kenyak saya cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company tapi company buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kini ini bisa inyok tinggi bisa inyok dia muda gai bar namanya tinggi gai ke tuai gai kenyak-kenya
0: banyak nama gai bisa kepada tuan kenan ukai ke kos ke bisa beli barang ke peringkat ke bisa beli tuan kena berjalan ke tuan-tuan gaji pekerja tadi kan
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya berkumpul lekanya orang yang tahu kumpul lekanya sidak ke lelaki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke diuliah hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran dia banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik dia 35 tan kadang bisik dia yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai dia yang pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau oh, sebulan ya
1: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
0: Ini tadi Encik Adaya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelang kin jauh nak kena uliah kin teh. Nyo ngira mulai lori nya saya nya tadi ge. Nya mai kin. Semek ni tu ge nu nganyuang ngita riem se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besai dia lagi. Nyo ngira ngku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ge kita ini kita ge tusah lagi. Tu semek tu nya mai lah anjuang kita yang ngage riem ke semek.
0: Antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumpulan Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke beri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali mereka nak
1: sekali tidak mereka
0: nak sekali mereka punya nama ke kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa mereka namanya semua jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya semua bisi apa satu kilo lah meri sida bisi satu kilometer meri sida mayanya semua dua berdua mayanya semua
0: dua berdua
1: saya kenyang mayan saya cukup bisi enggak kenyang aku minta namanya tadi mayanya mentuan
0: aja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun racun serangga ame bisa beri coba
0: beri coba ya
1: kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan dah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usaha meri tahun 2025 tahu me bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajar nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sari mayanya kita yang mudah penemu penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau dititih kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngebuah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupi ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayuh gig ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan nyak cia dia
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya speak ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sebaik aku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tu kan ngeremai kan nama lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya mesti ke namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ni si ke nambah
0: kenyam jadi yang terencar ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan mere jako perancang ngagi bala peninggal kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mai nak bakal ada nanti ladanya nyemu nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nemiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyungula kan anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngakai sida ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Jaka perancang ini nuan terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisik. Bisa jual hati terkait berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anang sahau ke peluang nanti buka bisa aneh. Kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam. Nah semestinya tadi nanam sawit tadi ya. Contoh dia contoh tadi.
1: Tahu belabuh dia tahu lah. Tahu nanam sawit. Anang ninggal ke diri. Anang tak mendak orang ajak kita ya.
0: Ya, cukup mana hanya kau perasa hari ini adia tu tadi nubi fungsi kau balap ningat kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau kang meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap ningat buat program arah mensang. Kita dekat temu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ningat kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misik, warna bertanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Terima kasih peningat game gulai dengan kami bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu nuju kita ya baru meniang ke kami. Yang kanya baru si awak limpang. Kini baru ternah. Kini baru tembu melau diri. Lemai tu gintu diri. Makai matah ke lengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bagi selama kami nak buat ke berita Ari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami. Bawa sada lemai YFM.
4: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat lemai bergulai dengan aku, Kate Michael, meningka berita lemai hari 2, 23 hari bulan 6, 2026, lalu terubah tu batang berita. Premier Gaucara berjenaka, madah kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. HDC BC tanggung pengawak ngemujur ke Juluhati Sarawak. Ia tidekak nyedia ke rumah di mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Nya batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. Ia madah jam kedia tu, perintah Sarawak agi numpu ke runding ngagai agenda pemansang serta berjalai ke macam-macam inisiatif kerayaan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari tilalu nyari Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke Diperambu kenyari tahun 2020 subak. Patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Ia mansut kerja aku tu ngagai pengarang berita, udah kebejadi palan main asal Bidayuh BCC di Bau. Hub Community tibungkus 9 juta ringgitnya, kedigagak kena belanja ribaruh projek rakyat, tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Opis pemansang pengawak berumah HDC dekat semampai berjalan ke tanggung pengawak ngemujur ketinjau benua tu kedekatnya dia ke rumah tik mana, serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Sapit Premier tilalunya di Menteri Pengerai Bensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja, tang megan nempak komuniti kediau likun, lantang serta boleh bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif dur nentu ke rakyat boleh disedia ke ngau rumah ti likun serta nyamain dur diau. Kelebih lagi baraban B40. Tu setiap benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu, tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Teks jaku oleh Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati dekat sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketung ngayan ke perintah nang bebenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu megak ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ketegap agi serta oleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur ke oleh hari penyangkai kapal Bintulu Jemah, megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedar hari perkara hari baru MA63 ti mujur diputar ke gena awam antara perintah besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus 1.8 bilion ringgit. Expo Bertanam Bertupik ke Pemadu Besai Sarawak ianya Sarawak Agrofest SAF 2026. Dekat diatur hari 25 hari bulan 9 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tuilak berpandang Bilun Lama Bintulu. Beramai kejaku Innovation Bertanam Bertupik ungkup pengelikun pemakai. Exponya megak sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tu. Ianya dengar atur ti lebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 harinya megak di sana dekat diguluk kira 800 ribu ke orang serta ngerikut ke hasil jual kemanggai 6.5 juta ringgit. Peminta ke Bansal Nur Urat Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka ngau rasmi berlabuh hari 2 hari bulan 7 atau ilak. Perkara itu dibansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runiutum bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agrofest, ukai semutik pengerami ndur berjual barang aja, tang meganyadi ke pelasar ndur perintah ngangkat ke paradigma sektor bertanam bertupik. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita datang menemening ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai

Institution Timagai Tanggung Pengawak serta Bisik Pengelaniak patut semampai di Kelantika. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Norazah Wang Sohor madah ketuk kena tentu ke penyerakup ngap pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Yang madah ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba katuk berguna ke pemintar dikena nyerenih ke sitik-sitik perkara. Tuk nyengkaum perkara tiba kaul ngap pengarap Islam dipatut ditanya ke ngakai upis ke nguasa perkara Islam. Ia madah ke mensia mayuh ndak patut nyimpul ke penemu. Tau kenetap ke hukum belalau ke jaku pandak kendak ditemu penatai. Dayang Norazah Mansur ke jaku tu lebuh ke berjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Suriaman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Bat Dewan Suara Suriaman. University Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability tip manggai 94.6% ke tahun 2025. Ngau employment rate bala graduate batika 94.5%. Pro Chancellor UITM Dato Abdul Wahab Aziz madah ketua oleh nyaup mengangkat kaki nama palan pelajarnya. Udah ti ditetap ke talent bank nyadi university ti dikrinuk ke pengaji. Perkara tu moga ngayan ke pemanah empas ti datai inisiatif strategik UITM. Tunjeng kaum kerjasama sida ngau sektor industri, agensi perintah ngau palan pelajar tinggi tikas santara bangsa. Ia Mansur kerja kutu barenggat keterubah pengerami convocation ke 104 UITM. Kediatur Badewan Jubli UITM Sarawak Kampus 1 di Kota Samarahan. 273 ikut graduate bisik nerima bachelor degree ngau diploma barenggat keterubah pengeraminya. Di Semarahan, siku induk ke bisik tiga ikut anak sudah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk tik ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Belilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pansiak sidak ngayan ke mansa nyerang suspek nak tupi kelida tik ngujuang ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa ti balat bakal bab penusah tu ditaban kengagai palan perubat Tunku Lati Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjakung ngagai pengarah berita RTM di Kuching, DSP Berry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak nolak kes tu nyangka nyadi ketegal cemuru ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipangsir kena Seksyen 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngena senyata. Penyamai mendak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya nentu ke bala peminat nyamai lagi mendak main bul Piala Dunia kelimpah ritik ngericah ke orang kesama mendak mainnya. Pemanah sambut kedeberi ngagai inisiatif tumega oleh diperhati hari bala peminat main bul, ia kedatai bergelumuk medak tim Argentina berlaban ngau Austria pagi tadi. Siko hari orang ke ngau medak mainnya, Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawak RTM tinabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujuang ke rakyat hari segenap jalan penghidup sama oleh medak mainnya ngau ndak ngirandur. Siko agi peminat Ibrahim Abu Sman madah ke mainnya bak channel RTM ngujuang ke sida asai ke medak mainnya dalam stadium. Kelimpah ritik nabur ke program televisyen, aplikasi RTM Click megak sama dikerinduk ke bala peminat laban ngemudah ke sida medak main bual bak telefon bincang sida. Kena ngujuang ke berita lemai tu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundiang ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. HDC bisi tanggung pengawak ngemujur ke juluati Sarawak. Ia tidak nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu. Sama nguntung ke perintah besai gau perintah benua. Itu nak kami nabur ke berita lemah itu. Berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Nyau tekerkannya di ujung minggu tu lah peningar 627 hari bulan 6. Ia kalai pengerami ngilin tikai ke diatur YFM Sri Aman berpalan buat mini stadium Sri Aman serta megah diguluk pengari rakyat dari dua bengkah sita N31 ngau 32 Simangangga Bukit Bengunan. Lalu penanyi lebuh maya nyela Remjana Angela Lata Jua ngau pihak megah Anthony Usan serta bensi mayuah kedatai megah dekat di Perinang Elis Lim hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6 2026. Maya bengkah pengerami ngiliang tikai megah pelabak aku diatur dia serata menua kita jam yang kedia tu nak ngira yang tadi ba tikas genturung peniau ba rumah panjai ba sita kunsil negeri parlimen ngau maya bengkah gi meh sebedau puas bulan 6 tu ha nur kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah berpun ngau ngawak bukai megak au. Selamat lemai ke kita peningai ya ke baru mendiang ke kami bahawa sada lemai-lemai tu. Nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kucing yang selamat datai. Kita ke baru nuju ke bandar raya berjimat. Kita ke depan keritanya sekedar jalan yang tadi lebih lagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai puak menggeri benung diangkat ke mana lagi. Lebih lagi pengawak ti ngagai stesen ngau jalan ART di Menggeri Kuching jam ya kediato. Tentu ke kita nitiah ke semua alur jalai ke betul. Lalu pihak mega anang ngelanggar traffic light. Okay, terus boleh kami mendengar bawa sadar lemai. Anak minah kini-kini tentu ya bawa YFM.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Kingkoi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebagai pengerami tau katur pengawak ujung minggu tu ilah pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba Rumah Kennedy Langkang Ulu. Yang dinuju kita ya kediau berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tau sama belak datai berami ba Rumah Kennedy tu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2020 6 tu. Okey. Angarap ke pengawak ke diatur megak bujur lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megak hujung minggu untuk ngau nyambut pengerami ngiliang tikai ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh maya kita ia ke mupuk lalu pulai dalam pengelikuan megak ya datai ba Nur tau ke rumah di Rimpu. Tok Rem Jana berindang kita peninggal lagu ke The Break Nama Bisik Maya Bapurus Mua Bak Sada Lemai YFM.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
4: Sada
2: lemai.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Udah lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur, kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya Merina kita anggau lagu Ari Lucy M. Entik Sayau. Bawa sadar lemai pulang kami. Bye.

0: Sada Lemai.
1: Sada Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap kebejual, pemakai sedap kebejual handicraft punya keku. Lagi terus, pihak megah pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya... semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisi nyelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka gara bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit sapit menteri kita lupiah megah jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
3: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier
4: jadi kebanggaanku megalah oh namamu Sarawak maju makmur pertiwiku
5: Sada Lemai Y FM
6: Engkau dah buang ada tempat nak biratai Salamai rangkai Umak kesar umak alina tah rangai rangai Nyare gadeke dunga Munyi wang daje liya Numut ni rajang Bedau gara ku angenang Leka ga timang Dulu kita ada bea tapi Nak kalah ada pedak Tapi ngah kaki Sapiat agak ada meantri Aku tak nak agak nemu Bagi bantah kita nyak Umbak kaku dulu tapi basah Ngau Bala tidak mencelah Pangkat rakyat ingat Jawa Angka ga pengap aku salah Anang kita mantah Nak pikir

gadatia nyida laban na aku na tentu nemu kumai ga adat lama to aga da se madi da so kita ni ban leka ga araman nganyuang ga leka jara kalato lige ka ga nyadi ga deme aku ga bela bela baka parare amat ia pala we gantang amae gantang kumae ya takare

rumah nye rumah nge rami pi budak eh arenya ganinga pesan tandan gajah ko dudi dasok kita emantai eh kepe ngaruh umur tubuh umak kadeka ati jalo bi guai bapak

Ila Eabado.

Kita akan dulu aku no singa dekena.

Langgar bermu ninga kita aikat to me utek gedaga bae pangae tu poha aku kena aku nuluang nyukuang kita aga deke arami udo mati nudo aga kepenmu to pi garo umur atu buah batu tarubatmu tok tau de bae kita mengkule ngau sai gat akdu angkai la gare ke bae tawon nagare ke abaru to atau labanto aku akiruam kikat aku dato aja buh

Nyenang apa nyenang, agaknya apa nyenang.

0: Why FM. Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mendingan ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemerintah malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku Ken Michael. Bawa sedar lemai, lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada
2: lemai.
1: Sada lemai.
2: YFM.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, udah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya bersrimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, udah diatur ba Cathedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian, serta tuai-tuai membengkai gereja, enggak bala pemesai Rimuna Tumpu, bisi ngulu pengerami itu. Acara itu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayuah, lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabih hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkat 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RT.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit hingga pihak semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot.

kita untuk pia pentas final carta siapa juara. Ya baru dah didengar kita promonya tadi. Engau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti engau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi engau lagu pemuka kita Tajur Mawung engau lagu ya belalak ya. Okey, kita akan didengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke terus lekat berperindang gau kami nyentuh ngagai pengujung program kita Nampuang Penduduk Ken Michael Sadalemai 6 Rebekol 9 malam tu tadi ya lebuh ke nurung gawak lemai tuai mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching cukup mana kita aku derba jam ke itu ngarap ke semampai berjimat ba jalai alun ya. Hari lagu belalak Tajur Maung kita nginjau lagu Ria Isalih lagu rancang Ria Sweetie Sayau udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita demalam ya. Lagu siapa Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Pengeraming ilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Veronica Natasha, Nuan ngelengka aku meleka mai jam kita 9.48 minit malam ya. Bersama pukul 10 nak berikan berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati ke dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu tunggu pagi lagi mesti hujan sekedar nur di Miringau Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Suliaman, Betuang, Serikan, Sibu Mukah, Kapit, Ngau Bintulu. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang ya, kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya hingga pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah kami. Terima kasih manyu-manyu ya. Pemulihan malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark, lagu Hazard. Dahnya kita mending ke lagu siapa yang hari kaban nyau nyadi pangan pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kita akan dengar ke program kami ke malam tu, pemilihan malam, kita mendengar ke berita malam, kena ke malam hari 2, 23, hari bulan 6, tahun 2026. Pengawat nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak daripada Ukai seminak mindah ke Aset, tangnya Siti Singkang ke berguna dikenang hidup kebaru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Ishamuddin Bal Sabah madaka atur pengawatnya mandang ke kaul antara perintah besar ingau Sarawak di lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lisme meri awal ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya yang madah randau berkaungau MA63 Ukai seminang ngemeran ke hak undang-undang aja tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisi potensi nyadi penyungka ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandau antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebuh dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikenal nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madaka atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu tidak ngada ke graduat ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Yang mana UITM agak ngerembai ke kaul kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulang gambarnya begah institution arimino luar. Ia madah munyinya beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubah ia berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Ia megat nesau bala graduat ngambil ke terus nguliah ke penemu integriti serta nguna pengelandiak ke dikembuan sidak untuk pemansang rakyat negeri ngau menua. Besi 1078 ikut graduat UITM Pampang Sarawak dirami beristiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipinta terus negap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenal napi pemar landscape media Timajak Dynamic Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madaka pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengaruh nguliah ke report berita aja tang begak kaul engau sukung patut digempung begulai antara Gerimpung Pengarang Berita yang begak dekat ke pengarang berita terus jalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah menyinyak lebih berjakut bak pengurami makin lemai gawai dayak NSJA 2026 di Miri. Atur pengawal nintiang tahun tu jadi pelasar ke berguna dengan rapid ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerimpung Media. Seekor lelaki rakyat menatu ke berumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemudah mengaku salah melanggar atur operasi ngempang jalai SJR berjalai Padungan Kuching kena kari 6 tu tadi. Penusahnya tinjadi rupakul 2:30 dini hari lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP ngujung kia balak bakal bak punggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari kepala polis Belilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967 kelimpah arwi dihukum jail setahun dengan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh temegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Petron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lancana ahli kehormat bah semengkia pengerami ke Datuk Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato Ang Lai Sun, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diuluga Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya bersrimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur ba Cathedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara itu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato Ang Lai Sun terima tabi hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi, live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
4: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi Menua Kapit sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tempe kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita naman tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6.15. Jadi aku main bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama dengan pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
5: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

Lembang lemang kau lagu sidaya gerunung kaki ngencuri hati. Okey, nanti kita hanya benung kediri-kediri dengan bunyi gerunung wai malam hari. Hadeh, hadeh, hadeh. Okey, kita kini dengan kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalai tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta angka masa program menyalatih kedekumbai Unreal Engine for Games 2026 ketika diatur kena ke bulan 8 tu ilah kena ke 10 nyentuk ke 14 bulan 8 ya, berpalan bertegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas sebagai Sapi Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh yang madaka program tu kan sebenarnya nyedia ke peluang agar bakat menua tu nguasa pengelandi teknikal tika sedunia tambah gambari awang ke sidak tu ngemansang ke studio di menua kita 20 ikut sidak ke dipilih hari serau dekat ngau masuk ngulu latih tu ke dekat mari penerang praktikal ngagai raban penyerta dengan pemansang projek main 3D program intensif dalam pengalaman 5 hari itu diatur gulai ngau EFXCO Academy. Anda dengar but peluang tu ya tebal lagi yang gebala anda biar kita hari lagu berentak rock tadi ya kita nginginkan ke lagu Ranca Mimit Sylvia Bani Lelengau Berlama Gulagi Jackson Boson Dayung Puncak Borneo.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisik nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita buka besi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Chamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket i peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

0: hingga ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, balik kita kaki dengan kami. Hanya RTM Klik. Terima kasih. Dan juga RTM Klik tahu di kena kita meda main bola kita FIFA 2026. Ungkup yang pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi. Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Udinya pukul 4 pagi. Nya ia tim England bertemu dengan Ghana. Ya, ungkup ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi. Panama bertemu dengan Croatia. Di pada kita bahagian Sukan Plus. Habis juga siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit lemai pagi lah. Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya. Tadi pada kita channel OK kita. Aha, ungkap balik kita ke rindu benda main bol nih. Si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni oleh benda semua nih. Keduanya akan oleh benda kita benda highlight aja. Tahu ke benda siaran ulangan ke kita. Terus mendengar lagu di Sanda Ruby J. Engkau lagu ya Enggai Saum Tangkai. Kedua lagi nginjau lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Kempang Ngeludah Hari Belakang.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemadu baru hari artis kini kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.
3: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John C. Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Aram, berami ngau kami.

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell. Majlis kita 10.46 minit malam. Semalam dengan terbangan dan gaul Madam Doris. Sebenarnya ke program kita. Terima kasih. Agensi Pengelikan Benua Amerika Syarikat US sedang rampas lebih 300 drone berpilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA. Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11/6 tu tadi. Nitiah ke penerari pengari enya penguasa pengelikun perkara pengangku TSA Amerika Syarikat di mana aturnya diperjalai dikenal tentu ke pengelikun sepanjang pekit main bul ke di atur ya kalai. Mencabanyuah di tagang derbai ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3,000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dermuka mainnya dikenan itu ke pengelikun mencabanyuah tang drone dikemendal ke diterbai ke bala pengawal trafik langit ungkup pengawal sidak ya nyajak ke dikemendal ke ya kita ini nemu engkau drone-nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke tak betul neh okey kita mendengar lagu Ari Achan Hujan ngalih kelemai udahnya mendengar lagu Ari Florence Low Bingking pukul 11 saya mendengar ke Gallery Artis tanduk program kita bergulang kau Rogers Booking bergulang kau temuai ke dikangau ungkep ya Gallery Artis kita Joshua George nutup permintaan malam kita ke malam tu neh okey malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana? Bagai selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutup hujan pagi hari.

0: Kau, Alice Lim. Sama sampai datai Brami buat konsert ngilinti kai gawai Sri Aman FM Maya tu. Masuk nada berbayar.
1: Amalang FM 1.3 MHz.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert nyelitikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Dinyaca, Galeri Artis, Lintia Ngaridua, pukul 11 malam. YFM, sedulai sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke busy. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temui ke busy. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peningnya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba kuciang lah. Bayar ya pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukulang dia family di tu ne.
1: Oh, bukulang dia family.
0: Oh, bagaimana ya? Nyonanya nuan kita ada kucing. Sikit hari miat atau dia ada kucing?
1: Sikit hari miat.
0: Sikit hari miat.
1: Oh, sikit hari miat.
0: Nanti sikit hari miat di kumai orang. Sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Oh, ke orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Orang kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ne.
1: Ya, sikit kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Ria tadi, lagu nama tadi tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gagak Nuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh boleh ya.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gagak Nuan tu ni.
1: Lagu keterubah ni okay, aku ngagaknya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Bukan di Gagak Nuan. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mah.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama main Nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Arisco lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: kumai ku nama Nuan Joshua Josh nama apa Nuan?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya. Nanti aku nak interview Nuan malam tu. Nak aku nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S hash deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku je spellingnya tang nabunyi tadi sebakar kan ya.
0: Oh amat baru ku terfikir ne.
1: Josh.
0: Oh okay. kreatif.
1: Ibu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, yeah, okay. Jadi jam eh Joshua Josh teman aku kenal tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Bekini tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu aku start rindu keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suah ngara berpikir buat sekolah bekini?
1: Suah ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku maya nya. Boleh nombor 3. Maya nya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu, keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi duit kau eh. Bisi duit kau Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Ngau, antarabangsa tu ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ni ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang. Ha,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua pawut nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu minta tau kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 nih.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah nih. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansuat.
0: Oh, dua
1: rekod
0: lagu.
1: Aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya,
0: dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang minah ke bukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tusan nukar radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumbai tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spelling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif ni baru kena mu. Okay, aw, bapak aku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh,
0: nanya Nuan tu.
1: Aw,
0: ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati serius jadi penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi ngor orang berpekiat ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama maik ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready-nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan Nuan tadi?
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ni?
1: Berdau.
0: Minta Nuan berkongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya. Mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya?
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semuanya hari YouTube magang lah.
0: Uli nebo.
1: Uli ganti sama my serious.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern ne. Semua bisa magang video udah disediakan dia. Tanya apa kita empu kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi kak lebih dalam lagi sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Lagi terimpu mana?
1: Ya,
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi terimpu mana?
1: Ya terpulang lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu tentu bisi pemar atau kecebaran di tepinuan. Minta nama kunci jauh lebih dengar atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhir itu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, untek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kerja bisi kaninga bisi enggai kerja. Jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang pia mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kerja.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif tok ke orang ai medak kitai bekerja lalu terus meruluk ke nyandak ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tok kira ke nya okay, serius lah
0: betul awalnya sekedar pemar ya meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat, peminat ke peningnya atau ne penyusunan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah jadi ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagah nuan lagu di gagah nuan ne au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku segi fokus ngau pop. Pop ballad, R&B, ngau rancak lah, atau ke remix bagainya.
0: Tang tu aku nak kedai tu, mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nyak lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okay. Nama kebuah. Tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi. Bisa Siti nyak pansut lagu lubah.
1: Okay, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba setutung ya.
0: Okay.
1: Insiden berintai ku kesedak ya. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indahnya sebana ke anak yang udah nadai apa semua nya berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teknya udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nya siku iku anak aja
0: ya
1: dari family nya malu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu ke anak ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi itu mai balap dengan-dengan ke lagu nyau okay hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awak jadi Joshua sebelum tu mai belum dinya dinya ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah.
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tu. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jawa ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
0: Dia tu berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kerama, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini datang ke Semenanjung Kin nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih datang ke Semenanjung Kin okay nyameh kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya ngarap bekenya agak.
0: Betul. Tahunya kita kan anak kaki dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okay.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan nak kaki dia tu.
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira. Nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: kerja lah. 8 bekerja nih.
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
0: Ah betul asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tu mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya masih lebar lagi terus nih ke program Galeri Artis. Oke, gue lagi ngau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia. Diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik ya belayan di dinga
0: kaya
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai
0: betul. Nanti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulin nerima.
1: Ya, ngarap kulin nerima.
0: Oke, okay. Nyedi nyap pengharap hati Nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ne. Ngarap ke aku le nanti aku pulang ngarap ke aku le berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis sebab pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya, enggak undur.
1: Ya.
0: Okay, nyame ngarap ke menyekurang masin masin nama orang neh masin mulut
1: mulut masin
0: mulut masin. Akhirnya ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ngeri carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam ini.
1: Ngarap ke uliah
0: pekerja. Oke, au. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh.
1: Ya,
0: dalam industri muzik kita bantu ya. Nih. Oke. Awal, minta nunggu baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tu kak follow Nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga, lekar nuan pun ngaga?
1: Lekar.
0: Tiun
1: ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka Nuan memuji induk tu tadi. Bahkan memuji induk tu.

0: lebih hari semua lah kayaknya tadi. Jadi induk tu tadi berga berketekan gemala
1: betul. Tadi disebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya ne.
0: Oh nakayam nya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bukannya.
1: Wah, hanya lekai dalamnya.
0: Afiat ne. Tajak orang yang meda non tetap ku jaga bukannya.
1: Lagu tu kini nak boleh idea ngaga lagu tu.
0: Aku ngaga idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
1: Benong sakit?
0: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya na na na eh mana gati untuk kau tadi mana kayak udahnya baru ku ari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayaknya oh nyak aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu ngigak key mainnya ngigak key dulu oh udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
1: Now ninya tuan kejemput bunyi yang tadi begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini start nyau tune dulu bunyi kayaknya lu nyadi tune baru kita ngagak leka ya begini
0: Nitih ke apa namanya nitih ke
1: lagu
0: atau ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
1: leka dulu
0: baru yang ngege tiun bisi orang hari tiun baru ngege leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngege leka kayaknya
1: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu kok boleh digak ke lagu tu deh
0: ke lagu ke kadang tiun tadi boleh dambe hari kini ada inspirasi hari lagu ke lagu orang enggak
1: kan ada
0: tangguh kayak ukai hari
1: nak niru ya
0: nak niru kayak lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku segi mula tiun dulu baru ku lirik
1: tahu tiun dulu ne
0: tiun dulu
1: ngiga tiun dulu udahnya baru ngadu lirik oke kira kira nyamagi caranya ne
0: nanti aku segi nyamagi cara bekerja lah
1: jadi nyamai tadi tu udah bercerita kena bergaul dengan lagu bakar tekang gemala jadi kita dengarkan lagu tu udahnya tinggal Siti lagi lagu Praja Mata lagu ke baru-baru lagu baru ne
0: lagu baru
1: lagu gawai kena baru nda ne
0: lagu gawai baru ge
1: baru ge datang sarito ne buah main lagu gawai lah hanya kan ngiling tikai dah
0: nya kan tutup dah
1: tuaninya ke lagu dulu lagu bakar tekang gemah di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne.
1: Baka.
0: Baka tak yang kemala. Oh, kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru yelah menda bae baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta si nama cerita lagu Peraja Mata tau?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan ngah kau gak benda ya?
0: Oh, ada kaitannya. Dulu mana ne?
1: Ah, dulu mana ada kaitan. Ah, yang lagu tu tu beramai secara spontan ngah kau.
0: Oh.
1: Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon tu hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Eh udah jadi ke ringtone ku. Iya, dia nuke telepon lama, tapi telepon culia
0: udah bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana aga bunyi tadi? Kuku tadi aga.
0: Aku lihat nah tu lagu
1: dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sih gen ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal nanti nokak kaku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau manua. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Si, ngayen
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayak ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngorang dan maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamah aku boleh idea ngagak lagu sari semalam to. Bertemu sari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu ne.
1: Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Au. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke wis nyait bab nyedot dalam mane. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa deh mau minat ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimit lah.
0: Kira tang yagi kehin mimit ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina ya lain mimit lah. Nite tren ya. Beri kehin mimit lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini ne. Okey, awaknya dengar meh. Galau meh ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kita sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuh lah. Uleh diterima bala mayuh. Pia megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uleh dikelala orang. Tajak penlubah tang uleh dikelala.
0: Betul.
1: Uleh diterima bala mayuh. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah kerja.
0: Okay, jadinya kelimparin dengan ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana
1: tu
0: boleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu
1: dengan dulu
0: udah dengan dia dengan apa YFM ga dini dini boleh dengan
1: request saja guys
0: request boleh request komen buat Facebook kami lagi bala DJ kami main ne okay aw jadi kira ke nyok kera taibak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukuma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngagai bala nembia sebagai sidak ke bisik pengerindu bab pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kok kota ini jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Oh, dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke deka mencuba atau ke deka serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita iba rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita iba atas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul, malu dia. Dia tuh dianti ku yang kekanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas,
1: ulang rampas. Saya tanya mejaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
0: Betul. Jami, nambah mimik nguan tadi, baka kita ikut kat nyari penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tokoh popular dia kita berengkari baru lupa-lupa niki
1: betul
0: enang tua luka famous ni korang ni
1: betul
0: kami disiplin mesti kak jaga
1: famous bula amada semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai melansang ke derimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh
1: ya.
0: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak genuan tok peluang genuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu tu Joshua okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bekanya mega terima kasih nuju sidak ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan ne.
1: Kalau Joshua
0: Josh jangan nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa? Lepas boleh datai. Tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu? Aku kumpul, saya kumpul jam tu. Kalau pukul 10, pukul 9 dah tidur. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan siapa Joshua?
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemeru baru. berkawan kau perjalanan dalam industri muzik Teban. Ila jangan ngono baru kau.
1: Boleh.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila ngono baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nya membenya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa mau nyong mula nyau tadi?
1: Mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah. Mimi aja.
1: Okey. Pelajar mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami di radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar.
2: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat TikTok. Begak. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu ngejuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
2: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

0: aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngai bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisi sekedak madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain je sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuul nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuul ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jakuk yang madah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jakuk yang bunyi itu anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku dalam rumah apa ya ku maiwah bilia nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jakuk. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngore duduk sepiak nadai jakuknya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Den Aladin.

0: tu ke contoh aja dia tu.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang ko kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita.
1: Benang betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu ba kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung ba pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung ba nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung ba sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung ba pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk roh putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di green tea kita bisik tempat di surga nama kita ditulis ba buap penghidup ba surga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita ba Jesus Kristus siko aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita ba duit ringgit ba pangkat derjat kita ba pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rino Kita mendiang ke kami ba YFM.
1: YFM.
2: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digunakan.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ari Rahman Majestika. Beri besar terima kasih.

Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

0: kita kitai.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pasti.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
3: Ya.
2: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tiada beli present.
3: Periuk karan.
2: Oh,
3: ngedek tu.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, mek. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
3: Oh.
2: Entah ujung jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluah baik. Meluah kelima.
2: Maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sehingga ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai
2: tentu dulu meri. Selamat pagi guys semua peringat YFM di Selampur menuju Sarawak tanah kenyalang ke pagi tu begulai sejalai baru kita ba awak pengerak pagi YFM ba Ari tiga kita kesari tu Ari yang ke-24 kita dah nyingkang ke bulan 6 2026. Temu pagi udah mulas ke Twill Radio kita nge frekuensi FM YFM kami tersemak bak lain luar kita di awa dia tau lalu nanti buka ya meh yang disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alai ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah dipelanai ditimang kami ngasuh jenak agi bawa timang kerba tawas luar ngasuh tinduk malam kita bertambah jenak agi kelimparnya mega kena merindang balaya kegawa shift malam ungkap dini hari itu tadi okay? Jadi ada tu agreement nah ya tentu dia dah berbalik ke alai seberang manu engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM bah pagi area tiga kita kesarito okay? Jadi seberang kita nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ngau info berkawal ke utai TBC nyadi di Selampur menua manah dulu pagi tu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagi petara laban ke udah nampuang seput kita ba dunia injau tu nyedia ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh nalama belak bersampi dalam mati diri ba sampai pagi di ulu ke urang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM ungkup ia ke pagi tau.

haram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami. Serantak, sikap berkami sebagai aritasi pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu ngepengerinduk penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan, lalu tetap ke nengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ke tambah pemerik nuan ke guna penghidup. Ngambil ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh ngau nuan. Tau berjalai nengah semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehti pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Ari penerang engkau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Entik nadai pancar penerang ari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tergayam dalam petang. Bakanyak megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit penghidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata duluk menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ianya pengelandik pemandai induknya. Tampak nyarak lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu. Nyadi perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau induk endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau induk bisi bertingkah kenyawari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal induk ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak induk diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lamak dunia, dia induk bisi udah uliah ngereja pengawak ti pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nempak semua kita ari debu ti sama. Arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu keliak nyentuk kejemah ila endang meruan dekat sebaka rata bak muau petara. Dalam sembiang tu, kitai minta petara ngeriang ke semangat kitai. Oh petara ku, petara ke pemisi ngepenyinuk. Nuannya mihraja ke alai jakuk perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuannya meh sikuk ti pemadu pemisi ke alai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekul ia, ariti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan. Boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bat tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat bendar. Ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia, nemu kita nama kebuah kami, nempak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nempak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakal sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lalenguan menua ti sama. Awak ketengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari. Bakanyak meh lalau aku ngaga kita,
o raban penampak. Asi kauleh kita lalau tu, awak ke kita tau bulih buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

Dunia Petara. Dunia Petara.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil. Belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngorang bukai berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena uli balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tidak buat hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bojaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Retinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok ke orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak keria manah lo kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Begulai sejalan.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pemandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

ayat balas sida play wordnya tak tukang men ini mu ka nambah kagi ketinya betul selapat di dalam bili ya tahu kenya megang mesai kagi ya stewer macam-macam ya utai oleh di kerja kita ya pagi tu tentu yang ngarap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia megap kenang ke berita ya kebisi dia keluar ke kemari kalau Universiti Teknologi ya marah UITM Pampang Sarawak nam jalai ke tanggung pawati besai di kena nyukung langgur pemansang menua tu jaku ti di keluar ke Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pawati tu serutuk enggau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulian nangkup guna pemansang menua. Lalu ia mendah ke UITM megang remai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembia bertukar budaya latihan industri ngau pia megang gempung akademik begolai dengan maya bengkah institution bukai ari menua luar. Lalu ia berjakup menyenyak bahawa majlis istiadat convocation UITM ke 104 sesi ke terubah Dewan Jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Selamat communication ngagai bala anak kita ke Sarito bisik nerima tupi singin. Mari pengagai hati ngagai bala kita awnya nina lebu meh apa indah ketering nganjung kita belajar laban Dato Sarito Ari Nur kita malas sida ya. Nadai apa ini nak temegah meda anak berkena ketupi singiat anak pihak ya bye. Okey. Jadi ada tu lagi bersama Kang Letai ke pesan berhati bisa dikirim. Apa ni ngah? Bah email kami dari yfm@gmail.com ngawa pihak mega ba WhatsApp konti. Jadi sebelah Kang Letai ke pesan ungkup pagi tu bawa penggerak pagi sekali lagi berpindang kita ingau lagu kedibai Paul Erika Kendas meh air mata penggerak pagi YFM.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi nanti ke pesebrat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cunggat ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia basmanjai batang layar batang paku pia menggabala basmanjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau pia mengga rumah ia ke samos makai ngau rumah subi yang diberi nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak enggum, cunggat anak enggum tau ke apa timah. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu ni yang cunggat anak enggum, ni yang cunggat anak enggum tau ke apa timah tu. Dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru rumah subi yang diberi nama langgan anak jamiat ulu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam ulu kerian seratu bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nana baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau. Jadi ia pesan madah ke paya. Ianya tadi cunggat anak guam. Cunggat anak guam tau ke apa timah. Udah nadai hari Minggu tu tadi. 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat anak guam. Ni yang cunggat anak guam tau ke apa timah. Tu dekat disenggai babala mayuah malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru rumah subi yang doble nama langgan anak jamir ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam ulu krian seratu sekabelayan ia ke ngelala dipintal sampal datang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tahu ini pesan pemati ke dikirim tuai rumah nyanggau dua beli nama janau anak ngelambai ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia basmanjai batang krian, batang budu, batang lupa, ngopi mengga balaba semanjai batang rimbas, batang paku, batang layar, ngopi mengga rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai anak batang krian satu. Ngau ia ke ngelalan Ivan anak asui. Jadi ia pesan tu tadi madah ke Ivan anak asui. Ivan anak asui tahu ke laki ia pengajar DP yang nyanggau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu ni yang Ivan anak asui. Ni yang Ivan anak asui tahu ke laki ia pengajar DP yang nyanggau tu dekat di senggai balamayu malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah ni yang tempu balot 271877 Taman Lili seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke seratu Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nandu baru pesan pemati ke dikirum terumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya Evan anak asui. Evan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Evan anak asui. Niang Ivan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau tu dekat disenggai balamayuah malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 baru mah niang tumpu ianya balut 291877 Taman Lili seratu sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam seratu Memory Hill kebelayan ke dipesan tahu ke ngelala dipinta sampal ngesah penusah rabatu. Pesan ya ketiga pagi tu, ngatai ke pesan pemati kerikirum Colin Joshua Meliang ngarik sedaya sebilia. Jadi ya pesan tu tadi, nuju semua kabar melayan ya ke ngala William Meliang tau ke dia kangau-ngau nama Cak. Pesan tu medah ke William Meliang tau ke dikelagi ngau nama Cak. Udah nadai kena area Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 laluan niang William Meliang, niang William Meliang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam area 3 24 area bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Pala sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Colin Joshua Meliang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi mendak menjadi ya ianya tadi ya Willy Meliang tau ke dikangau ngau nama Cak. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang, niang William Meliang tau ke dikalong ngau nama Cak tu deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Perutan Siburan. Kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nangkan kenya pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi ia pesan tu nuju kapal belayan ia ke diau ba rumah Jabiang Nangga Selabi Pakuh Oya. Rumah labang ayum skim skuau, rumah taduang skim skuau, bala berumah rantai skim skuau, rumah melilas Brunei Darussalam, piamkan nuju bala kediau ba penaga Brunei Darussalam, kebelian kediau di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau piamkan di Selampur Muno Brunei Darussalam, serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayoi yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi, niang besi anak umpi tau ke apai ayoi deka diatur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngap pengawal muai antabalu lalu pagi hari siti pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke pendam. Okey, jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tengguluk pengawal tu ia ketika dia tuar nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Lalu baru isi pesan kita sulit ngau muain terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi, yang besi anak umpi tau ke dua beri nama apai ayuai deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu pagi hari siti pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke pendam. Bala ia kena pesan kita datai nguluk pengawal tu ia kena diatur bernombor 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angki yang tau ke Indai Jovan tau ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kapal belayan ia ke diau pesemaja Batang Bakuang Batang Selepian pemegah bala ke diau Bamalang Sungai Buloh Bakuang Bukit Kisi berkeliat sebuti bala ke diau Ban Sebang Kuari Sebang Panabiluan Balai Ringin Danau Melikian Bintang Ngor Sungai Kawi kapal belayan ke diau ba Kelepu Maduar Raya Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Tabai Ngau Kepelayan Kediaba Semanjai Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Nangas Ngaiyah dengan sayuang lah sapasien ngawi ya kenalah dia rincai ke dicoti ngelala ni yang sajan Jeffrey anak masih yang jadi pesan tu madah ke pengawang tak sulit ke ni yang sajan Jeffrey anak masih yang ni yang sajan Jeffrey anak masih yang tau ke apa ya Jovan dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 pengawang nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawang tak sulit ditangkan kau pengawang ngambi antar balu kebelayan ke pesan berdata ngulu pengawal tu kereka diatur bah rumah minis sungai raw munus jalai pakan engkamup antar bayi nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirum jeraba anak angkiang tau ke indah juvan tau ke dobrin nama tadi cepiak anak apa hitam jadi pesan tu pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya tadi niang Sarjan Jeffrey anak masing ni yang Sajan Jeffrey anak masih yang tahu ke apa jawapan dekat diatur kalai kena malam hari 5 itulah 26 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembuk pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal ngami antar balu lalu kabar pelayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur barumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai nangkan kenya tau pesan ia ke di kirum Harrison banyang anak kemarau ngaris dasbiliak lalu pesan tu nuju kabar pelayan ia ke diau barumah Paul Kibuang nang sidang rumah jantiang sungai Pamusap bala kediau ba rumah uyau teluak kumpai rumah setau sungai sidang barwah rumah acuan nang kelebu bala kediau rumah suran tau ke rumah dinggun nang metau bala kediau ba rumah bili nang luap rumah ros tau ke rumah jaluang nang buan pian ga bala kediau rumah imi rumah rumah bas terus rumah kalit rumah undi ngau piam ga rumah buli bas manuk sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang spini manyi anak kemarau jadi pesan madah ke pawang ta sulit ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau kita akan nemu sili agib kawal ngau pengawal tu lah kita tahu terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau tau ke apa itu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyang anak kemarau tumpu ba nombor 0198767356 nanda baru si pesan ia ke dikirum Harrison banyang anak kemarau pagi tu ngaris dia sepilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menyadi ya dari niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai ba rumah kemarau jalai semerkan sungai sidang atas tatau kita kak nemu sili agib kawal ngau pengawal tu kita tahu terus saya bertanya ngagai di rumah kemarau tau kapa tu ni ba nombor 0177760388 tau ke ngagai Harrison banyi yang ada kemarau tumpu ba nombor 0198767356 pesan ya kenangkan ketuknya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan seman keraji munggu sawak semulu wangah kuci yang bintulu miri serian ngau yang kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantau tak merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 atau ila ba pendam Christian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan ke ngau pengawal begelu ba rumah ucuk niang tau yang tadi ba bilik nili anak landat nombor 106 Taman Semerindah Baru, Lorong 13 E2 Jalan Dato Muhammad Musa, Kota Semarhan. Sili agib kawul ngepamatu, tau tanya ngegai Nili Ana Lanjat, Bandung Bor Kusung 19822-1322 tau kenya tadi Bandung Bor ya kestida, inya Bandung Bor Kusung 1381-91322. Nano baru isi pesan madah ke pengawal merantau lalu merekat ke regang niang jati anda tinggal, niang jati anda tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 itulah jam 9.30 pagi ba Pendam Kristian Anglika Purtan Siburan lalu temu pengawaknya muak kelemai jam 7.30 bukannya dia pengawak gempuru deka diatur ba rumah Nili Ana Lanjat Menumbur 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 E2 Calai Datuk Muhammad Musa Kota Semarhan. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Nili Ana Lanjat Menumbur 019-822-1322 tahu ke Menumbur ya setidaknya Menumbur 0138191322. Jadi ya ke Siti tu, Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita Ana Gasing ari upis pengerai pelilihan menua kapit ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan Nangamujung daerah Bukit Mabuang kapit ya. Jadi pesan tu nuju indai yang pempukana tip nama Velvet Duya Ana Norita, nama Ana Elena Feroda Ana Velvet Duya kediau baru malingai nanga sebaya Sungai Mujung ngawa pia mega Erni Ana Jemat kediau ba rumah linggi Sungai Sebala Mujung kapit ti bempu ke Ana Dorothy Ana Erni Rafiana Sarina Ana Erni nyadi minta seruai itu tadi deh datai mai anak kita berpesan ngege klinik pengerai nanga Mujung ngau naka penglekas. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai klinik kesihatan Nanga Mujung yang ngagai staff no Cecilia Suri Anadi bernomor 0178594879 tinjima seduaya naninga minta kita ia kesama dia us rumah ngetai ke gerah tu ngagai seruai nando baru gerah ke dikirim penyelia jururawat Rosita Ana Gasing ari UPS pengerai pelilih menak kapit ngari ke Indonesia ke gawa ba klinik pengerai Nanga Mujung daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya Ana Nuria ia ke bumpu Ana Elena Feroda Ana Velvet Aduya ke dia baru malingai Nanga sebaya Sungai Mujung ngau piam ga Erni Ana Jemat ya ke bempu anak Dorothy anak Erni ngau piam ga Rafiana Sarni anak Erni ke dia baru mah linggi nanga sebala Mujung kapit jadi minta sedua itu tadi datai ke klinik pengerai nanga Mujung kapit ngau nak pengelkas mai anak seduai berperasa pengerai. Okey, jadi kan mesti lagi seduai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri Anadia menomor 0178594979 lalu nanti jemaah seduai nak mendengar ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia serumah ngau seduai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ setipsan kebaru diterima kami bahawa pengerah pagi YFM datai ari timban Ana Inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat baka bala berumah John Edward Nangedrau rumah belaki Drau Ulu rumah Temengguang Sungai Engkabang rumah Tama Nangem Lupa rumah Agus Kawit rumah Anthony Sungai Melak rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang ngau piam ga kabar belayan dia ke Bukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asal rumah Nuel Prajo Ilai rumah Muluk Keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Ipa Keranggo rumah Muca Lubuk Nibuang rumah Minggu Simpang Keluar ngau piam ga bala ke dia berumah Christopher Kali Kabar rumah Dumang Sungai Karo, rumah Kambiang Abu Bengang, rumah Katum, Lubur Niat Ngau Kebelayan, ia kenalah dia rintai ke Rito. Jadi pesan madah ke Imi, tau ke dua beli nama Uko Anak Muli, Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli, udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke 26 uko anak muli niang imi tau ke 26 uko anak muli tau deka dia senggai bala maimah bawa rumah tabur kawang baru krian seratua malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kenyanyung pagi hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan pusat rabat tu tau bertanya dengan gaya timban nombor 013-8145-833 tau ke dengan bibi nombor 016-6196-279 dan baru pesan pemati ke datai hari timban anak inggai ke pagi tau jadi pesan madahkan namanya dia ianya tadi imi tau ke 26 uko anak muli imi tau ke 26 uko anak muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke 26 uko anak muli niang imi tau ke 26 uko anak muli tau deka disengai bala maiwa baru matabur kawang baru krian seratua malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 itulah 26 hari bulan 6 kita akan mesti lagi berkawal dengan pusat rabat tu tahu bertanya ngagai timban bernombor 013-8145-833 tahu ke ngagai bibi bernombor 016-6196-279 pesan ya ke 9 pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tahu ke kalu pesan tu menuju kabupaten ke dia bestubah Teluk Batu, Sungai Sian, Piamuga Bala, Kediawa, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skinbi, Bukit Sangau, Selidap, Sungai Putan, Ngau Piamuga, semua yang kenal di rintai ke itu, ti ngelala kadir anak sebuang atau ke apai huat. Di pesan tu tadi, madah ke kadir anak sebuang atau ke apai huat, udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 laluan yang kadir anak sebuang yang kadir anak sebuang tau ke apa ihut tau dekadin tu barumah yang pun jadi barumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusung 1133185221 dan baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan malah kapaya yang dari kadir anak sebuang kadir anak sebuang tau ke apai huat udah nadai kemari hari 2 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang niang kadir anak sebuang tau ke apai huat tau deka di itu bala maimah baru mabakit aturak meradung bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 5 tuilak 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kak nemu sili lagi tahu terus bertanya ngagai ira anak hadir tahu ke 26 hari kalau tempu bernombor kusung 11-3318-5221 jadi pesan kita ke 10 pagi tu ngelatih ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawa jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia bandang sumpah deluak piamga bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngau piamga lanja bak Kalimantan Barat Indonesia lalu piamga nuju bala anak dampak ke dia bak geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal atau kapai dibiat munggu demam batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopi mega bangkiang anak balai sidatu tadi dia ban sebang lalu nuju timbuang anak ijun batu bawa bintulu kabelayan kelebagi bala anak tutuang ke dia bermuka bala riskim sekarang ngopi mega ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Riti anak gindal jadi pesan tu tadi madah ke Riti anak gindal tau ke dikengau ngau nama Indah Lapia udah nadai kena 22 hari bulan 6 nyari satu atau tadi lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tu tadi dikadin tu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 6 baru mak Kelvin Serdian wong panjai luban tu sudah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai tanan awal tempo ban nombor 0193569268 tau kenyata tadi ngagai koni anaitan ban nombor 0142066435 nando baru isi pesan pemati ke di kirum itan anan awal ke pagi tu pesan madah ke bini ya riti anak ginda riti anak ginda tak dikangau ngena mendelapi ya udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari ya bulan 6 lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tau ke di kangau ngau nama inai lapi ya tau deka di sengai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah Kelvin Serdian wong panjai lubaan tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tak tanya ngagai itan anak nawal tak kelaki riti anak ginda tumpu bernumber 0193569268 tau ke ngagai kuni yang itan bernumber 0142066435. Jadi pesan ya ke Siti tu, ianya Siti pesan pemati ke dikirum Sharon ngari ke Seda ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar melayan ke diau di kapiat kucing sibu mirip bintulu ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tuan rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Jadi pesan madah ke tuan rumah seli anak manca rumah seli anak manca atau ke apai iluat udah nadai hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca tu deka diintu bala mayuah ba sungai menuana kapit kena malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi kawal ngap sara batu tahu bertanya ngagai Stanley ya silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Betis anak seli tempu bernombor 0128073 07. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu nyadi pesan madah ke paya dari tuan rumah seli anak manca tuan rumah seli anak manca tau ke apa iluat udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca tau deka dintau bala mayuah ba sungai menua nekapit malam tu lagi malam ketiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 jadi ngebala kita engkau nyekan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngegai steli ya silang anak seli menumber 0138593273 tau ke ngagai Sharon Basis anak seri ban nombor 0128807307. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat tadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu nya Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau piam ga Jenny Jenah Bangau lalu pesan tu nuju bala ya ke dia rumah Andan Sungai Sap rumah Tuan rumah Jampuang rumah Banyau kemudian ke dia Bajulau kenau yet ngau bala ke dia satu sekayu ai paku sekayu ai melinau sekayu ai majau ngeping bala bas kayu ai baliah serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Bangau batuah tau ke apa ya Leo okey jadi pesan tadi madah ke Bangau batuah Bangau Batu atau ke Pelio. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospital Kapiet lalu niang Bangau Batu niang Bangau Batu atau di kau di itu bala mayu baru mah satu Malaysia Kapiet malam tu lagi malam tertinggal 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 25 hari bulan 6 kabar belayan ya ke kanemu sili agib kawal ngau Nusara Batu tahu terus bertanya ngegaya jana menumbur kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngegay Leo ya menumbur kusung 19-89-16-39 dan baru isi pesan pemati ke dikirum Christopher Leo bangau ngau Jenny jana bangau ke pagi tau jadi pesan madah kapai sedua ya dari bangau batu ah. Bangau batu atau kapai Leo dan adai kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas pindah kapit lalu niang bangau batu niang bangau batu atau kapai Leo tu deka dintu bala mayuah baru mah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebenarnya ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan musik lagi berkawal ngau Nusah Rabatu tahu terus bertanya ngegejana menumbur kusung 11-25-15-16-25 tau ke ngagai Leo bernumber kusung 19-89-16-39 jadi ini reka kami menetai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 3 ke pagi tau.

0: ia kenala di harintai kritok kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: RTM Sri Aman, berulai ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar. Pengerak pagi.
1: YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Aje di nyua bege e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika aja ku sempama anda meri orangnya ikan dan aja orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, bulan aku Ken Michael meniangka berita pagi hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu tubah tu batang berita. Premier Sarawak gau gulu awam menteri besar gau kepala menteri ke-149 kena negap ke kerjasama perintah besar gau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor begulai dengan pakar teknologi Jerman. RADA dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Nyempatan berita pagi tu peningah. Lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

Premier Tuan Fatin Gigi Tan Sri Manjohari gau Gulu Awam Menteri Besar gau Kepala Menteri ke-149 di diatur bak bangunan Parlimen Malaysia kemari. Awamnya bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim gempuang ke semua Menteri Besar gau Kepala Menteri beranau ke pasal sekadar isu tiba kaul gau guna Malaysia serta negap ke kerjasama antara Perintah Besar gau Perintah Negeri. Platform temegak nyadi ke pelasar gurus polisi pemansang berarti ke isu kebayari serta ranau pemansang pengelantang rakyat ngau pemujur menua. Premier Ngulu awamnya mandang ke pengeran siang ya dekat terus kemansang ke Sarawak serta negap ke kawal strategik ngau Perintah Besar. Tu dikenak nyapai agenda pemansang ti inklusif serta meruan. Perintah Sarawak dekat negap ke kerjasama strategik antarabangsa dengan sesi libat urus teknikal ngau pakar teknologi Ari Bavaria Jerman. Kerjasamanya nyengkawum berbidang pemintar tiru AI, semikonduktor ngau teknologi pengkomputeran hijau. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil badah ke kerjasamanya muka awak ngagai menua tu kena nyerungkai pemansang industri berteknologi tinggi ti setipa ngau agenda ubah ekonomi. Ya badah bunyinya udah ngatur awam ngau chairman reka bentuk pemproses AI ngau director pengembang Munich Center of Advanced Technology and AI Chips Profesor Dr. Husam Amroch di Jerman. Barandaunya mega numpu ngagai pemansang pemintar tiru AI Innovation Semiconductor ngau teknologi rebak baru diulang memansang ke ekosistem digital Sarawak. Semua projek pemansang hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA diadang tembuk sebenar tahun 2029 belalau ketimpuh tiudah diletak. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke 90 projek keudah dikemenar kenyau di tahun siti itu kemari. Lalu diatuk benum perambu serta nitih ketimpuh kena nentu ke projeknya berjalai nitih kerenggan. Ya madah BC 41 projek kebungkus lebih 685 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku ketiga tahun tu. Lalu 23 projek bungkus lebih 339 juta ringgit dekat di tender bak suku keempat. Nangkan kenyak 5 lagi projek keberga 100 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku keterubah dalam tahun baru siti tu ilak. Lalu siti projek keberga 15 juta ringgit dekat di tender bak suku kedua tahun kesebakar. Dato' Len madah bunyinya udah jadi chairman awam projek RADA berpusat pentadbiran Perintah Sarawak Serikai. Kita ditemui ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perengkat guna asrama lengkap serta lantang oleh mengangkat ke penyulut pelajar nebiak kelebih lagi membenua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke pengawak nyedia ke perengkat guna kelebih mana lagi kena nentu ke rampak belajar lebih lantang, likuan serta kondusif ngangkai nebiak. Atur pengawaknya ngayan ke bukti bak sekolah SMK Pusat pengudah pengawak ngangkat ke pemanah asramanya hari baru inisiatif Petronas Gau Malaysia LNG. Sekolahnya mega udah ngayan ke pemujur perusahaan nebiak asrama nanti dibanding Gau nebiak nandang hari sekolah. Ia madah bunyinya lebih jadi pengerami memperkasakan ilmu program outreach MLNG Bestari kediatur bak SMK Pusat Betuang. Berpengawal bukai Dato' Dr. Anwar madah ke penyampau nebiak ke masuk Politeknik Kuching bisi nambah. Nyak sebagi hari kebuah perengkang guna asrama palanya ndak ngemantup ke hati. Ia madah belalau ke gayanya ngujung keraban pengurus muka baru sekedar bilik asrama ke sebelah untuk ndak dikena. Ketegal perkara pengelikuan ngau perengkang guna ke ndak cukup. Osial hari pengawal meresah sekedar perengkang guna asrama pemunnya bakal tilam. Katil ngau bilik asrama kuda jahit nang patut diganti baru ngau jampan. Tajak pihak ia menggandak nyalah ke sebarang raban, lalu ia minta semua raban ke berkawal berunding ke cara mutar ke penanggulnya kau manah ungkup pengelantang namia. Berini harinya, kes kebenar viral berkawal kau perengkah guna asrama kena cukup bas sebuah palannya. Balat dipetalat ke bak media rama sampai lama kauda. Upis Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak Pampang Bintulu ngeluar ke 35 notis ngagai kontraktor ketegal gelanggar undang-undang. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke notisnya dikeluarkan hasil hari berjalan ke operasi penerit adat bersepadu bersebuah tabak berumah di Bintulu. Ia madah bisik 17 ikut kontraktor di perusahaan di mungkur sikut kontraktor kebesai mengenai pengawaknya dengan 16 ikut subkontraktor.
Operasinya dipejalai kena tentu kesidak nitih ke undang-undang yang atur industri berumah tiudah ditetapkan. Ia mansur kejakunya ngagai pengarang berita di Bintulu. Rosman Madah sidari CIDB berjalai ke tiga bengkah operasi penderian adat, ianya operasi berjalai ke pengawak berumah, operasi khas dan operasi bersepadu. Operasi itu diperjalai ke yang kaum dibagi menua Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Obat operasi ke sebuah kau pias pengerai megap bisa berjalai ke pengawak meresah pembersih dan nyeriah ke penyakit berampiat bakuatas pekerja. Penolong pemesai pengerai persekitaran Judi Lunyong madah ke nanti sidak tertemu ke contoh anak nyamuknya dekat debaik ngangai upis pengerai ngambil ke dipersa Ari Raban penyaga Indo Utai. Ia madah nanti nyemak hasil Ari analisis bangsa anak nyamuknya ditemu tau maik penyakit dekat kena kompaun nitiahkan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kelimpah harinya notis Ari Baru Seksyen 8 dekat dikeluar ke bakandang 7 hari kena meri awak ngangai Raban tiba kawal jalai ke pengawak meresi bakandang.

Sebab pengawaknya begak, ia merit terima kasih kepada Raban Firefighters Friends dan Raban Media. Ia kenyadi bakia strategik natai ke penerang pasal pengelikuan penusah ngus ngagai Malaysia Mayu. Kena gujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Premier Sarawak ngau ngulu awam menteri besar ngau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar ngau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bagulai ngau pakar teknologi Jerman. Radar agak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 24 Rebulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya, baka orang ti mendak main bul lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bul. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah ndang ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak disadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: statistik mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kesculi tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalai laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: FM. Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi.
0: YFM.
2: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan. Sidak ke berjual pemakai, sidak ke berjual handicraft punya keku. Agi terus pihak megah pameran utama agi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana agi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisi nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nada yang mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku nyalai sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita mengkapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS. Kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit sapit menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
3: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.